berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la sela. Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.

0: Ya, Cicak Pagi, ini pagi ni teman anda di hari Khamis. Kita dah 6 hari bulan esok hujung minggu di Terengganu untuk 2 hari. Apabila hujung minggu, maka mungkinlah, mungkin ada setengah-setengahnya kebanyakannya akan ke pasar-pasar tani, mana-mana pasar-pasar raya ke, ada pun tempat-tempat nak cari keperluan stok barang dan sebagainya.
1: Tapi seronok bila dah masuk hari cuti ni, kita boleh pilih. Kalau hari ni kita nak pergi mana? Minggu depan pula kita nak ke mana?
0: Kan? Pilihannya banyak.
1: Sebab dia mungkin akan jadi satu ruang untuk kita berikan kepada ahli keluarga kita untuk bergerak ataupun kita berjalan, ambil masa di awal pagi tu, sambil-sambil kita membeli, sambil-sambil kita brisk walk.
0: Kan? Dua dalam satu, tiga dalam satu, empat dalam satu, aktiviti yang boleh dibuat lah.
1: Lepas tu makan abang pagi sama-sama kat kedai. So no ni, kalau apa, ada keluarga yang boleh kita yang gabungkan kan, di hujung-hujung minggu ni, insyaAllah
0: membeli jiwa dah.
1: Membeli jiwa
0: orang rumah, anak-anak, gitulah kan.
1: Membeli jiwa, membelai rasa. Gitu.
0: Jangan lupa beli barang dapur abang ya.
1: Okey, jadi okay, kita untuk Cicak Pagi ni adalah bab beli barang dapur. Biasanya kalau anda ni beli barang dapur buat stok ke, memang kumpul banyak-banyak, ataupun bila dah habis
0: baru beli,
1: baru pergi beli.
0: Anda jenis macam mana, pesen macam mana? Sebab ada seorang contoh lah, kicap dia beli sebotol je, dah habis pergi belilah. Ada setengah tu kicap macam mana pun rumah kita kena 3 botol. Habis satu botol, top up jadikan 3 balik.
1: Contoh. Dia kena ada stok.
0: Kan?
1: Kena ada stok lah, mencukupi.
0: Jadi kita pesen macam mana ataupun jenis macam mana.

0: kita boleh kongsikan lah, sebab dia mungkin susun atau barang dapur ni atas keperluan kita, dan juga mungkin agak nak pergi ke dan sebagainya, mungkin ada banyak sebabnya. Boleh kongsikan lah di WhatsApp Cengkan FM dan juga lalu koni-koni kami.
1: Ya, yeah.
0: Untuk bahagian beli barang dapur ni.
1: Tapi memang kalau di dapur lah kan, yeah, manager dia,
0: manager
1: dia wanita lah. Kebiasaannya macam tu lah. Pengurus dia wanita lah. Walaupun kau general manager dekat rumah, dapur tu memang
0: hak milik dia.
1: Maksudnya kita tak boleh nak tercakap apa-apa lah, atau menentukan apa-apa, sebab mereka lebih arif.
0: Jangan kacau zon tu.
1: Jangan kacau zon tu.
0: Dia macam satu
1: zon kau. GM uruskan dekat luar-luar rumah. Kan?
0: Potong rumput ke, tempat pokok pisang ke,
1: tapi dapur
0: tembak punya... ikan ke.
1: Itu personal. Itu personal.
0: Okey, di talian kita ada ni, okay, ada satu nak berkongsi kita bersama dengan Yidi pagi ni.
1: Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ye DJ CD.
1: Abi.
0: Okay, Abi.
2: Ya, yalah kita.
0: Ya, Abi ku sayang. Kalau Abi, kalau yalah. Kalau
2: sama.
0: Kalau yalah untuk urusan barang dapur ni kan. Pattern Abi macam mana dengan isteri ni?
1: Biasanya buat beli stok ke ataupun dah habis baru beli ni?
2: Gini. Okay. Yang pertama kita tengok macam Abi ni orang Gen Z ni kata pergi gila lah. Dia kata kalau kita tengok, sebab kita Abi dengan Umi ni orang kerja. Jadi kita beli stok tu seminggu-seminggu. Itu seminggu-seminggu masa kita masa anak kecil-kecil. Jadi keperluan semasa tu kita tak boleh tambah. Sebab masa kita nak pergi beli tu, kita boleh guna masa tu untuk kerja lain.
0: Faham.
2: Yang kedua, kita boleh save bajet.
0: Okay. Save bajet tu maksudnya?
2: Maksudnya kita orang panggil dok beracik lah beli tu. Beli sekali lagi. Kalau beracik-beracik ni,
1: pah-pah beli, pah-pah beli tau.
2: Mungkin duit tu kita guna untuk keperluan lain. Jadi keperluan tu untuk anak-anak, kita guna untuk lain. Jadi Abi suka kalau contoh, kalau dulu kita guna masa dulu barang murah kan. Tahun dalam 80-an lah. Kalau kita untuk satu minggu tu dalam 250 okey lah.
0: Masa tu
2: macam Haji kata sana ni. Tapi Abi suka beli kicap. Kicap berapa besar, lepas tu soh beli plastik, kita top up lah. Orang panggil dekat suku lah dia punya sih dia.
1: Betul-betul.
2: Lepas tu kita topak. Maka jimat bagi tu juga bawang putih, bawang besar, repuh. Kecuali ada yang nak sipangnya, ikan dah sipang banyak-banyak lah.
0: Betul. Besar bawang besar.
2: Ada juga sipang ikan, boleh sipang banyak, boleh sipang lama.
0: Ikan kering?
2: Jaduh. Diri. Orang sekolah harap ni dia erot tinggi. Mati dia tinggi, nahu soroh memang tinggi. Kita kecil tu dia bayar lah ikan kin dengan ikan bili.
1: Oh tu memang doh. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey, Ali Abi. Jadi Abi dia dua-dua bekerja. Konsep dia, dia beli what stock. Okey, itu satu segi. Okey, kalau mungkin ada keadaan lain, cara lain, boleh kongsikan dengan kita. Ada juga yang komen ni, katanya assalamualaikum Yidi. Kalau dia tengok atas benda, benda dalam ting memang beli lebih lah 2-3 ting. Benda yang mudah rosak macam bawang, habis baru beli. Tak buat stok sangat lah ni.
1: Maknanya dia terbuat stok lah.
0: Dia buat stok tengok pada jenis,
1: tengok pada keadaan. Apa barangan tersebut.
0: Macam sarding ke, macam kicap ke apa tu, mungkin buat stok lah. Sebab benda tu dia ada tempoh tali luput dia. Benda-benda cepat rosak ni duduk lah. Sebab narak ke bawang sampai tumbuh jadi pohon muka dia.
1: Yelah. Tapi kegunaan dia kalau kita nak beli banyak-banyak tu dalam bulan puasa lah. Yang itu kita stand by awal
0: bulan
1: kan.
0: Puasa tu cerita lain lah.
1: Itu cerita lain lah. Kan? Tapi apapun untuk anda pula macam mana ceritanya. Kalau anda nak membeli tu, nak beli tu untuk kena ada untuk buat stok. Ataupun dah habis baru kita pergi beli.
0: Depan ni tanya CD macam mana dia pula.
1: Macam saya. Lepas ni lah.
0: Lepas ni lah.
1: Nak tunjuk, nak reka sekejap.
0: Kau nak panggil seorang lagi?
1: Nak reka dah.
0: Kau nak panggil seorang lagi?
1: Oh, tak apa. Sebab kita hot jom belinya.
0: Hot jom beli lagi.
1: Tapi tak apa. Semua selepas ni dalam Ceria Pagi.
0: Terima kasih.

0: Mok Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak hari. Pagi ni kita nak liduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab lain ni Mok Terengganu ang.
1: Okey, kita nak kemuk Terengganu on kita.
2: Ui, cantiknya lah. Angin sepoi-sepoi bahasa. Kena di pipi. Oh, terasa indahnya.
1: Lagi.
2: Disapa pula dengan daun-daun yang terbang melayang. Membuatkan hati terus terbayang. Kepada insan yang tersayang.
1: Nikmati pula adunan makanan rasa yang mengecap di bibir kita.
2: Wow. Celup
1: tepungnya banyak tak terkata.
2: Mm-mm.
1: Tempatnya tak lain tak bukan pantai penarik lah lokasinya.
2: Jadi yalah, biasalah kita kalau patah ni kadang-kadang dia mari puitis tu.
1: Puitis dan
2: jadi
1: sebagainya.
2: Ada satu tempat ni iaitu di pantai penarik ni. Dia di pesisir kampung penarik dan juga Kampung Mangkuk ni. Kan ada keadaan yang cukup memberikan satu aura yang cukup berbeza lah kepada anda yang hadir, yang membuat keputusan nak datang ke sini, nak dapatkan keindahan dan nak hilangkan rasa tekanan dalam fikiran. Boleh, memang inilah tempatnya.
1: Dia keadaan cara untuk kita menelusuri pantai itu, di mana timbul satu usaha lah. Di mana dia wujudkan dipanggil skuter santai tarikan baru terokai kenal pantai menarik.
2: Ada skuter.
1: Disediakan skuter. Jadi perkhidmatan skuter ni muncul sebagai tarikan baru lah yang membolehkan pelancong untuk menikmati keindahan pantai penarik serta suasana kampung, sisi kampung menarik sendiri dan kampung Mangkuk dengan cara lebih santai.
2: Pada mulanya sebenarnya dia sediakan sebuah je skuter yang tak digunakan tu kan. Jadi biar macam tu je. Kepada mereka yang nak datang, lepas tu katanya sebagai penyewa rumah inap. Jadi dia sediakan lah.
1: Okay.
2: Lepas tu dia tambah lagi 3. Ini peringkat awal lah ni.
1: Lama-lama permintaan tu makin banyak. Jadi timbul idea sewakan. Jadi benda ni memang sebenarnya kalau tengok pada gambar ni pun ramai ni yang sewa dia, bukan hanya orang tempatan. Pelancong luar negara daripada macam-macam negara ni kalau tengok warna kulit ni yang menyewa motor skuter ni nak merasai pengalaman menelusuri suasana pantai di Kampung Mangkuk ni dan juga ke kawasan kampung penarik ni.
2: Yelah, sebab sambutan dia hangat tau. Dan juga menggalakkan lah, terutamanya macam di hujung minggu. Musim cuti sekolah. Sehingga memang katanya habislah untuk sewaan ni.
1: Okey, kalau nak kira asal daripada satu je, asal daripada sebuah, sekarang dah 14 buah. Lepas tu bukan hanya sekadar skuter lah. Maksudnya kalau nak naik basikal pun ada juga disewakan. Jadi senang lah, tak perlulah kita nak tu. Sebabnya ni suasana nak merasai. Sebabnya dia popular menelusuri pantai dengan motor ni, dia berbeza menelusuri pantai dengan kenderaan.
2: Betul.
1: Dia mood dia lain, rasa dia lain, dan juga emosi dia lain.
2: Dan juga mungkin dia boleh menjimatkan masa.
1: Betul.
2: Serta untuk dia nak dapatkan perpindahan ataupun pindahan tempat itu dengan kadar yang masa yang dia boleh rancang.
1: Harga pun tak mahal, mampu milik, mampu untuk dinikmati.
2: Itulah dia.
1: Jadi bolehlah, sila-silakanlah kalau ada ruang masa untuk merasai suasananya itu. Tak perlu nak fikir kata nak lipat basikal dan kereta, tak payah.
2: Tak payah.
1: Tak payah susah. Sana kan ada.
2: Itulah.
1: Di mata penariknya dalam Mok Terengganu on.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek deh. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: Mai jaga.
1: Apa?
0: Kau tengok lah barang aku ni. Bos apa?
1: Aku cari gini.
0: Kalau cari, aku cari. Jangan aku dengar pecah lagi dah ni.
2: Ada buka ke?
0: Kamu jatuh ke kenapa? Nak
1: aguana. Sudah. Tok edok
0: aku tak tahu dia lepo aguana sampai
1: jatuh. Patut kira tok gitu je dia lagi kabur barang siapa?
0: Tak siapa kat butik aku tu. Masalah bukanlah kata proper kat depan pintu mai hidup macam kena tendang gitu.
1: Mana awak kerja gitu?
0: Kau tahu lah kau kuat musang lalu
1: kan. Kita guna khidmat dia kan kita bayar.
3: Tapi kita dah kata kadang-kadang tu barang yang jatuh tu kan kadang-kadang rosak dok.
1: Ya, duk ego. Tapi hok aku, aku biasa kadang-kadang hok atau barang ni orang sama je kan, kapa-kapa. Hok aku ni baik sungguh budak ni. Sungguh pun dia maknanya dia atur lagi aku hari tu. Ya, sungguh. Dia dah letak kata, dia kata takut hilang ke apa. Bagus. Baru ni ada berjujuk-jujuk kan. Ya, susah molek, mu tahu tak? Dia letak lah seriously.
3: Ha? Mana mu tahu?
1: Dia kabur lah barang siapa kan dia atur. Dia kabur barang siapa.
0: Dia mu buat COD ke?
4: Cikgu, kita tahu kat main jarum ni, kalau orang tu barang kat rumah dia ke tau. Dia dah letak barang, dia ambil gambar. Dia snap gambar. Dia atur ke belakang. Barang dah hantar.
3: Sebab ada orang baru ni, orang viral. Orang penghantar barang. Dia buat masuk barang. Lepas tu dia lepas dia hantar barang tu, dia masuk dalam kereta dia. Lepas tu dia masuk balik dalam rumah. Dalam CCTV ni. Dia pergi susung.
1: Susung?
3: Pergi susung.
1: Maknanya dia rasa bersalah sebab tak barang tu tanggungjawab dia.
0: Bagusnya orang macam tu.
1: Dia pun tak tahu ada CCTV.
4: Tapi kita tak pusing kau. Lama-lama ni kau. Tak boleh cahaya dengan aku. Kadang-kadang kau. Wak atau comel dah. Dia atau rumah nak kunci. Dia letak barang kata kita kau. Orang tengok dia pesepelak je bang.
1: Sebab tu dia tahu dah tuan rumah tak ada. Jadi dia susung tu. Dia takut mungkin dia susuk sikit ke guana ke dah. Dia rasa bertanggungjawab. Dia apa-apa pun maknanya ikhlas kerja. Tak kira lah siapa-siapa dia perhatian barang ke apa-apa pun. Betul tak sayang? Macam awang ni. Awang bagus dia.
4: Bagus apa kau? Cikgu. Lebih 5 sen kita balik.
1: Alah. Ikhlas. Kena ikhlas. Kamu tahu
0: tak? Ikhlas. Dah guana barang aku ni. Nak komplain guana kan.
2: Kampung ni lah company dia.
1: Betul suruh guna lah khidmat tu aku. Kalau dah gitu malah dah.
3: Dah kita dah tahu orang datang bagai kita kan.
1: Payah juga kita. Tapi kadang-kadang dia gitu. Kita kena jujur lah. Nega ke apa kena jujur lah ke mana.

0: Malaysia. Bintang P. Ramlee peringkat Negeri Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu malas segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee? Inilah masanya untuk anda menyelahkan bakat.
1: Ini frekuensi yang betul untuk anda layan.

0: di Terengganu FM. Mesra Ceria.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi.
2: Okey, Cicat pagi kita sambung lagi. Ha, Sidi masih berada di sini.
3: Yidi.
2: Ya, cerita tentang beli barang dapur. Ha, beli banyak-banyak buat stok ke? Tak adalah banyak sangat. Maksudnya beli tu berkala ke ataupun dah habis baru pergi cari. Ha, yang mana satu? Okey, Encik Suami.
3: Mm-mm.
2: Duhai Encik
3: Oi,
2: Suami.
3: Oi, diingat. Ha. Tak payahlah ingat tak yang tadi tu.
2: Okey, tak apa, tak apa.
3: Okey, okey.
2: Buat-buat lupa, saya tak
3: ingat. Okey, macam saya lah. Tak apa, tak apa lah. Okay, alah, benda dah menjual.
2: Benda dah menjual.
3: Apalah kiranya kalau kita membeli.
2: Silakan beli.
3: Hai. Oh, ingat silat.
2: Oh, pula dah.
3: Okey.
2: Dah habis drama tu.
3: Ha? Okey. Okay. Ceritanya kalau kita macam saya sama jugalah macam barang-barang yang botol, tin, kita kena ada stok yang lebih sikit jelah. Yang itu untuk kegunaan dalam kecemasan ataupun kalau kita nak apa nak dapatkan masa yang pendek untuk mengadakan juadah tu makanan tersebut.
2: Okay.
3: Kan dalam tin dan kicap semua-semua tu kena ada lah yang botol-botol tu kan.
2: Maksudnya tu beli lebih lah.
3: Yang itu kena ada lebih lah.
2: Ada stok lah.
3: Kena ada stok lah. Dan macam barang-barang yang lain memangnya kita akan beli secara tengok kepada keperluan. Jadi macam bawang tu kita akan beli kan. Tapi biasa bawang tak adalah.
2: Okay.
3: Bawang kita tanam.
2: Bawang tanam.
3: Daun sup memang kita tanam.
2: Bawang tanam, daun sup tanam.
3: Memang kita ada lah. Macam apa?
2: Padi tanam sendiri.
3: Ha?
2: Padi.
3: Padi kita tanam kat rumah padi.
2: Takut padi.
3: Aku dah agak dah mesti keluar soalan ni punya.
2: Tak mana tahu sebabnya. Yelah, ada macam teknologi di Jepun tu kan. Kita tanam padi dalam basuh je.
3: Ya, betul. Betul. Kan? Macam sama je. Macam daun kesum kita tanam. Pandan yang itu normal lah kan.
2: Kan? Tak kena belilah kan.
3: Macam kubat ada.
2: Apa?
3: Kerbau.
2: Kerbau.
3: Ada.
2: Kat
3: rumah tu.
2: Okay.
3: Memang kita ada lah kerbau.
2: Kerbau boleh sendiri, kambing boleh sendiri, yang orang lain lah.
3: Ya? Ha?
2: Yang orang lain.
3: Tak, memang kita boleh depan rumah. Memang kita memang kita boleh depan rumah.
2: Ini dah lain ni.
3: Ha?
2: Ini dah lain macam ni.
3: Benda-benda yang macam tu kita ada lah. Kau nak tanya sangat tanya aku kan? Okay. Jadi terima lah. Tolong ambil dengan ni.
2: Kita terima.
3: Tapi bukan saya punya lah. Tapi dia main jinggo depan. Bagi kek. Bagi kek depan rumah.
2: Tetamu tak diundang.
3: Okay. Tapi hakikatnya memang keperluan ni dia ada penyusunan penjadualan yang untuk kita selaraskan.
2: Okay.
3: Kita taklah beli
2: ikut dang
3: dok. Tapi macam top up tu kena ada juga.
2: Bagus.
3: Okay.
2: Ada perancangan itu.
3: Jadi macam mana?
2: Di WhatsApp kita ada
3: lagi.
2: Daripada Kak Bar ni katanya, salam DJ berdua tu.
3: Waalaikumsalam.
2: Di konti Terengganu FM Mesra Ceria selalu. Hehe. Okey, baik. Pasal baca.
3: Hehe.
2: Kalau Kak Bar beli barang dapur ada nak hari macam roti, belilah. Roti tu lah kategori anak hari. Beli banyak makan roti kat bar ni. Susu tim pun beli hari-hari kat bar ni. Mungkin ramah aku umur dia ni. Lepas tu hak dah lain 2 minggu sekali lah hunggah pergi kedai pulak dengan anak-anak. Jarang-jarang kadang-kadang je buat stok sebulan. Okey. Maksudnya keperluan kat bar hak digunakan semua tu ada beli hari-hari dan juga ada jarang kadang-kadang tu buat stok juga. Dulu lain katanya, sekarang lain. Dulu makan bersaing lah ni, semua lari ke lain.
3: Okey. Tapi insyaAllah yang penting bahagia. Itu yang penting kan,
2: okay, kan? Macam saya kalau dululah. Dulu saya pegang jawatan DJ.
3: Dulu?
2: Daripada jabatan.
3: Daripada
2: jabatan mak saya.
3: Okay.
2: Masa duduk kampung dulu lah.
3: Jadi
2: pantang ada celah masa, saya akan bawa pergi ciri barang. Cuma dia watak mak saya ni, kalau buat barang dapur, dia konsep dia beli ganti. Contoh,
3: mana kena ada stok semua.
2: Contoh kalau bihun, dia disediakan stok tu kena ada dua. Dah buka satu, kena beli ganti.
3: Beli ganti.
2: Pastikan ada dua. Walaupun duduk seorang. Tak tahu kenapa. Sebab mungkin terbawa-bawa penyakit dia pernah buka kedai makan dulu kot.
3: Kena ada stok.
2: Kena ada stok. Dia kata mudah kalau ada apa-apa emergency ada bakar.
3: Ya, betul. Sebab saya pun menurut kementerian di rumah. Okey. Ini ini kita punya dalam institusi kita lah kan.
2: Kenyataan tu kena baca tu.
3: Okey. Jadi memang dia ada, kena ada. Kalau tak, kalau dah tak ada stok, kira tinggal satu, kira habis satu sebenarnya. Dia, walaupun tinggal satu.
2: Tinggal satu. Dia sebenarnya dia tak nak kita merana. Kan. Korang kalau ada, kita minta benda tu boleh disedia.
3: Dia baguslah, bahagian planning dia baguslah.
2: Cuma nak memenuhi keperluan tu kadang-kadang. Kalau dia kata jenama tu, saiz tu, yang tu lah kena bawa balik. Kalau dia kata kicap botol besar, saiz sekian-sekian, kita bawa balik kicap-cap yang sama, botol kecil. Pergi hantar balik.
3: Salah spek lah tu.
2: Kena ikut spek dia.
3: Kena ikut spek dia.
2: Kalau dia kata botol kecil, botol kecil lah. Botol besar, botol besar lah.
3: Oh, iyalah. Yang itu memang aturan dia dah tu. Sebab tu dia ada manager dia di bahagian dapur ni kan. Okey. Jadi ada lagi ke pemanggil-panggil kita?
2: Kita masih menanti menunggu.
3: Kau orang ni tak telefon cek barang kat dapur ke apa?
2: Okey, tak apalah. Kejap nanti akan kita kongsikan untuk info cuaca dulu.
3: Baik.
2: Mungkin di jam berikut kita sama baliklah untuk
3: siap pagi. InsyaAllah. Baik, terus kekal bersama dengan kami.
2: Rangkan FM.
3: Mas Richard, ya.

0: hingga 10 temani anda.
1: Ya, 6 hingga 10 temani anda. Desa Pagi Terengganu FM.
2: InsyaAllah memberi ruang untuk anda pagi ini bercerita dengan kami.
1: Cerita itu kita akan sambung kek giah kejap, kerana lepas ni kita akan itu untuk ikuti utama 9 pagi dulu. Di Wisma Berita akan sambung ikut kembali bersama dengan Yidi untuk teman di anda. Banyak lagi kita nak kongsikan, dan juga hari ini hari yang terakhir untuk kita kerja minggu ni kan. Esoknya cuti. Jadi
2: tapi ada hodak cuti. Tapi ambillah peluang ni, rancang dalam kita nak dapatkan satu rehat yang secukupnya. InsyaAllah dalam minggu ini, okay?
1: Settlekan segala urusan, takut nanti urusan tu menghantui pula fikiran. Jadi kita boleh mulakan untuk minggu depan tu dengan penuh kelapangan. Jadi susun atur perjalanan itu. Moga kita bertemu dengan damai di hujung minggu. Baik, kita dengarkan lagu Gila Bayang ini dulu. Lepas itu sama-sama kita ikuti informasi musim berita utama 9 pagi. Terengganu FM,
2: Mesra Seria.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat. Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu. Selain pembinaan bilik darjah tambahan, menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuid berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkukuh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
2: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan pada asalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersama.

0: pada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarakanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melayu UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafiz Taha Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
1: Apapun, pesanan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
2: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor, tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang, polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RISAC Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta, termasuk seorang yang cedera merupakan penjarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut, Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkanain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri, akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencen mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon, layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilapor mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu.

0: Pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami di jam yang terakhir.
2: Jam keempat untuk channel paginya. Yedi masih lagi setia bersama. Terima kasih juga yang kekal duduk bersama. Kalau terbuka kekalan untuk bersama kita. Tadi di jam yang kedua kita duduk sembang, duduk buat tentang beli barang dapur ni. Pesen kita ni beli buat stok ke ataupun habis saja baru beli. Okey, ada satu lagi kiriman daripada sahabat kita. Selamat kesempatan pagi untuk Siri Kai. Dia kata tengok atas keadaan. Dulu masa anak-anak semua duduk rumah, kita buat stok sebab ramai. Lah ni duduk muka dua orang juga. Kita tengok dia, dia tengok kita. Last kali skoda yang ada je lah. Kadang-kadang duduk masuk pun duduk padang, duduk dua orang.
1: Yelah. Sebab duduk dua orang ni kadang dia lebih lebih baik kita apa rancang untuk makan di luar kan. Ataupun nak, dia kalau nak beli barang-barang tu
2: macam yelah, nak masuk tu macam tak berapa nak basuh. Yelah. Tapi kadang-kadang mayut telio. Maksudnya
1: tak apalah. Betul.
2: Maksudnya kadang-kadang ada sebuah. Baik, apa-apa kalau sebut pasal beli barang ni juga. Kita zaman semakin canggih. Kalau dulu nak beli benda kita kena ke kedai. Sekarang ni order-order sampai depan pintu. Cuma ada satu lagi. Kalau tengok dalam telefon kita, ada tak aplikasi Price Catcher?
1: Jadi sebenarnya aplikasi Price Catcher ni lah sebenarnya yang akan memudahkan kita untuk kita dapat tahu di mana barangan-barangan yang dijual dengan harga yang lebih murah. Di sekitar kita.
2: Kalau dulu kena tengok dia punya browser sekelar dan sebagainya kan. Zaman sekarang ni pantau je. Sebab dia akan paparkan harga bagi 480 barang yang terpilih di berbagai premis macam pasar basah ke, pasar raya besar ke, ataupun minimarket ini berdasarkan dia punya liputan radius dia lah. Jadi dia dah bandingkan harga. Yang ni sos ni harga ni, sos ni harga ni kat sini, kicap ni murah kat sini pula. Maklumat tu dah jelas.
1: Jadi untuk mengesan lokasi pengguna dan memaparkan bandingan harga tu kan, kedai yang terdekat dengan radius yang tertentu. Jadi aplikasi ni memudahkan anda kalau nak muat turun boleh je. Secara percuma saja kalau pengguna Android, pengguna iOS ataupun nak semak dekat laman portal rasmi pun boleh juga.
2: Yang paling penting sekali kalau kita contoh baru pindah je kan, dia diberikan tukar tempat tu ke, baru saja 2 minggu dekat situ, kita pun tak kenal lagi lokasi nak pergi pun masih lagi sesat. Dia ada panduan, pandu arahnya. Siap tunjuk lagi lokasi ke mana bawa kita nak pergi tu kan, senang.
1: Jadi dalam satu aplikasi saja, betul tak? Kita ada dah.
2: Ya, memang ada.
1: Memang ada lah.
2: Dulu selalu guna, sekarang jarang guna.
1: Ya, kenapa?
2: Sebab dulu saya selalu beli barang dapur, sekarang ni banyak beli barang dah siap. Maklumlah, dulu duduk rumah, sekarang duduk rumah pujang lain lah.
1: Ya. Tapi tak apa, insyaAllah. Tapi kehidupan itu sentiasa berbeza dan dalam kehidupan kita itulah sentiasa akan ada roda yang berputar. Jadi penyusunan dan juga bagaimana kita melengkapkan tu, kita kena rancang cantik-cantik.
2: Selamat belanja di hujung minggu. Jangan tersalah beli, takut nanti termenung panjang jagunya.
1: Itulah jadinya. Okey, terus kekal bersama dengan kami. Selepas ini nanti ada satu info juga kan. Info ni gempak juga ni.
2: Nak dikongsikan untuk semua pendengar Sia Terengganu FM.
1: Mesra ceria.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
2: Terengganu FM.

Fatihah diusyapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dongon, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.

0: Terengganu FM.
1: Gempa weh. Info gempa di Terengganu FM.
2: Kini memang betul lah sebenarnya kan? Tapi lepas kita tengok daripada gaya dan cara dia ni, ya Allah, tak seorang pun yang mampu nak buat.
3: Kalau saya fikir dua kali bang, tapi kita boleh cakap insan ni hati dia cukup baik lah. Tapi keberanian tu kita puji. Sebabnya yang dia tarik ni bukan ekor ikan selayang, bukan ikan tongkol, bukan ikan emas, bukan ikan pari, ikan jerung baru.
2: Ikan jerung kembali ke pantai dan ke dalam laut ni selepas dikeluarkan mata kail dia pada haiwan tersebut.
3: Cerita ni berlaku di Los Angeles lah. Di sebuah hamparan pantai di kawasan Sunset Beach ni, di mana pemancing ni dia tarik tu lebih kurang 2.4 meter daripada ke pantai untuk lepaskan ikan jerung ni kembali ke laut. Dia ni mancing sebenarnya. Pancing dapatlah anak ikan jerung ni, tapi besar juga dengan dia, sama besar ni.
2: Bukan anak adalah ni.
3: Yelah kan.
2: Kan?
3: Tu dia. Saiz ni kalau nak dikira.
2: Lebih kurang saiz dia juga ni.
3: Itulah. Jadi dalam suasana tegang tu, ada yang sempat rakam video dan tularkan di media sosial. Jadi pemancing ni dia cuba keluarkan mata kail itu dengan berhati-hati. Cuma dalam masa yang sama, tangan tu tetap dimasukkan dalam mulut haiwan.
2: Tak lah, itulah cara dia nak keluarkan ni, mata kail ni.
3: Itulah. Tapi dia sedar tak ni ikan jerung. Kan?
2: Mungkin itulah, pada waktu tu ikan jerung tu dah tak bermaya lah.
3: Tapi kita pujilah ni. Kalau saya tak tahu, saya berani ke tak bang? Takut pula nak baca ni.
2: Yelah, sebab dia meletakkan tangan dia dalam mulut haiwan tu tau. Sebelum dia tolak haiwan tu keluar, dia tarik mata kail tu keluar.
3: Ya Allah. Jadi saksi yang tengok tu, lepas pada perbuatan dia tu dah dilepas mula ikan jerung ni ke laut. Saksi yang melihat tu tengok jerung tu berenam melepaskan diri ke Teluk Santa Monica dan tidak kena datang lagi. Sekaligus itu gambaran bahawa ikan tu selamat lah.
2: Tapi sebenarnya dalam kawasan itu juga, ataupun di California State University juga, ada yang telah pun dibuat penelitian. Dan juga apa yang dikatakan, katanya spesies daripada ikan jerung great white muda ni dah ada peningkatan yang luar biasa. Sebabnya kawasan situ panas. Sebab kawasan apa yang fenomena El Nino tu,
3: daripada habitat asalnya berada di kawasan lain, dia bermain di kawasan pesisir pantai di kawasan ni lah, kerana fenomena cuaca yang panas tu. Jadi itulah, jadi kenapa pertambahan itu semakin banyak. Jadi daripada satu sudut, laut yang lebih panas ni mewujudkan habitat pembiakan yang ideal untuk berhampiran kawasan pantai. Dan juga membolehkan anak jerung ini memburu ikan pari dan juga mangsa lain untuk elak daripada pemangsa yang lebih besar. Jadi nasib dia tak baik. Orang pancing nak pancing ke lain, terpancing pula dia.
2: Yelah.
3: Cuma kita pujilah sifat berani pemancing ni dan juga sikap tanggungjawab dia tu.
2: Yelah, tapi dia anak seekor great white shark. Great white shark ni besar sebenarnya.
3: Itulah, anak pun dah besar ni. Kalau mak dia ke, abang dia ke, kakak dia ke, ayah dia ke, atuk dia lagi besar.
2: Yelah kan? Sebab ini kira baru baby shark dudu-dudu. Kan? Tapi dah besar ni.
3: Kan? Besar tengok gambar ni bang. Kalau saya fikir dua kali lah nak masukkan tangan dalam mulut dia tu bang.
2: Kan? Sebab tangan dia, tangan dia saja, saiz mulut dia boleh masuk dua tangan kiri dan kanan
3: kita.
2: Besar. Jadi kalau buat ikan ni, dia terbersin waktu dia nak masukkan tangan tu, rasa tutup tak mulut, rasanya
3: rasa tutup mulut, dan dia pun kalau tak kena cara tutup mata. Hilang darah yang banyak. Tapi itulah, apa pun,
2: besar ikan ni.
3: Keberanian ni kita pujilah kan. Sebab niat ni niat baik. Jadi orang niat baik biasanya Tuhan tolong, InsyaAllah.
2: Okay,
3: apa pun terus saja untuk dengarkan. Ini info keempatnya yang nyata, tiada palsu semata-mata, yang sebenar kita kongsikan untuk semua.
2: Terus kekal bersama dengan kami,
3: Terengganu FM,
2: Mr. Ceria.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Tahu ni apa hal? Ha?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Selamat datang kasih dan semangat.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Baik, Fordin, dekat tapi jauh. Tapi kami walaupun jauh tapi dekat dengan anda. Terima kasih anda juga dekat dengan Terengganu FM.
1: Dekat, jauh, dekat, jauh.
0: Dekat, jauh, dekat itu rabun.
1: Kalau ni membaca tu, kita faham lah. Dan kita pun tak boleh komen depan dia. Kenapa tak nampak? Dia dekat. Wal padang pasiru, pokok tompok, tai kunta. Lain pula jadinya, kan? Okey. Jadi, apa pun, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada anda. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan dan kita mesrakan. Dan insyaAllah dengan apa yang telah pun kita kongsi bersama-sama pada waktu ni, kita tahu ada juga dari pukul 6 pagi tadi dengarkan kita hari.
0: Ya, terima kasih banyak lah ya, setia untuk jadikan Terengganu FM sebagai penyeman menelusuri sepanjang urusan anda juga tugasan anda.
1: Jadi insyaAllah semoga bermanfaat lah untuk semua apa yang telah pun kita kongsi bersama-sama.
0: Ya, yang paling penting, hidup kita ni kejap, hanya di dunia sementara, dan kita bakal jenazah. Yang paling utama, biarlah bermanfaat bukan hanya untuk diri, bermanfaatlah kita untuk orang siling kita,
1: insyaAllah. Baik, selepas ini rakan-rakan kita akan bersama-sama.
0: Kita akan bersama dengan Ju untuk selepas ini di Anggun Inspirasimu, dan belah petangnya untuk GGOK bersama dengan Cik Heng. Dan belah untuk Nuraninya akan hadir temani pendengar siap kita, iaitu Hal dan Malamnya untuk
1: Curahat
0: bersama dengan Kak Cik kita.
1: InsyaAllah. Baik, jadi insyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran, di lain masa, lain ketika.
0: Assalamualaikum daripada Ayi dan ke Sidi.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi.
0: Tata Titi Tutu.
1: Assalamualaikum.
0: Bye-bye untuk semua.

kita akan mengambil alih tugasan di konti lah, kan, untuk 4 jam sehingga ke pukul 2 petang nanti, menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Okey, untuk edisi hari Khamis hari ini, kita dah pun 6 Ogos 2026 bersamaan dengan 22 Safar 1448 Hijriah. Ada yang sambut hari lahir ke hari ni? Hari ulang tahun perkahwinan ke, kan? Apa sajalah. Semoga semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja, diberikan kesihatan yang baik. Okay, dipanjangkan usia, diberkati rezekinya mudah-mudahan, ya. Kita doakan yang baik-baik sajalah. Moga yang baik-baik juga datang pada kita, kan? Terima kasih untuk rakan setugas Sidi Isa dan juga Ayi yang dah pun tamatkan tugasan lah. Temani anda semua bermula 6 pagi tadi sampai ke pukul 10 menerusi ceria pagi di Terengganu FM. Okay? Dah macam-macam berita diorang kongsikan. Lagu-lagu pun banyak yang dimainkan tadi, kan. Lagu-lagu yang best. Orang kata jetak lah. Pagi-pagi, kan. Okay? Lagi dah 4 jam sehingga ke pukul 2 petang nanti bertemankan Mek Julah. Dan untuk ruangan Anggun Inspirasimu, ada banyak lagi pengisian yang bakal Mek Ju kongsikan juga untuk anda. Ada berita-berita semasa, ada teka lagu berganda di jam yang kedua nanti. Jam yang ketiga seperti biasa, kan, pukul 12 kita ada buletin 12 tengah hari. Kita ada ulangan syukur 12.15 minit tengah hari tu. Ramai yang ternanti-nantilah. Semalam tak sempat nak minta lagu dengan Mek Ju, hari ni boleh lah, kan. Boleh, boleh, boleh, insyaAllah. Okey, 10.07 minit pagi dah pun kita ni. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

Kebanggaan terbaik anda. Bintang P. Ramlee peringkat Negeri Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu Malas Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, inilah masanya untuk anda menyelahkan bakat.

Terengganu FM Anggun Inspirasimu dah pun pukul 10.16 minit pagi. Mek Ju senyum sentiasa. Ada lagi ni akan temani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey? Beres belaka kedok pagi ni tu. Mungkin ada antara pendengar-pendengar kita ni, kakak-kakak kita, mak-mak kita kan, yang baru saja selesai kemah-kemah dapur dah. Habis dah sebabak untuk bahagian pagi. Mikir hok bahagian tengah hari pula sikit masa lagi dah. 2 jam lagi tu nak kena siap pula hok tengah hari dah. Apapun semoga semuanya tenang-tenang sajalah dalam yang kita kata tengah kemah-kemah dapur tu kan, tengah ambil kicap ke sos ke nak simpan balik tempat asal kita tu, kena tengok jugalah tempat kita simpan tu betul ke tak tu, kan, sebabnya ramai juga orang buat silap sebenarnya berkenaan dengan penyimpanan kicap dan juga sos yang dah dibuka. Nak simpan dekat mana? Ada yang kata tak boleh simpan dalam peti, kalau tak luar gitu kan takut cepat rosak dah. Okay, atas meja makan sebenarnya, ataupun dekat dapur kita dah, lepas buka kicap, anda letak di mana biasanya? Okay, atas meja makan ke, tepi dapur ke, atau terus masuk dalam peti sejuk. Ramai orang anggap semua kicap dan sos ni boleh saja dibiarkan pada suhu bilik selepas dibuka. Sebenarnya ada cara simpan. Okey, dan cara simpan sebenarnya bergantung pada jenis produk dan arahan pada label botol. Itulah. Kicap biasanya lebih stabil kerana kandungan garam dia tu lebih tinggi. Dan ia boleh disimpan di tempat sejuk, tempat yang kering dan jauh daripada cahaya matahari. Tapi namun sebenarnya peti sejuk dia membantu mengekalkan rasa, warna dan juga kualiti tu supaya tahan lebih lama lah. Itu bagi kicap biasa. Itu bagi sos cili pula, sos tomato, sos tiram, sos BBQ dan kebanyakan sos-sos campuran tu. Peti sejuk ialah pilihan yang lebih baik selepas sos itu dibukalah, terutamanya jika label pada botol tu menyatakan simpan dalam peti sejuk selepas dibuka. Kena baca juga label, arahan pada label botol tu lah. Dia kadang-kadang dah ditulis sebenarnya arahan penyimpanan tu macam mana. Yang paling penting kena rajin baca arahan pada label, kena tutup botol tu dengan rapat, gunakan sudu yang bersih dan kering kalau ada sos ataupun kicap yang perlu diceduk menggunakan sudu. Kena bersihkan muncung botol yang comot tu, dan jangan cuba untuk campurkan air ke dalam sos. Kalau dah berkulat tu memang kena buang lah, ada bau pelik ke, nampak macam berbuih luar biasa ke tak? Nampak macam dah berubah warna ke, atau botol dah mula mengembung. Kena tengok-tengok semua, okey? Bukan tarikh luput saja yang penting. Dia cara kita nak simpan makanan selepas dibuka tu pun dia boleh menentukan berapa lama ia kekal baik sebenarnya untuk kita gunakan. Jadi macam kena tengok-tengok jugalah. Macam yang Mak Ju kata tadi, macam mana kita nak simpan sos yang dah dibuka kan, kicap yang dah dibuka. Dia ada sesetengah tu yang boleh disimpan kat luar macam tu saja. Ada yang memang digalakkan untuk simpan dalam peti sejuk untuk mengekalkan kualiti dia tu kan. Okay, jadi itulah. Cuba tengok balik sos ataupun kicap yang dah dimasukkan dalam peti tu. Ada tak dia tulis dekat label botol tu kan, macam mana cara penyimpanan dia tu. Gaduh berlari pergi dapur pulak tengok, sipang mana saat ni kicap dengan sos. Tudung kedok. Apapun itulah yang dapat Meja bawakan untuk anda pada waktu ini. Beberapa kita kata peringatan jugalah kan untuk kita, terutamanya para wanita yang sering dekat dapur tu kan, yang macam duk fikir macam mana nak simpan ni sos yang dah dibuka, kicap yang dah dibuka ni. Kena rajin-rajin baca arahan pada label yang dah disediakan dan dah ditampal pada botol tu lah. Kan. Okey, jadi itulah yang dapat Meja bawakan untuk anda pada waktu ni 10.20 minit pagi dah pun kita. Ini dia Dan Manja untuk anda. Okey, kita Meme Chome Terengganu FM.

0: Cegama FM.
1: Tahniah diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, Adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, Adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, Adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, Adik Alia dan Adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, Adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, Adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, Adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun, Adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, Adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan Adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.

0: dan Atilia dengan lagunya Kekanda Adinda. Baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 10.28 minit pagi waktu ini. Yang sedang memandu berhati-hati, okey? Kalau di Kuala Terengganu ni nampak sejuk sikit tau. Mendung ni nampak sejuk je. Nak hujan ke lagu mana? Apapun berhati-hati semuanya. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing lah ya. Kena pastikan kenderaan kita tu berada dalam keadaan yang baik. Kita pun segar kalau nak ada yang nak mulakan perjalanan yang jauh pagi ni kan. Semoga selamat belaka lah ya. Okay, ini sambil-sambil tu juga Mek Jun nak kongsikan ini ada berita jugalah yang kita kata Meja nak kongsikan kepada anda ni. Okay, yang Meja tengok juga menerusi portal berita RTM ni berkenaan dengan kejohanan olahraga dunia. Danish Iftihar. Kan cipta sejarah mara ke final 100 meter. Pelari muda pecut negara Danish Iftihar Muhammad Rosli mencipta sejarah apabila mara ke final acara 100 meter lelaki pada kejohanan olahraga dunia bawah 20 tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Ini selepas dia mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Okey, dan kejohanan olahraga Malaysia ni menerusi hantaran di Facebook ada memaklumkan juga yang aksi final di jadual berlangsung ini pada 11.50 pagi waktu Malaysia, dan kejayaan Danish ni sebenarnya yang muncul sebagai salah seorang daripada 9 pelari pecut dunia terbaik bawah 20 tahun. Ini sekaligus melakar satu lagi detik bersejarah buat olahraga Malaysia lah. Dan kalau dapat menuju kongsikan juga ni, pencapaian tersebut meneruskan peningkatan prestasi atlet yang berusia 19 tahun tu yang sebelum ini muncul antara prospek utama pecut negara lah. Ini selepas mencipta rekod peribadi 10.18 saat dalam acara 100 meter pada Sukan SEA 2025. Selain dia telah pun memecahkan rekod kebangsaan 200 meter dengan catatan 20.72 saat. Kan hebat kan? Okey, dan Danish sebenarnya turut berada dalam program podium Majlis Sukan Negara MSN. Ini sebelum dia memberi tumpuan kepada acara 100 meter di kejohanan dunia bawah 20 tahun. Selepas melayakkan diri dalam acara 200 meter lah. Dan insyaAllah sebelum beraksi di kejohanan dunia, atlet kelahiran Johor ini turut mempamerkan prestasi konsisten lah apabila dia berjaya mara ke final pada kejohanan olahraga bawah 20 tahun SEA di Hong Kong, selain mencatat masa terbaik musim iaitu 10.38 saat pada peringkat separuh akhir. Jadi jomlah sama-sama kita berikan semangat, kita doa kan supaya adik Danish kita ni boleh membawa kemanisan lagi lah buat kita sebagai rakyat Malaysia juga kan. Mudah-mudahan, okay, semoga berjaya. Okay, 10.32 minit pagi, selepas ini ada lagi berita semasa yang Meja nak kongsikan untuk pendengaran anda. Terus kekal bersama kami Terengganu FM, Mr. Ceria.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi, ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

0: 9.7 MHz itu frekuensi untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di Kemaman sekarang ni kan. Jadi kita harapkan dengarkan siaran Terengganu FM ni dengan lebih jelas. Tenang-tenang sahajalah hari ni. Bertemankan Meju, senyum sentiasa. Sehingga ke pukul 2 petang nanti, kita dah pun 10.40 minit pagi ni. Masih lagi di jam yang pertama lah Meju temani anda semua. Okay, dan untuk waktu ini nak ucapkan juga terima kasih lah kepada rakan pendengar kita yang hadir lapor diri pagi ni kan. Di WhatsApp Terengganu FM ni. Siapa ni? Kita ada Kak Noor dari Meraga Beris ni. Katanya nak ucapkan selamat hari lahir buat anak andanya. Namanya Muhammad Syazni Syamir bin Saharudin. Semoga menjadi anak soleh mami, berjaya dunia akhirat dan semoga Allah makbulkan segala apa yang dihajati. Amin. Selamat hari lahir lah buat Muhammad Syaznil ya. Okey, seterusnya kita ada juga ni rakan kita dari Dungun. Ini Iza dari Batu Tujuh Dungun ni. Katanya hari ni cuaca panas sangat ni, dia kata. Masa ni naik tagi terik dah molek dah. Ini Iza jual macam biasalah, dia kata. Okey. Katanya Kak Ruh ada mari kedah. Baik, terima kasih Iza dari Dungun. Ada juga Kak Ruh pun ada ni. Kak Ruh tu gambar nasi kabu. Sarapan dia dengan nasi kabu pagi ni dah. Alhamdulillah, tak kisahlah. Makan apa saja. Yang penting kita dapatkan juga sarapan pagilah. Kalau boleh jangan tinggal tau. Ambil dulu sarapan pagi. Tak kisahlah apa sahaja sarapan anda, apa sahaja menu anda. Kita dapatkan sarapan pagi untuk kita pastikan badan kita ni lebih stabil kan. Untuk kalau orang perempuan tu, mood kita ni lebih stabil jugalah kalau kita cukup makan tau. Okey, kedau. Okey, jadi gitulah, kita ucapkan terima kasihlah kepada semua yang mendengarkan kami menerusi siaran Terengganu FM. Dan untuk rakan-rakan kita yang juga waktu ini berada di ruangan live TikTok Terengganu FM _, terima kasih. Okey, kita ada Pak Madruzal, ada Wadina Fatia, ada Tok Dalang, kita ada Spirit, kita ada Sari 85, kita ada Kak Ani dari Telemong, Abang Udin 81 pun ada. Terima kasih banyaklah. Okey, yang mana belum lagi ikuti kami di TikTok, sambil-sambil scroll tu, buat carian jugalah dekat TikTok anda. Typekan saja Terengganu FM _, dan anda boleh terus tekan butang ikut ataupun follow kami teruslah di situ. Senang. Bukan saja boleh dengar radio, boleh tengok kita juga dekat TikTok, boleh tengok DJ-DJ Terengganu FM yang sedang bertugas kan. 10.42 minit pagi, terus kekal bersama kami di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum, saya Ramlaram.
2: Hai, saya Rita Reni.
3: Hai, saya Dayang Lepak Iza.
4: Saya Aaron Aziz.
5: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
6: Tengah mandu ke?
7: Saya Rosham Noor lah.
8: Hai, saya Aizad.
9: Saya Black Hanifah.
10: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
11: Terengganu FM, mesra ceria.
12: Mesra ceria.
13: Mesra ceria.
14: Terima kasih.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Terima kasih.

Kasi dengan lagunya Semangat Yang Hilang baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 10.52 minit pagi waktu ini. Janganlah hilang semangat. Kita baru nak masuk pukul 11 ni. Macam mana kita nak menghadapi hari kita sampai ke petang karang, sampai ke malam karang? Kalau pagi-pagi dah hilang semangat kan? Teruskan bersemangat, okey? Jangan stres-stres, tenang-tenang saja. Kalau rasa macam berat sangat atas kepala bahu tu, rehat sekejap, nyandor sekejap dok. Tarik nafas, hembus. Lepas tu kena fikirlah dalam diri kita tu, kita boleh selesaikan apa saja yang mari hari ni, kita boleh selesai. InsyaAllah, mudah-mudahan . Sebabnya bila kita rasa macam kita terlalu memikirkan apa yang tak perlu kita fikir, kita boleh jadi stres tau. Bila stres, otot tengkuk kita boleh jadi tegang. Ramai yang ingat sakit tengkuk tu berlaku sebabnya ada yang kata sakit tekuk sikit, salah batal lah tukuk. Mungkin sebab kita tengok telefon lama sangat ke kita ada masalah tulang kita. Tulang kita bermasalah ke? Tetapi stres juga sebenarnya dia boleh menjadi punca kepada otot tengkuk kita ni menjadi tegang lah. Dan apabila kita ni dalam keadaan yang tertekan, badan masuk ke dalam mood yang berjaga-jaga. Walaupun macam tak ada bahaya yang sebenar, sistem saraf kita ni dia boleh bertindak seolah-olah tubuh kita ni perlu bersedia untuk melawan ataupun nak melarikan diri. Macam mana? Dan tanpa kita sedar sebenarnya masa itulah keadaan tu yang buatkan bahu kita jadi terangkat, rahang kita tiba-tiba mengetap je, ketat je, nafas kita jadi pendek, kepala kita kadang-kadang jadi terdorong ke hadapan, dan otot leher dan tengkuk kita terus mengecut. Itu sebenarnya boleh berlaku berulang kali, dan bila berlaku berulang kali, otot kita boleh menjadi letih, jadi kerah je dok. Lepas tu mulalah rasa sakit, kan? Dan sakit ni bila otot tengkuk kita dah mula mengecut ni kan, dia boleh rasa sakit macam tengkuk kita dah mula rasa ketat, rasa berat kan. Bahu sangat kerah lah bila disentuh. Kita tak boleh nak paling kiri kanan pun rasa macam payah tau. Sakit tu mula dah menjalar ke belakang kepala. Lepas tu rahang rasa lenguh, terutamanya pada waktu pagi. Itu bukan stres, itu kita kata bergerak ke tengkuk lah. Itu adalah reaksi badan terhadap stres yang menyebabkan otot tengkuk kita terus menegang. Dan apa yang boleh anda lakukan kalau anda sedang dalam keadaan itu sekarang? Berhenti sekejap daripada skrin, turunkan bahu perlahan-lahan, boleh longgarkan rahang, tarik nafas perlahan. Macam yang Mak Ju bagi tahu tadi, kalau ada apa-apa yang boleh digunakan untuk tuam dengan suam, boleh lakukan jugalah. Kita buat regangan lembut ni. Dan sebenarnya tidur yang cukup serta pengurusan stres juga boleh membantulah. Tapi jangan anggap semua sakit tengkuk tu disebabkan stres. Dapatkan pemeriksaan lah. Kalau sakit tu berlaku selepas kita ada kemalangan kecil ke, kita demam ke, sakit kepala luar biasa ke, tangan kita kebas ke, kita nak berjalan ni macam payah ke, lepas tu sakit tu dah mula merebak ke kawasan lain ni, lengan ke, ataupun sakit tu dah kita mula rasa macam semakin teruk. Jangan kata, oh stres ni, oh salah tidur ni. Okay, kalau rasa macam benda tu dah berlarutan lama, kena dapatkan pemeriksaan dekat klinik lah. Okay, jangan buat diagnosis sendiri. Kan, jangan buat andaian sendiri. Okay, itulah. Dan kita harapkan semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja. Kalau rasa macam terlalu penat, terlalu berat pagi ni kan, rehat sekejap, ambil masa, tarik nafas, hembus. Kita pastikan badan kita ni pun dalam keadaan yang bersedia lah sentiasa sebenarnya kan. Jadi kena baik-baik saja, okey. 10.56 minit pagi, selepas ini jam yang kedua, Ruangan Anggun ada teka lagu berganda. Lagu apa? Kena nantikan, okey.

8.7 MHz itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Terima kasih banyaklah deh. Mek Ju ada lagi ni, insyaAllah akan temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nantilah. Kita dah

0: nama penyanyi dan juga tajuk lagunya, kena bersedia dengarkan ini baik-baik, okey?
1: Anda kata anda hebat.
2: Anda kata anda tahu lagu ni lagu apa?
1: Dah, jomlah main permainan
3: ke lagu berganda.
1: Teka lagu berganda.
0: Apa macam? Itu dia. Dua lagu yang Mek Ju dah potong-potong tu. Okay. Dengan seorang penyanyi. Nak kena teka lah. Apa tajuk lagunya dan siapa nama penyanyinya tu. Boleh hantarkan jawapan anda menerusi WhatsApp kami 0103446632. Mek Ju mainkan lagi sekali sebelum kita berhibur dengan lagu yang seterusnya. Dengarkan dulu untuk keratan teka lagu berganda.
1: Anda kata anda hebat.
2: Anda tak tahu lagu ni lagu apa?
1: Dah, jomlah main permainan
3: ke lagu berganda.
1: Teka lagu berganda.
0: Ya, itu dia. Dah dua kali dah tu Mek Ju mainkan untuk anda. Jadi kena teka lah siapa penyanyi dan juga dua tajuk lagunya dalam keratan lagu tadi. Hantarkan jawapan anda menerusi WhatsApp kami 0103446632. Lepas ni Mek Ju bacakan jawapan anda, okey? Kita layan dulu ini lagu Hindustan untuk anda, Diwani Hong.

0: Kings setiap hari Sabtu 9.15 hingga 11 malam, eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum, saya Ram.
2: Hai, saya Rita Reni.
3: Hai, saya Dayang Nafaiza.
4: Saya Aaron Aziz.
1: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
2: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul.
9: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
10: Terengganu FM, mesra ceria.
9: Mesra ceria.
11: Mesra ceria.
12: Terengganu FM.
13: Terima kasih.

0: pukul 11.19 minit pagi waktu ini, jam yang kedua. Mek Ju temani anda ni macam biasalah. Tadi kan Mek Ju mainkan keratan teka lagu berganda. Untuk anda teka siapa nama penyanyi dan juga dua tajuk lagunya tu. Okey. Baik, ni Mek Ju nak mainkan lagi sekali sebelum Mek Ju bacakan jawapan-jawapan yang telah pun dimuatkan oleh rakan-rakan pendengar kita tu. Dengar baik-baik ni yang tak sempat dengar tadi tu untuk teka lagu berganda.
1: Anda kata anda hebat.
2: Anda tak tahu lagu ni lagu apa.
1: Dah tu jomlah main permainan
3: ke lagu berganda.
1: Teka lagu berganda.
0: Itu dia untuk keratan teka lagu berganda hari ini. Dan kita ada beberapa kita kata jawapan yang telah pun dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita lah. Meh, kita nak bacakan ni jawapan antaranya daripada kita tengok siapa tadi yang hantarkan. Ain. Ain hantarkan jawapan penyanyi Scorpions. Wah, Blackout dan juga No One Like You tajuk dia. Betul kan? Okey. Kita ada juga jawapan yang dihantarkan oleh Farah Farhana. Lagu yang dinyanyikan oleh Scorpion, lagu pertama Blackout, lagu yang kedua Still Loving You. Yakin ke tu? Okay, kita ada juga ni daripada Champion untuk teka lagu berganda ni, Kimi Batu Rakit ni. Hantarkan lagu jawapan penyanyi Scorpion, lagu yang pertama Blackout, lagu yang kedua No One Like You. Dan kita ada juga peserta baru. Dok baru juga, tapi mungkin hari ni baru dang agaknya dok. Ada Mekna Bukit Dimang ni teka lagu Blackout dengan No One Like You, nyanyian Scorpion. Kak Badungun pun sama juga jawapan dia, Scorpion, Blackout dan juga No One Like You. Okey. Baik, dan kita tengok jawapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita ni kebanyakannya betul lah belaka tu. Scorpion, Blackout dan juga No One Like You. Dan jawapan yang paling pantas hari ini, pemenangnya telah pun kembali dirampas oleh Champion teka lagu berganda Kimi Batu Rakit. Alhamdulillah hari ni awak ada apa jawapan. Menang lagi ni dia kan. Alhamdulillah. Itulah untuk teka lagu berganda hari ni. Betul lah tu, lagu yang Mek Ju potong-potong tadi tu, kerat-kerat tadi untuk teka lagu berganda tu. Jawapannya penyanyi Scorpion, lagu yang pertama Blackout dan lagu yang kedua No One Like You. Betul semuanya. Okay, tapi yang paling pantas adalah Kimi Batu Rakit. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang bersama-sama dengan Mek Ju kan, yang teka lagu berganda tu. Nanti untuk hari seterusnya, insyaAllah Ahad hingga Khamis, pukul 11 pagi, jam yang kedua Anggun Inspirasimu, ada teka lagu berganda. Okay, tapi untuk edisi hari ini dah selesailah tu. Tahniah dan juga terima kasih kepada semua yang bersama-sama kami di Terengganu FM. Ini dia lagu yang kami nak bawakan untuk anda ni, antara salah satunya lagu yang Mek Ju dah potong-potong tadi untuk teka lagu berganda Scorpions dengan lagunya Blackout. Terengganu FM. Teka.

0: di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, mesra ceria. Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Ya, betul lah tu. Untuk anda yang tak dapat dengar menerusi frekuensi radio, janganlah sedih kan. Jangan pening macam mana nak dengar ni. Besok nak pergi jalan jauh, nak pergi Pulau Pinang ke, nak pergi mana ke kan. Okey, boleh muat turun aplikasi RTM Klik yang kami sediakan secara percuma untuk anda dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada. Okey, sebenarnya RTM Klik ni boleh diakses secara percuma lah di seluruh dunia melalui laman web rasmi dan aplikasi mudah alih tanpa sebarang sekatan geografi lah. Okey, dan langganan sebenarnya RTM Klik ni tidak mengenakan sebarang charge langganan. Semua kandungan dekat RTM Klik tu anda boleh tengok secara percuma sahaja. Okey, boleh diakses menerusi ataupun melalui laman web rasmi menggunakan Android ke kan, iOS ke. Lepas tu peranti televisyen pintar terpilih tu pun boleh juga, serta kotak TV digital yang menyokong pemasangan aplikasi. Boleh sahaja, okey? Tak ada masalah. Bukan sahaja boleh dengar radio, kalau dah muat turun aplikasi RTM Klik tu, ada juga saluran televisyen dekat situ. TV 1, TV 2, TV OK, ada Sukan Plus, ada berita RTM, kan. Kalau radio, macam-macam lagi lah kan. Kita ada saluran radio RTM yang anda boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Jadi apa tunggu lagi? Muat turun sekaranglah, okay? Aplikasi RTM Klik menerusi Google Play Store ataupun Apple App Store, dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada. 11.34 minit pagi, ini dia lagu seterusnya untuk anda, Umbrella dengan lagunya Akulah Teduhanmu. Terengganu.

0: dari Kulim, dengarkanlah Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Uji Bakat Bintang Piramli Peringkat Negeri Terengganu 2026. Berikan persembahan terbaik anda. Bintang Piramli Peringkat Negeri Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu Malas Segar Allahyarham Tan Sri Piramli?

bersama-sama kami di Cerangan FM 11.44 minit pagi. Dah pun kita ni. Mek Ju ada lagi ni. Kena senyum sentiasa. Okey, berteman kami Mek Ju 4 jam sehingga ke pukul 2 petang nanti. Beres belaka kedok tu. Nak hala-hala ke tengah hari dah kita. Mungkin ada mak-mak kita, akak-akak kita sibuk dah tu. Siang-siang ikan, ayam, daging, ketang, udang. Oh, mewah hari ni deh. Rezeki lebih, alhamdulillah kan. Bolehlah dikongsi bersama-sama dengan orang-orang yang tersayang kan. Biasa makan ikan, biasa makan telur. Hari ni ada ketang. Oh kan, tak kisahlah. Bersyukur dengan rezeki yang diberikan kepada kita hari ni. Alhamdulillah. Okay, jadi untuk anda yang dah pun mula kita kata bernyanyi-nyanyi perutnya tu. Tadi makan pagi ke kuih je. Tengah hari ni kena cari nasi awal sikit kan. Tak kisahlah, janji cari makan juga. Waktu makan tetap kena makan, okey? Untuk anda yang hari ni planningnya ataupun perancangannya nak makan nasi ayam ke, nasi yang belau ayam ke, nak makan ayam saja ke, ini yang nak kongsikan berkenaan dengan dada ayam ataupun pera ayam. Yang mana lebih sihat sebenarnya? Ramai yang anggap dada ayam ni adalah pilihan yang paling sihat. Manakala pera ayam ni kurang baik kerana lebih berlemak. Ya ke? Sebenarnya, kedua-duanya dia boleh menjadi pilihan yang baik lah. Dada ayam ni biasanya mengandungi lebih protein dan kurang lemak. Terutamanya kalau dimakan tanpa kulit. Dan dada ayam ni sesuailah untuk individu ataupun anda yang mahu mengawal kalori atau meningkatkan pengambilan protein. Dan pera ayam pula sedikit lebih tinggi lemak, tetapi rasanya tu lebih juicy lah, dan mengandungi lebih banyak zat besi serta zinc. Sebab tu ramai yang lebih suka dengan dengan pera ayam ni. Yang lebih penting bukan sekadar bahagian ayam yang kita pilih, tetapi cara ayam tu dimasak sebenarnya. Ayam bakar, sup ataupun air fryer ni tentulah berbeza daripada ayam yang digoreng dengan salutan tepung yang tebal dan dimakan bersama kuah yang tinggi kalori. Jadi, suka pera ayam bermaksud bukan pilihan anda tu tak sihat, okay? Dan buang kulit jika perlu. Kawal kuantiti dan seimbangkan dengan sayur-sayuran serta sumber karbohidrat yang sesuai lah. Tiada satu bahagian ayam yang paling sihat untuk semua orang sebenarnya. Pilihan terbaik bergantung kepada keperluan, cara kita masak dan cara pemakanan ataupun corak pemakanan keseluruhan. Okay? Tak kisah mana-mana pun boleh saja makan. Dia bergantung kepada keperluan kita lah. Okay? Dan juga cara bahagian ayam tu ataupun ayam tu dimasak. Tu boleh menentukan juga kita punya pemakanan kita tu macam mana kan. Sesuai ataupun baik ataupun tidak untuk kita. 11.47 minit pagi dah pun kita ni. Bolehlah hari ni fikir-fikir dulu kalau rasa macam nak makan lauk ayam hari ni. Bahagian mana nak makan . Kalau biasa makan lauk ayam ambil bahagian pera, hari ni cuba tukar ambil dada ayam ke kan. Bahagian-bahagian lain lah. Okey, tapi kena tengok jugalah cara masak tu macam mana kan. Okey, untuk anda yang mungkin sedang menjaga pemakanan, kena cari juga tengoklah bahagian-bahagian ayam yang sesuai lah untuk anda ya. Semoga baik-baik sahajalah. Okey, baik. Selepas ini ada lagu persembahan Andi Bernadia untuk anda. Lagu yang diberi tajuk Ding Geding. Mana peminat-peminat Andi Bernadia? Jom kita terus layan. Ini lagu Ding Geding persembahan Andi Bernadia Terengganu FM.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

0: Baby Acha dengan lagunya Rindu Asmara baru saja berlalu di Cengan FM, membawa kita ke pukul 11.54 minit pagi. Nak hala-hala ke tengah hari dah kita ni kan. Selepas ini jam yang ketiga, pukul 12.15 minit tengah hari, Mek Jo nak mainkan lagu-lagu pilihan anda menerusi seleksi 90-an. Tapi sebelum tu pukul 12 nanti kita dengarkan seketika lah buletin Terengganu FM. Hari ni kita ada adik min kita yang handsome bergaya hari ni tu. Kejap lagi standby dah tu untuk baca berita. Sama-sama kita ikuti tepat pukul 12 tengah hari nanti. Okay, Terengganu FM, mesra ceria. Terengganu
1: FM. Nanti tambah bunyi sikit.

0: satukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa perkara yang kita boleh mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum tidur? Antaranya ialah kita membaca doa yang anak-anak kita biasa hafal dah, Bismillahumma, dengan nama Allah baca bismillah tu sebenarnya, dengan dicampur dengan doa Bismillahumma amutu wa ahya, dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Dan kemudian apa benda yang lain yang boleh kita lakukan ialah kita tadah tangan, rapat kedua tangan tersebut, telapak tangan. Kemudian kita baca suratul ikhlas, qul huwallahu ahad. Kemudian kita baca suratul falaq, qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Kemudian kita baca qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Setelah habis pada tiga surah ini, kita hembuskan ke tapak tangan tadi dan kita sapu ke seluruh tubuh mana-mana yang boleh kita capai seperti kepala, muka dan bahagian badan. Nabi buat ini sebanyak tiga kali. Nabi buat sebanyak tiga kali. Dan inilah yang maknanya Nabi ajar kepada Sayyidatina Aisyah. Nabi buat tiga kali. Selain daripada itu, Nabi juga membaca ayatul kursi, yakni Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai habis, wala ya'udhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Yang ini fadilat dia, Nabi sebut bila kita baca sebelum tidur ataupun di tempat tidur, kita baca ayat kursi, maka kita akan sentiasa berada dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan tak dekat dengan kita sehingga ke pagi. Dan kita maknanya ada dalam hadis yang lain pula menyatakan fadilah ayat kursi ini maknanya menjadi benteng, pendinding untuk rumah kita dan bermanfaat untuk jiran-jiran kita juga. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada itu kita boleh menambah lagi dengan apa yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidatina Fatimah, yakni subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan

diri kita, hari kita sebelum tidur, sebelum kita mati. Ni mati sebelum mati ni. Jadi apabila kita begitu, selain daripada itu, kita hendaklah tidur dalam keadaan suci.

tersebut. Maka ini yang diajarkan oleh kepada Sayyidatina Fatimah, meringankan beban hidup, kesukaran-kesukaran hidup. Yang tu maknanya kita cantik sangatlah. Apa saja kesukaran-kesukaran hidup akan menjadi ringan. Walaupun orang nampak berat, kita relax aja. Dan juga sunat kita tidur di atas rusuk kanan, kerana mengikuti Nabi SAW, walaupun di sana ada fadilat-fadilat duduk sebelah kanan, yakni maknanya untuk menjaga jantung dan usus kita, ada fadilat tersebut, tetapi kita itibar ataupun ikut Nabi SAW. Tangan kita

yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilat-fadilat yang kita buat sebelum tidur ini, maknanya yang ini berbetul di atas katil sebelum tidur ini, banyak fadilat-fadilat yang insya-Allah kita boleh sebut pada kesempatan yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: salah satu lagu yang juga diminta oleh rakan pendengar kita lah kan, yang dimuatkan melalui WhatsApp Terengganu FM. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dapat Mek Jun mainkan menerusi seleksi 90-an. Kita dah pun 12.34 minit tengah hari ni kan. Yang sedang bersantai saja tu, selamat berehat lah ya. Yang sedang kita kata kucak gula kat dapur ke kan, tengah masak-masak tu, selamat memasak lah ya. Semoga dipermudah segala urusan kita semua. Yang sedang memandu juga, berhati-hati waktu ini. Kena ada yang dah mula pusing-pusing cari menu untuk makan tengah hari ni kan. Okay, semoga semuanya baik-baik sajalah ya. Baik, selepas ini kita nak sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu yang diminta oleh rakan kita untuk seleksi 90-an. Antaranya kita ada lagu permintaan daripada Kimi. Dia nak dengarkan lagu Chris, lagu Cenderawasih tajuknya. Seterusnya ada lagu yang juga diminta oleh rakan kita dekat TikTok tadi, Bang Uding 81. Dia nak dengarkan lagu Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Tapi isteri dia nama Sari. Bolehlah tu, dekat-dekat tau, demi Musari. Bolehlah ya. Okey, jadi kita layan. Ini dia dua dulu, lagu menerusi seleksi 90-an, Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.
1: Lagu seleksi 90-an

El Said Cipta Kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

Republikan Mike Rogers. Al Said sebelum ini memenangi pencalonan Parti Demokrat menerusi kempen yang memfokuskan penjagaan kesihatan, ekonomi dan penghentian bantuan ketenteraan tanpa syarat Amerika kepada Israel. Iran akan menentukan sama ada bayaran transit dikenakan terhadap kapal yang melalui Selat Hormuz berdasarkan keputusan pihak berkuasa tertinggi negara itu dan tindakan Amerika Syarikat. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Gharibabadi berkata, persefahaman dengan Oman mengenai aturan baharu pergerakan kapal dagang kini di peringkat akhir dengan sebahagian besar laluan perkapalan dijangka melalui perairan wilayah Iran. Beliau turut mengesahkan Tehran menerima mesej bahawa Washington bersedia kembali melaksanakan komitmennya ketika kedua-dua negara dijangka memeterai perjanjian dalam tempoh beberapa hari lagi. Sukan pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rusli melakar sejarah apabila mara ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Danish memastikan tempat dalam kelompok 9 pelari terbaik dunia bawah 20 tahun selepas mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Aksi penentuan pingat dijadual berlangsung esok pukul 11.50 pagi waktu Malaysia. Kesatuan Olahraga Malaysia menyifatkan pencapaian itu sebagai satu lagi detik bersejarah buat olahraga negara dan berharap atlet berusia 19 tahun itu mampu memburu keputusan terbaik di pentas dunia. Kejohanan tenis ATP Masters Montreal menyaksikan kejutan besar apabila pemain pilihan utama Alexander Zverev tersingkir seawal pusingan kedua selepas tewas kepada pemain Belanda Talon Grispoor. Pemain nombor 3 dunia itu tewas 6-7, 6-2, 6-4 dengan mengakui tidak menjangka akan memamerkan aksi yang begitu hambar. Jaga tuan rumah Felix Auger-Aliassime pula menarik diri akibat kecederaan. Manakala juara bertahan Ben Shelton dari Amerika Syarikat mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan rakan senegara Jason Brooksby. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Al Said cipta kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Dosa merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada kita untuk memastikan bahawa kita terselamat daripada melakukan dosa, sebaliknya melakukan ketaatan kepada Allah untuk mendapat pahala daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dosa dan pahala untuk manusia memilih yang terbaik untuk mendapat ganjaran yang istimewa daripadanya. Lalu hamba yang saleh memilih untuk mendapat pahala dan menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa dan kesilapan. Setiap yang kita lakukan dalam kehidupan yang boleh menjadikan kita menerima dosa daripada Allah, hakikatnya adalah yang sedia kala diketahui oleh pelakunya. Si pelaku dosa hakikatnya mengetahui bahawa perbuatannya itu salah dan bakal menerima dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, hamba yang melakukan kesilapan akan dikenakan dosa kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa perbuatan itu silap, perbuatan itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita terdapat dua perkara yang boleh menyebabkan atau membuatkan kita sedar bahawa kita sedang melakukan dosa. Yang pertama, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang menyebabkan jiwa menjadi gelisah, jiwa menjadi resah. Kerana hakikatnya orang yang beriman tidak akan sanggup untuk terus-menerus melakukan dosa. Dosa yang dilakukan menyebabkan hatinya tidak tenang, kerana selagi mana dia memiliki iman, maka hatinya akan dapat merasai bahawa sesuatu perbuatan yang salah dan dosa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa dosa itu wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, iaitu perbuatan yang si pelaku tidak ingin orang lain mengetahui bahawa dia melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, orang yang ingin mengumpat akan merendahkan suaranya kerana khuatir didengar oleh orang lain. Hakikatnya inilah yang membuktikan bahawa si pelaku mengetahui bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Orang yang mencuri, merompak, masuk menyamun ke dalam rumah orang pasti akan memastikan bahawa tuan rumah tidak ada di rumah atau tidak sedar tentang perbuatannya, kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa dia sedang melakukan perbuatan yang salah dan berdosa. Oleh itu, marilah sama-sama kita menenangkan hati kita dengan melakukan kebaikan dan menolak dosa, dan marilah sama-sama kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, bukannya menyembunyikan kesalahan dan kita terus melakukan kesalahan kerana berasa bahawa orang tidak melihat perbuatan kita. Hakikatnya kita perlu melakukan kebaikan agar kebaikan kita dapat dicontohi oleh orang lain. Inilah yang membezakan orang yang banyak melakukan kebaikan atau pahala dengan orang yang banyak melakukan kesalahan ataupun dosa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa taat kepada Allah dan menjauhkan diri daripada perbuatan

bertemu kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Dah pun pukul 1.28 minit tengah hari, hujung-hujung pertemuan kita dah pejam celik, pejam celik. Tarik nafas, sembus nafas. Okay. Dah pun nak berakhir sebenarnya tugasan Mek Ju di Konti Utama Terengganu FM ni lah. InsyaAllah esok Mek Ju akan kembali temani anda menerusi Ruangan Nurani bermula pukul 6 petang esok hingga pukul 9 malam lah. Okay, dan selepas ini Gigi Okay Guna Gamak On kita pukul 2 sehingga pukul 6 petang nanti. Ada siapa ya? Kita ada Cik Him akan temani anda lah untuk edisi hari ini. Jadi selepas ini seperti biasa juga 1.30 minit tengah hari kami bawakan kepada anda rancangan Hidayah. Terbitan untuk siaran hari ini oleh Kak Teh kita lah, okay, yang bertajuk Kaedah Taubat, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Mustafa Kamal Hamzah. InsyaAllah juga anda boleh ikuti rancangan Hidayah ini menerusi live Facebook Terengganu FM selepas ini, okay. Jadi salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam. Mek Ju bersama-sama dengan anda hampir 4 jam sebenarnya. Jadi macam biasa, sebelum Mek Ju undurkan diri, pesanan untuk anda semua, jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda walau di mana sahaja anda berada. Jangan lupa juga untuk terus senyum, selalu hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pengajian kitab Minhajul Abidin. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Maka berkata ia, orang yang diberi kesedaran oleh Allah, hidayat Allah, ia berkata, betapa aku berhadap atas ibadat, bagaimana aku ingin melakukan ibadat, dan aku orang yang mengekalkan atas maksiat, sedangkan aku orang yang berterusan dalam maksiat. Ini tipu daya. Mula syaitan kata, menawar ibadat apa, kamu ni banyak maksiat. Lalu Allah yang Allah memberi hidayat pada seorang, dia pemula nak melakukan amal ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Yang sebelum pada ini dia tak hadir kuliah, dia tidak sembahyang jemaah, jadi sembahyang jemaah. Lalu dia teringat, dulu aku masa dahulu sebelum datang masjid, aku banyak dosa. Kalau aku ibadat pun rasa macam tak dekat dengan Allah sebab aku berlomoran dengan dosa. Maka timbul perasaan yang macam itu, lagi berlomor-lomor dengan dia, yakni akan dosa tadi. Maka oleh kerana itu, kalau kita nak kembali kepada Allah, maka pertama, wajib pertama atasku bahawa aku bertaubat. Maka mulalah dia memikirkan, kalau begitu aku banyak dosa, hari ini baru nak beribadat, tak ada jalan lain, aku perlu bertaubat. Kerana orang yang bertaubat ini, Allah Ta'ala hapuskan segala dosa-dosanya. Atta ibu minan zambi kamal la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, umpama ia tidak ada dosa. Maka perlulah aku bertaubat kepadanya, yakni kepada Allah, supaya diampunkan bagiku akan dosaku, supaya Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa-dosaku yang lalu. Maka taubat juga pada dosa-dosa besar, yang mana dia ada melakukan dosa besar, seperti dulu dia pernah minum arak, ini contoh sahaja. Dulu dia pernah berzina, dulu dia pernah berjudi, dulu dia pernah mengambil riba dan seumpamanya, lalu dia bertaubat kepada Allah, supaya diampunkan dosa bagiku dan dilepaskan aku daripada tawanannya, tawanan dosa, supaya dia tidak berterusan berada di dalam dosa. Maka dia perlu bertaubat dan menyucikan daku daripada segala liwatnya, yakni kotoran. Kotoran apa? Kotoran dosa. Supaya Allah Ta'ala boleh menyucikan dia daripada kotoran dosa. Maka ketika itu patut bagi khidmat. Maka bila sudah bersih, suci daripada taubat, maka itulah sewajar apabila dia nak khidmat, yakni nak ibadat. Dan dapat hampir bagi hamparan dampingannya, dan dia ketika itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Itu fikirannya. Maka Imam Ghazali sebut memang benar, dia ada halangan-halangan yang kita perlu melaluinya. Yang pertama, halangan ilmu. Kena belajar. Belajar, kita dah bagi tahu ilmu fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Kena belajar tiga ini. Lepas pada tu, biar kita melepasi ilmu fardhu ain, baru kita belajar. Ataupun di samping kita belajar ilmu fardhu kifayah seperti tafsir, hadis, sirah, jangan tinggal ilmu fardhu ain. Jadi ilmu tauhid, siapa guru kita? Ilmu tauhid saya belajar dengan ustaz ni. Saya fiqh saya belajar dengan orang ni. Tasawuf saya belajar dengan orang ni. Dan belajar itu biar melepasi fardhu ain. Maka dikatakan bahawa lepas dia belajar ilmu, dia pun mula beribadat, dia teringat dulu dia dosa banyak. Bila dia teringat dosa banyak, pergi yang kedua. Selepas dia belajar ilmu, dia bertaubat. Maka Imam Al-Ghazali menyusun ilmu, amal, taubat. Syekh Abdul Qadir Jilani menyusun taubat, ilmu, amal. Taubat dulu, baru masuk belajar. Lepas tu beramal. Imam Ghazali sebut ilmu, amal, taubat. Sama aja. Tiga tu. Susunan saja mengikut keadaan. Ketika mana Syekh Abdul Qadir Jilani mari dengan orang-orang yang mereka itu pernah melakukan dosa, tak belajar lagi, Syekh Abdul Qadir Jilani kata taubat dulu, baru belajar. Imam Ghazali, dia pergi belajar dekat dia, duduk mengajar di madrasah. Dia tengok pelajar-pelajar, dia kata, kamu ilmu, ilmu, amal, taubat. Begitulah keadaannya. Maka dia pun bertaubat. Setelah melalui, kita ni kalau kita beribadat, ibadat tidak boleh sekadar ibadat, ibadat mesti serta dengan taubat. Jangan kita menganggap taubat itu duduk kepada orang yang minum arak, berjudi, berzina dan sebagainya. Tidak. Mereka ia perlukan taubat. Bahkan orang yang melakukan ibadat perlu juga taubat kepada Allah. Sebagaimana bertaubat ni mereka yang melakukan maksiat, orang ahli ibadat pun kena taubat. Kerana ia tidak lepas daripada ibadat dia itu, boleh jadi jatuh dia dalam maksiat, seperti riak dalam amal, ujub dalam amal, syirik dalam ketika melakukan ibadah kepada Allah. Lalu dalam keadaan macam itu, dia kata dia perlu bertaubat kepadanya supaya Allah bersihkan, diampunkan dosanya, dilepaskan daku daripada tawanannya, dan disucikan daku daripada segala kotoran dosa. Maka ketika itu patut bagi kita
berkhidmat. Barulah sewajarnya berkhidmat dan dapat hampir bagi hamparan dampingannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Maka berhadap di sini akhabah taubat, lalu dia perlu melalui halangan taubat. Bermakna dia kena sibukkan dirinya dengan taubat, dan apabila dia bertaubat mesti kena ada syarat-syaratnya. Maka berkehendak ia tiada mustahil, yakni tiada dapat tiada kepada memutuskan akan dia supaya sampai kepada barang yang maksud daripadanya, yakni ubudiyah. Dia kena putuskan, tidak dapat jadi, mesti aku kena bertaubat kepada Allah. Kalau aku tidak bertaubat kepada Allah, tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Maka dia kena bertaubat kepada Allah supaya tercapai maksud ubudiyah, ibadah kepada Allah. Maka mengambil ia pada yang demikian itu dengan mendirikan taubat yang sadiqah, dia pemulalah taubat-taubat yang benar. Sebelum bertaubat, jalan yang pertama, tafakur tentang diri sendiri. Sebelum bertaubat, tafakur tentang diri sendiri, apa yang perlu tafakur? Duduk seorang-seorang tengah malam, duduk renung seorang. Yang pertama, duduk teringat banyak kewajipan aku tinggal. Dulu sembahyang wajib aku tinggal banyak. Yang ke, dia tafakur memikirkan tentang kelalaian dia di atas kewajipan yang Allah perintah. Lepas dia fikir Allah banyaknya tinggal sembahyang, zakat pun aku tak keluar. Kalau orang ada harta, dia tak keluar zakat contohnya. Kemudian dia pun mari fikir, ya Allah, besarnya dosa tinggal sembahyang ini. Dosa tinggal sembahyang lebih besar daripada dosa 1,000 kali berzina. Dosa tinggal sembahyang. Maka mari fikir, ya Allah, banyaknya, mari takut dia. Dua, dia kena fikir. Satu kewajipan, satu kelalaian dia. Kewajipan yang ditinggalkan, maknanya maksiat yang dia tak tinggalkan. Dia kena fikir tentang pahala, tentang ibadat dan tentang maksiat yang ia lakukan. Dia kena tafakur yang tu. Kemudian yang ketiga, dia kena tafakur apa? Dia kena tafakur tentang umurnya. Adakah umurnya panjang ataupun umurnya pendek? Tempat tak dia nak kembali pada Allah, dia kena fikir macam tu. Yang keempat, dia kena fikir, aku keadaan macam ini, husnul khatimah ke su'ul khatimah? Dia kena fikir. Yang keempat. Yang kelima, dia kena fikir azab selepas pada kematian, aku ini dapat azab ke dapat nikmat kalau aku buat macam ni. Maka Imam Ghazali kata, orang yang nak bertaubat lalu proses tafakur supaya taubatnya benar. Nanti mari taubat-taubat, lepas tu dia tak fikir dah kematian, tak fikir tentang dosa, bimbang taubatnya tidak benar. Bila dia tafakur macam itu, menghasilkan an-nadam. Apa makna nadam? Penyesalan. Bila dia menyesal, ya Allah, kenapa aku dulu aku tak semayang contohnya, kenapalah aku macam ni, mula dia mari menyesal. Bila dia sudah datang penyesalan, maka itu syarat pertama, dia menyesal. Kemudian syarat kedua, dia berjanji, mulai hari ini aku berazam bersungguh-sungguh, aku tidak akan mengulangi lagi maksiat yang pernah aku lakukan dulu. Dia mari, itu yang kedua, yakni berazam. Yang ketiga, dia kena merasa benci sebenci-bencinya maksiat yang pernah ia lakukan dahulu. Sebagaimana dia tidak suka dia dicampakkan dalam api, begitulah dia tidak suka kepada maksiat tadi. Di situ dia sudah mula taubat. Dia dah mula menyesal dengan menyesal, dah betul-betul menyesal. Bukti penyesalan dia benar, timbul perasaan benci kepada maksiat yang lama. Kalau dia mari mikir ada peluang awak lagi, itu tidak benar lagi taubatnya. Kemudian dalam keadaan macam itu, dia janji betul-betul dengan Allah. Ini taubat, kalau sebut taubat bukan main-main, dia janji betul dengan Allah. Maka bila dia janji dengan Allah, dia tidak akan ulangi lagi di atas maksiat yang pernah dia lakukan dulu. Dan tidak ada lagi lintasan untuk dia melakukan maksiat yang lama. Cukup di situ? Tak cukup lagi. Saya cukup lagi. Maka pergi pula bagaimana bila dia lepas taubat. Adapun taubat itu nak we sempurna lagi, diajar oleh Imam Ghazali nanti, dia suruh kita mandi sunat. Taubat itu kesempurnaan. Sebagai menyempurnakan taubat tadi. Terus mandi sunat taubat. Lepas mandi sunat taubat, kemudian dia suruh kita ni semayang sunat taubat. Lepas semayang sunat taubat, dia suruh kita beristirahat
istighfar, lepas tu selawat, lepas tu perbanyakkan la ilaha illallah, lepas tu kita ini munajat kepada Allah. Dalam munajat itu ada syarat dia. Yang pertama, hendaklah dia mencela diri dia sendiri, sebut nama kita. Lepas tu, kamu ini Mustafa Kamal, kamu ni orang jahat, kata gitu. Contohnya, cela diri dia sendiri. Lepas daripada itu, dia pula kena sebut ya Allah. Tapi kita jangan sebut depan ramai, jangan kita masuk dalam Facebook pula. Maknanya kita dengar Allah je. Kita kabur, ya Allah, aku pernah buat begini, aku pernah begini, aku pernah begini, begini, begini. Ini dosa aku denganmu, ya Allah. Mana-mana kita ingat kita sebut belaka, Allah Maha mengetahui. Biar kita rasa hina-hina sungguh kita depan Allah. Lepas daripada itu kita sebut-sebut nah, maksiat-maksiat yang kita lakukan dahulu. Kemudian yang ketiga, kita pun berjanji depan Allah, kita tidak akan melakukan lagi. Maknanya, maka dia dah mula taubat. Habis begitu, dia pun menangi malam pertama, malam kedua. Cukup begitu, tak cukup lagi. Tak cukup lagi, tak cukup lagi. Dia lepas dia bertaubat begitu dengan menangi, dengan sembahyang sunat taubat, dia kena buat empat perkara pula. Allah, kenapa ya? Ingat senang taubat. Kita dengar-dengar ceramah taubat, melalui jalan ini payah. Bukan payah. Bila kita buat, baru kita rasa, ini taubat, baru istiqamah. Maka lepas pada habis kita menangi malam-malam taubat, dah janji, kena buat perkara pula. Kenapa? Yang pertama, kamu kena tambahkan ilmu agama. Maksudnya apa? Maksudnya duduk dengan ulama, dengan orang soleh, tambah ilmu agama. Yang kedua, kamu kena tambah ibadat. Tambah ibadat macam mana? Baik, dulu kalau tinggal semayang, kena qada belaka semayang. Qada semayang belaka. Tak kira lah 10 tahun, 20 tahun. Maka dia kena qada. Tambah lagi ibadat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tidak boleh duduk di majlis-majlis yang membawa dia kepada maksiat. Kalau dia ada je majlis-majlis yang bawa maksiat, tak jadi, tak jadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia kena tinggalkan kawan-kawan dia yang boleh menarik dia kepada maksiat untuk bertaubat kepada Allah. Ini baru ringkas. Detail je nanti kita sambung kita ini sampai jumpa bertaubat. Itu ringkasan saja yang kita bagi. Maka dia pun mula bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan rukun dia, dengan syarat dia. Dengan mendirikan taubat yang sadiqah, yang benar di dalam hukuknya. Yakni dengan hak-hak taubat tadi, yakni dengan rukun taubat, syarat taubat, hingga diputuskan akan dia. Nah, itu kita akan bicara nanti tentang taubat, tapi saya dah bagi tahu tadi, itu sebersedikit mengenai taubat. Maka tak kala hasillah baginya taubat, benar dia buat bagaimana yang diajar oleh Imam Ghazali, cara-cara yang sebenar nak taubat, taubat nasuha. Maka dia pun buat bertaubat tadi. Bila dia telah hasil baginya taubat yang benar dan selesailah ia daripada akabah tadi, akabah taubat, dia ada tanda taubat itu. Apa dia? Sudah dia benar-benar taubat, memang dia dah selesai taubat dan dia katakan bahawa dia benar-benar taubat, Allah ampunkan dosa dia. Dia jadi macam mana? Rindulah ia kepada mengerjakan ibadat. Lalulah cenderung hatinya ibadat. Dia jadi semangat beribadat, cenderung hati ibadat. Masa ketika itu dengar azan tak boleh tau. Tengok azam, tinggal habis pergi ke masjid. Baca Quran pun dah jadi banyak. Zikir jadi banyak. Dia jadi mudah. Jadi nak bagi tahu, rahsia selama ini. Selama ini, kita terfikir-fikir selama ni tak terjawab, ni nak jawab. Kalau kita rasa berat, kenapa kita rasa berat baca Quran? Kenapa kita rasa berat nak berzikir? Jawapannya, kita tak lalu pergi proses taubat. Kita tak lalu pergi proses taubat. Jadi minta para jemaah ikuti pengajian ini sampai jumpa bab taubat. Bukan daripada saya ni, daripada Imam Ghazali. Saya tolong baca je. Tolong baca je. Bukan saya karang diri dia, bukan. Ini Imam Ghazali ajar kita. Maka ternyata bila orang itu benar-benar taubat, dia pun akan mula bersungguh. Maka adalah orang yang sampai semayang daripada malam sampai ke pagi. Ada yang sampai berzikir beribu-ribu, tidak sedar beribu-ribu zikir. Jangan main-main, ini ramai orang-orang yang dulu dia lalai-lalai, berat-berat belaka zaman muda-muda, dia bertaubat. Masya Allah, kita nak kejar dia rodang. Saya ada pengalaman mana ni, satu orang, dia kata apa, kehidupan saya banyak dah penjara daripada luar penjara. Dia pun dah berubah dah. Bila dia berubah, saya heran dia, masa bila dia tidur, malam dia semayang, siang dia beribadat, malam siang malam beribadat. Pukul 10 pagi dia tanya, dapat kan? Duk mayang sunat qada, mayang semayang
mayang kodok kasi ji orang tak ada mayang eh pada pukul 10 pakai zuhur je mayang tak lelah ke tak lelah jadi sedak dah ni nak tebu balik kesalahan-kesalahan dia tu. Ini pemberian Allah, hidayah Allah Ta'ala. Maka benar taubat dia, maka mula dia rasa rindu nak melakukan ibadat. Maka ini jawapan dia. Kenapa tidak rasa itu? Kerana orang itu benar-benar belum lalui melalui proses taubat. Lalu setelah dia melalui proses taubat, dia akan dapat apa? Rindulah ia kepada mengerjakan ibadat. Dia kerja ibadat. Dia pun mula beribadat. Dan supaya mengambil ia di dalamnya, maka menilik ia tiba-tiba keliling dengan beberapa awak maka dia pun mulalah beribadat, dia pun mengambil jalan mendekatkan diri pada Allah. Orang yang sudah bertaubat, dia pun bersemayam beribadat-ibadat, adakah dia sudah selamat? Belum selamat lagi, akan ada halangan. Bukan senang untuk lalu jalan ini. Ini kata ulama, perhati betul-betul, dengar kata betul-betul. Kata ulama dalam kitab Hikam, dia ada sebut Ibnu Athaillah Sakandari, seorang yang dahulu zaman mudanya dia lalai, dia tak beribadat, dia tak semayang lah. Contoh ni, contoh je, dia tak semayang, tiba-tiba dia jumpa satu orang nasihatkan dia pun semayang. Bila dia semayang, dia pun rajin lah dia semayang, dia pun belajar, dia bertaubat. Bila dia sudah bertaubat, dia pun jadi orang soleh. Setelah dia jadi orang soleh, dia pandang balik hina orang. Nak jadi apa orang ni? Dia dulu gitu kok. Dia dulu gitu juga. Orang ni nak jadi apa lah? Maknanya dia pun kata, apa nak jadi orang ni? Dia pun dengan astagfirullah, dia terborak sungguh. Bilalah nak insaf? Sebab dia dah jadi baik dah. Maka ketika mana dia memandang rendah pada orang, jatuhlah pandangan Allah pada dia. Maka dia pun termasuk orang yang jahat. Sebagaimana dia pandang orang jahat tadi, kata ulama, jahat dia yang pertama, jahat yang kedua, tengah-tengah dia taubat. Ni dia jahat yang pertama, dia pun taubat jadi baik. Dia jahat balik. Jahat balik ni lebih jahat pada orang tu. Bahaya. Sebab ibadat ini, kalau tak melalui puasa penyucian hati, maka Imam Ghazali dia tunjuk jalan bagaimana nak beribadah pada Allah. Maka dia pun mulalah beribadah, mengambil jalan, maka menilik ia tiba-tiba kelilingnya beberapa awaik. Ada lagi halangan-halangan yakni yang menegahkan akan dia, yang mengelilingi akan dia. Banyak halangan-halangan yang akan dia tempuh ada keliling dia, dan tiap-tiap satu daripadanya menegahkan daripada barang yang ia hendak mengkosakkan daripada ibadat. Maka ada halangan bila dia nak beribadat, setiap satu halangan tu, masing-masing halangan itu mencegah dia daripada ibadat. Dengan berbagai daripada ibadat yang menegahkannya, maka menilik ia, maka tiba-tiba dia dapati ada empat halangan. Halangan ni ada empat. Apa dia? Baik, kalau orang tu mulalah dia nak dekat diri dengan Allah, dia nak tumpu ibadat. Bila dia tumpu ibadat, dia pun mari fikir, yelah kita memanglah perlu sembahyang, perlu beribadat pada Allah Ta'ala. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Lalu dia berfikir ada empat halangan. Halangan pertama adalah dunia. Tak kalau kita, maka berlakulah seperti zaman Saidina Umar Al-Khattab. Zaman Saidina Umar Al-Khattab, ada satu golongan yang duduk di masjid berzikir. Buat ibadat saja di masjid. Lalu orang tengok, bagusnya duduk saja sama orang ni. Tak keluar, tak pergi mana-mana, duduk saja. Maka orang yang duduk dalam masjid ni, dia semayang sunat banyak, dia zikir banyak, dia baca Quran banyak. Habis orang kampung puji dia, bagus sungguh. Sekali orang pergi tahu, ya Amirul Mukminin, bagus sungguh kumpulan tu. Kumpulan mana? Kumpulan yang duduk dalam masjid, dia beribadat semua. Sayyidina Umar pun tanya, dah kalau dia beribadat semua tu, dia makan macam mana? Orang-orang kapung pakat beri. Kalau begitu, orang kapung lebih baik pada orang dulu saja. Orang kapung tu lebih baik daripada orang dulu saja beribadat tadi. Tadi nama pergi ke orang tadi. Tadi nama kata, keluar kamu daripada masjid ini. Cari rezeki. Rezeki tak akan turun sebagaimana air hujan turun atas muka bumi. Tak akan turun begitu. Cari rezeki. Maknanya dia, tadi nama suruh dia cari rezeki. Di samping beribadat pada Allah, jangan beribadat sampai tinggal mencari rezeki. Tak boleh juga punya. Lalu Nabi SAW Allahu wasallam bersabda, laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Bukanlah orang yang baik di kalangan kamu orang yang meninggalkan dunia kerana akhirat. Kalau kita tinggal malah kerja tambah-tambah apa, kita nak ibadah semua,
akhir sekali hati kita dok gantung ke dunia juga. Bukan senang dibudaya. Lalu Allah berfirman, apa panduan dia? Panduan dia Allah berfirman, wa batari fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu cari apa-apa yang baik untuk akhirat, jangan kamu lupa bahagian kamu atas muka dunia. Al-Quran sebut akhirat dulu baru dunia. Kita sebut dunia, saya cari dunia untuk akhirat. Dunia untuk akhirat. Kita sebut dunia baru akhirat. Tapi Allah Taala sebut akhirat dulu baru dunia. Wa batari fi ma atakallahu daral akhirah. Akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Dunia. Akhirat dulu baru dunia. Maka dalam keadaan macam itu disuruh juga kita mencari dunia, tapi keutamaan dia akhirat. Jadi kalau orang tu beribadat, tolak dunia, dilarang juga sama sekali. Baik, kita tengok satu kisah ni, kisah ahli sufi. Kisah ini kita boleh ambil pengajaran. Ada satu orang tok guru sufi, dia mengajar tasawuf. Dia kira dah tolak dunia dah. Anak murid dia kata, guru aku ini memang dunia tak ambil langsung. Maka gurunya setiap hari tangkap ikan, ada ikan, masuk, lepas pada itu makan. Dia panggil kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu guru dia. Kalau dia tanam, ada tanaman, ada makan-makan. Kalau tak ada, gurunya akan berlapar. Begitulah keadaan guru ni. Maka satu hari anak murid dia pun kata, wahai tuan guru, izinkan saya ingin musafir. Kata tuan guru, silakan. Kamu mau pergi musafir di mana? Dia pun kabur negara sekian-sekian, di tempat sekian-sekian. Contoh saja di Yaman, contohnya dekat Tarim. Kamu nak jumpa siapa? Saya nak jumpa satu orang-orang alim di sana, namanya sekian-sekian. Contohnya Habib Omar, contoh je ni. Contoh je. Dan cerita tu bukan nama tu, bukan tempat tu, cerita saja. Oh, itu saya kenal itu, dia pun kenal saya. Boleh tak itu ulama besar, itu orang alim, orang soleh? Boleh tak kalau kamu jumpa dia, aku nak bawa, nak minta pada kamu dua perkara, dua pesanan. Apa dia? Yang pertama, tolong sampaikan salam aku kepada dia. Yang kedua, minta dia tolong beri nasihat pada aku. Sifat orang alim dulu. Tolong kabur ke dia, tolong nasihatkan. Aku ingin minta nasihat dia daripada dia untuk aku. Anak murid dia kata, tak apa. Anak murid dia pergilah. Pergi musafir, di samping musafir tu cari mana tuan guru ini. Tuan guru Al-Alamah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syaibu Bakar bin Salim. Contoh je ni. Dia pun pergi jumpa. Bila dia pergi, orang pun bagi tahu. Rumah dia sekian-sekian tu. Dia pun pergi. Terkejut dia. Bapa je rumah. Besarnya rumah. Betul ke ni Tok Guru Tasawuf ni? Betul ke? Betul ke Tok Guru Tasawuf? Dia pun rasa hairan. Bila rasa hairan tadi, diceritakan orang tu tak jadi pergi. Tapi dia ingat, membeli tak nak pergi. Nanti tuan guru tanya, kena jawab apa? Dia pun pergi. Dia tanya, betul tu ni rumah orang al-alim begini-gini? Betul. Saya ni datang ni dan bawa pesanan daripada tuan guru nama sekian-sekian. Dengar nama tu, beritahu ke orang alim tadi, tuan rumah tadi. Jumpa masuk. Ini tetamu. Tetamu yang mulia. Kerana guru dia ni kawan dia. Dia pun duduk lah. Dalam kisah tu dia kata, tuan guru yang kaya itu memberi jamuan makan yang lazat-lazat. Kemudian dalam rumahnya dengan perabot yang comel-comel. Kemudian ada pelayan-pelayan yang berkhidmat kepada tuan guru tadi. Dia main mikir, Tok Guru Tasawuan gini. Dia main fikir gitu. Lalu dalam keadaan macam itu dia pun kata, saya ni ada bawa dua pesanan. Pesanan pertama, tuan guru saya kirim salam kepada tuan guru. Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Apa pesanan kedua? Pesanan kedua, tuan guru saya minta nasihat. Boleh tak bagi nasihat kepada guru saya? Kata tuan guru yang kaya ni, aku ingin nasihat kepada guru kamu. Jadilah ingat ke dunia. Dia beli pesan begitu. Tok guru kaya pesan ke tok guru miskin? Yang kaya tu katanya, aku pesan ke guru kamu tu. Ini nasihat aku. Aku nak nasihat kepada guru kamu. Jadilah ingat ke dunia. Katanya tu. Pelik anak murid dia. Amal tu pelik. Lalulah balik. Dalam balik dia rasa hairan. Bagaimana Tok Guru ni yang kaya boleh nasihat ke Tok Guru dia? Oh, miskin. Kalau Tok Guru miskin, nasihat ke Tok Guru kaya. Murid ni jadilah ingat ke dunia. Menurut sabar. Jadi terbalik kot. Maka dia pun balik. Jumpa tuan guru dia.
Bila jumpa tuan guru dia, tuan guru dia tanya, kamu jumpa tak? Jumpa. Kamu dah sampaikan pesanan? Sudah sampai. Dia jawab salam daripada tuan guru. Alhamdulillah. Adakah dia beri nasihat pada aku? Ada tuan guru. Apa nasihatnya? Dia nasihat supaya tuan guru jadi-jadilah ingat ke dunia. Dia kata ke tuan guru miskin. Lalu tuan guru dia bila dengar macam tu menangis. Menangis. Apa dia kata? Benarlah guru sana. Nasihatnya nasihat yang benar. Anak muridnya dipeninggul. Macam mana nasihat yang benar? Tuan guru ni kan miskin. Dia kata, ya benar. Kerana sesungguhnya, aku ini tidak ada apa-apa. Hidup aku ada makan, ada makanan, ada makan. Aku makan, tidak ada. Tidak ada makanan, aku tidak makan. Maka, tidak dapat tidak. Hati aku tak boleh lari memikirkan tentang makanan. Tidak dapat tidak. Tidak, hati aku mula fikir hari ini ada makanan kedal tahu. Maka hati aku tetap terganggu dengan dunia. Adakah dia, dia sudah ada dunia di tangannya, tetapi dunia tak masuk dalam hatinya. Aku ni dunia tak ada, selalu dunia masuk dalam hati aku. Rupanya dunia menghalang aku beribadah pada Allah. Itu tipu daya. Ada dunia pun tipu daya, tak ada dunia pun tipu daya. Itulah hebatnya Nabi. Khairul umuri awsatihah. Sebaik-baik perkara pertengahan. Maka di sini pengajian dia kata yang pertama dunia, yang kedua makhluk. Makhluk berarti disebut dalam Al-Quran, jangan kamu dilalaikan oleh anak pinak kamu, isteri dan anak pinak kamu daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka yang kedua makhluk yang mengganggu kita melakukan amal ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga syaitan. Syaitan yang sering menggoda kita. Ia sering membisik-bisikkan kita. Sedar tidak sedar, dia ada 7 bisikan. Nanti syaitan akan kata gini. Tapi kita tak sampai 7. Sebab apa? Bila syaitan bisik saja kita ikut. Dan 2 kali bisik kita tu. Contohnya ni contoh saja. Masuk azan, dia pun bisik. Awal lagi. Contohnya, awal lagi tak apa lah. Awal lagi. Maka dia pun tu cukup dengan saling bisik 2 bisik. Dia akan kalah bila kita lawan sampai 7 kali. Dia kata gini, kita kata gini. Dia kata gini, kata gini. Orang buat azan. Oh, tidak boleh. Kerana apa? Ini yang dipanggil bukan kawan-kawan. Allah Ta'ala panggil. Oh, kita pun menang 1. Dia bisik lagi. Tak apalah. Dang lagi. Tak duduk sah pertama, sah ketiga. Tak apa. Imah Yotu pula. Kita bisik tak boleh. Aku kena mayan dia maaf. Menang kita. Dia bisik lagi. Macam-macam je bisik. Ingat kalau mu mayang kayak gini, lepas mayang mu jangan dikit, mu tembol lalu. Kita kata tak boleh. Kita semayang bukannya sempurna. Kita nak kongsi, just nak baki ibadat kita dengan zikir. Semayang sunat, kita menang. Yang ketiga. Yang keempat dia kata, bijak bagus mu baik kali. Dia main gitu pula. Baik kali. Kita pun kata, memang dah habis kalau kita. 3 dah menang. Yang keempat, ia 7. 7 masuk yang ke-8, kita lawan dia, dia tembak lari. Itu syaitan. Imam Ghazali dah kaji sebenarnya, tapi kena dengar, nanti akan datang kita bicara tentang bisikan syaitan. Dan yang ke-4 nafsu. Nafsu ini 70 kali ganda lebih dahsyat daripada syaitan. Syaitan kita kalah dah 2 kali bisik, kalah dah. Dan maknanya kekuatan nafsu menggoda kita supaya kurang tinggalkan ibadah 70 kali ganda lebih bahaya, lebih kuat daripada syaitan. Sebab syaitan ni dia kalah dengan zikir. Kita zikir, dia kalau lemah. Lemah. Macam Sayyidina Ali, Sayyidina Umar itu jangan syaitan nak mari. Syaitan tengok Sayyidina Umar tembol lagi. Bukan kata mari. Ya, kalau Sayyidina Umar lalu lorong ni, maka syaitan akan lalu lorong tu. Sehingga diceritakan di dalam sebuah kitab menyatakan bahawa syaitan Sayyidina Umar bertemu dengan syaitan yang duduk ke Abu Jahal. Apa kata syaitan tu? Aku tak boleh nak berhenti lah kerja. Maknanya dia tengok apa? Sebab syaitan yang duduk Sayyidina Umar tu dia kering. Tak makan dah tu. Dia kata macam mana aku nak bersama dengan dia. Dia tidak lekang menyebut nama Allah. Nama Allah. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Ali hebat hari. Nafsu nak tipu aku tipu nafsu. Maknanya Sayyidina Ali orang yang sudah dekat dengan Allah. Jadi nak beritahu apa yang ada menghalang 4. Yang pertama dunia. Yang kedua makhluk. Yang ketiga syaitan. Yang keempat nafsu. Ini yang menghalang kita beribadah kepada Allah.
Maka dikatakan bahawa yang keempat nafsu maka berkehendak tiada dapat tiada daripadanya kepada menolakkan akal yang menegakkannya. Tolak satu-satu. Dunia tak boleh mengganggu kita. Kemudian ahli keluarga kita tidak boleh mengganggu kita beribadah kepada Allah. Lepas tu syaitan kita kena kalahkan dia. Nafsu kita kalah dengan mujahadah. Syaitan kita kalahkan dia dengan zikr Allah. Ha, begitu. Maknanya. Maka yang menolak akan segala menegakkan akan dia ini dan menghilangkan akan dia. Supaya kita dapat menghilangkan tegah-tegahlah halangan ini. Dan jikalau tiada dapat ia mendatang kelepasan dan tiada aman. Tiada aman baginya pekerjaan yang pada ibadah. Kalau tak lepas, tak selamat ibadat kita. Kalau tak lepas perkara ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma rizna ilman nafian wa zukna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.

Mohon kita hari ni bersama-sama dengan Cik Heng lah sampai ke pukul 6 petang sekarang. Okay, dan juga insyaAllah pada pukul 2.30 minit petang ni kita ada bersama-sama dengan tetamu bicara wara berkaitan dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Kita akan bersama-sama yang berbahagia Encik Muhammad Nur Aswadi bin Muhammad Nur selaku pengarah Jabatan Penerangan Negeri Terengganu. InsyaAllah lah. Jadi kepada sayang-sayang kita pada petang ni yang dengar JJOK gunakan mak kita, boleh tengok dekat TikTok pun ada juga, dekat radio, dalam kereta, duduk di mana tu kawan-kawan sahabat-sahabat kita, bawa kereta molek-molek di Kemaman 90.7, di Dungun 97.7, di Kuala Terengganu Marang, Kuala Negeri Hulu Terengganu 88.7, di Besut Setiu 96.2, di Hulu Besut sana 88.9 ni. Jadi insyaAllah lah okay, untuk bersama-sama dengan tetamu kita, kita akan buat live Facebook juga. Dan juga hari ni untuk sayang-sayang yang sedang menemani Cik Heng sampai ke pukul 6 petang sekarang, kalau nak atur apa-apa jua makluman menerusi WhatsApp, jangan lupa di 010-344-6632. Okay, 010-344-6632. Jadi okay, gua negamu orang kita.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Tua-tua kelapa. Bermaksud, orang yang semakin tua, semakin baik perangainya. Contoh ayat, nenek sentiasa memberikan nasihat yang baik kepada cucu-cucunya. Benarlah kata orang, tua-tua kelapa.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Tuyo, Digi Oki, Juan El Camo, Hola Kita.
1: Amber Z 75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Click. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

Okey baik, jadi okey guna gambar orang kita dah. Jadi untuk hari ni edisi 6 Ogos 2020 undang. Kita perasan tak ni? Kita masuk ke bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan. Adakah kita dah pun mula start keyboard Jalur Gemilang? Ini kalau kita tengok dekat pasar raya di kedai-kedai, di tempat awam dah ramai dah mula menjual bendera Malaysia, Jalur Gemilang, bendera kebangsaan. Jadi kita ni ada dok rasa macam nak pergi beli, ambil letak di kereta, di rumah, di kedai makan, dan di mana-mana sahaja. Cuma baru-baru ni hamba tengoklah juga, sayang tengoklah di kedai sayang hamba tu, dok masuk bulan 8 lagi tapi dia gantung dah saiz 3x6. Yang mana nak mula mengibarkan Jalur Gemilang tu, kita galakkanlah, kita semarakkan semangat kemerdekaan. Okey, kita semarakkan apa tu orang panggil? Semarakkan kita punya semangat cintakan negara dengan cara yang mudah. Cara mengibarkan Jalur Gemilang saja. Jadi tak susah pun. Jadi kita sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang supaya kita semua ni nampaklah sikit semangat cintakan negara ke guana sayang-sayang kita. Kalau adalah di antara kita yang mana yang mana dah ada kibarkan Jalur Gemilang, di mana, di kedai, di rumah dan sebagainya, okey, boleh atau gambar ke apa ke Cihing, atau gambar di 0103446632 dan juga lepas ni kita cuba mainkan satu lagu patriotik, lagu Jalur Gemilang untuk semarakkan semangat sayang-sayang kita. Gitu. Jadi teruskan melayan, teruskan mendengar Terengganu FM. Okey, guna gambar orang.

0: Okey, baik. Jujur ke guna gambar orang kita yang mana sedang mendengar pada waktu ni pukul 2:29 petang, yang mana ikuti dekat ruangan live TikTok Terengganu FM. InsyaAllah kita sebenarnya ada satu satu rancangan khas petang ni, kita bawa tetamu. Itu rancangan Bicara Wara berkaitan dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, di mana kita bawakan kepada pada pendengar kita, iaitu yang berbagai Encik Muhammad Nor Aswadi Muhammad Nor, selaku pengarah Jabatan Penerangan Negeri Terengganu, dan juga bersama-sama dengan cik juga pada petaning DJ Ayuti kita. Okey, baik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi Cik Heng dok seorang ini
0: nama
2: join intik lah.
0: Ramai dia ini.
2: Cik Aswadi ni memang sayang kita dulu ni. Apa khabar Cik Aswadi?
3: Alhamdulillah, baiklah. Terima kasih banyaklah dua-dua DJ kita ni, DJ Ayateh, DJ Cik Heng. Jumpa pula kita dia,
2: jumpa pula ni.
3: Alhamdulillah. Terima kasih banyaklah apa ni Terengganu FM bagi peluang lah pada saya untuk nak masuk konti ni. First time ni masuk konti.
2: Tahun ni. Tapi gitulah dok. Orang masuk, jarang-jarang masuk konti ni. Orang kata walaupun dalam konti ni sejuk, tapi kita perlu.
3: Betul. Sebab dia perlu ni. Bila saya masuk ni, tengok jalur gemilang ni penuh dah dalam konti ni. Dia ada semangat dia, berasa dia gelora. Maknanya alhamdulillah lah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gitulah. Cik Eng.
0: Ya, baik.
2: Kita hari ni pengarah kita ni, Cik Muhammad Nor Aswadi Makno ni mari sebab dia nak, orang kata nak mempromosikan, dia panggil Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 tau.
0: Ya.
2: Betul. Tu kata memang tiap-tiap tahun lah kira Jabatan Penerangan dengan ATN sekali lah kita kira ada sokmo lah untuk menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Jadi nak tanyalah sebelum tu, macam tahun lepas kan program kita dari daerah ke daerah tak lepas tau.
0: Betul.
2: Tahun ni mana tu? Tak nak kabar tu.
3: Baik, sebelum pada kita kongsi program ni, tamunya saya nak sekali lagi nak ucapkan terima kasih pada dengan FM atas peluang pada hari ni, sebab ni peluang yang baik ni untuk kita kongsi dengan sahabat-sahabat kita lah, warga pendengar dengan FM, berkait dengan kita panggil HKHM, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Jadi learn ini kita tengah duduk semangat ni sebab kita dah masuk ni bulan kebangsaan. Jadi yang apa ni Ayateh tanya tak ni tu, mungkin maksudnya kembara merdeka jalur gemilang.
2: Itu tak lepas kembara.
3: Kembara merdeka jalur gemilang.
2: Jadi pemahaman tu macam
3: jadi,
2: mana?
3: Jadi bendanya sama juga.
2: Sama, lebih kurang.
3: Kembara merdeka jalur gemilang juga. Cuma tahun ni sesuai dengan keadaan semasa, oleh kerana ada krisis ekonomi global dan sebagainya.
2: Betul.
3: Maka gelora kemerdekaan itu kita tetap sambut dengan meriah.
2: Tetap buat juga.
3: Tetap buat. Cumanya skalanya kita kecilkan sedikit.
0: Kecilkan skala lah.
3: Sesuai dengan suasana lah. Lebih sederhana. Kalau dulu kita jelajah ke semua daerah. Dengan kita ni ada 8 daerah. Jadi hari ni nak sesuai dengan keadaan ini, kita kecilkan skop hanya 3 daerah saja. Terpilih. Sebab apa? Sebab kembara ni dia panggil kembara merdeka jago. Kita ada satu kenderaan daripada Jabatan Penerangan, lori lah. Lori tu, lori kena tengok lah besar tak besar kan. Di lori tu dia ada LED screen. Dia ada LED screen yang mana kalau dulu kan bila cakap Jabatan Penerangan ni, dia soho dengan wayang pacok.
2: Wayang
3: pacok tengok lima kuru.
2: Saya kira antara orang redang lah tengok wayang pacok.
3: Mungkin apa ni Cik Heng tu tak tahu redang ke tak.
2: Dah saya dah.
0: Dah macam wayang pacok dan lagi.
3: Dah lagi.
2: Kalau cerita wayang pacok tu terpadu dulu.
3: Maknanya apa ni Cik Heng ni kalau redang lagi tu tak berapa muda mana dah tu.
0: Dia tengah-tengah.
2: Kita pun aku.
3: Jadi kita balik pada jago tadi. Jago tadi kita apa nama ni, dia datang daripada Kelantan. 14 hari bulan. 14 hari bulan. Ni hari ni dah
2: 14 hari bulan 8 ni.
3: 8 ni.
2: Maknanya dah lama dah.
3: 2 minggu lagi. Seminggu lagi.
0: Hari
3: Jumaat minggu depan dia duduk di Kelantan. Saya suntuk. Pada pagi sampai ke malam. Patut gear dengannya esokkan harinya.
2: 15 lah.
3: 15 hari bulan. 15 hari bulan Ogos lah, bulan 8 2026 bersamaan dengan hari Sabtu. Jadi jago tu pukul 9 pagi tu ada dah di tapak Pasar Tani Permaisuri, Stew.
0: Di Permaisuri.
2: Dari Kelantan dari mana dia bermula?
3: Daripada Kota Baru.
2: Kota Baru.
3: So okay. Dia akan lalu ikut Pasir Putih apa semua. Okay. Jadi dia lalu situ dan kita bermula program tu di Stew je lah. Di Pasar Tani Permaisuri.
2: Hari Sabtu tu di Pasar Tani Permaisuri.
3: Permaisuri.
2: Jadi kira macam mari kira berkonvoi ke mana tu?
3: Dia mari satu kenderaan kenderaan lori tu lah. Cuma kita sambut situ.
2: Satu lori tu je lah ke
3: satu lori. Tapi lori besar, buah hati, mari satu pun. Sebab satu lori tu dia ada LED screen. Jadi dia kita boleh tengok lah macam kalau sekarang ni kita duduk tengok bola besar kan.
0: Big screen.
2: Tapi awak ni big screen bergerak?
3: Bergerak. Tapi bila kita sampai itu kita beri kita berhenti
2: di apa
0: ni? Pasar Tani Permaisuri
3: itu supaya kita ada aktiviti tak ada masa lebih kurang sejam situ untuk orang ramai datang berinteraksi dengan jago kita ni dan kita ada buat sikit persembahan lah. Terpanggil kumpulan tempatan ada Dikir Barat sikit orang situ nak dengar Dikir Barat lama tak dengar dan Dikir ni berpeluang naik atas jago lah. Dia jago tu dia pentas bergerak. So artis Dikir Barat akan buat persembahan situ dan jago ni juga dia bawa artis Pentarama.
2: Pentarama.
3: Kalau yang mana belum tahu Dikir Pentarama boleh follow TikTok Pentarama. Pentarama Putrajaya. Pentarama. Jadi ada tu dan ada sedikit kuis. Kuis kenegaraan. Ada hadiah ni, hadiah misteri ya.
2: Tak mau kabar lalu. Kalau boleh kalau kabar ramai lagi.
3: Kalau tak kabar lagi ramai.
0: Orang nak tahu.
2: Kira besar lah. Kira orang mari kena kabar gitu lah.
3: Kena pergi dulu. Lepas tu dalam masa yang sama, kita juga buat pengedaran jalur gemilang. Sebab kita nak suruh meriah ni dan kita nak bagi tarikan. Jadi kita bagi jalur gemilang percuma. Bendera kita lah. Percuma selagi stok masih ada. Maknanya kena datang awal lah kan. Kalau lambat tu.
0: Takut habis.
3: Habis lah kan. Pasal apa ni musim bulan 8 ni. Jalur gemilang ni kadang-kadang nak beli kedai pun. Nak ada dah kan. Tapi sekarang ni ada lagi lah stok tu.
2: Cik, kalau dengar pada Cik Aswadi ni orang belah dunia juga ni. Kalau cakap ni
3: betul tak? Mana dung tujuk mana tu?
2: Belah Pantai Timur.
3: Dia panggil this is Pantai Timur.
0: Ada orang kongsi dengan kita juga gambar
2: ada dah lori dia.
0: Yang ada skrin betul dah kok?
3: Betul.
0: Ada sini eh.
2: Boleh tengok kan kau ni.
0: Ada gambar tu. Inilah lori jago tu.
3: Jago ni dia nama pendek, nama panjang dia nya Japan Arena. Japan ni Jabatan Perangan lah. Japan Arena Penggerak Komuniti. Jago.
2: Sebab dia nak sekarang ni Japan Arena.
3: Japan Arena Penggerak Komuniti.
2: Japan Arena Penggerak Komuniti.
3: Nama pendek.
2: Jago.
3: Jago ni nak menggantikan wayang pacok dululah. Dulu kan dia orang boleh tengok gitu. So sekarang ni sesuai dengan zaman digital apa semua. Jadi dan benda tu boleh dia bawa bergerak.
2: Jadi Cik Aswadi kata dia akan duduk di Bandar Pasar Tani ya. Bandar Permaisuri itu lama mana tu?
3: Kita pada bermula ke 9. Kita tak boleh lama sebab kita nak bergerak ke Kuala Terengganu pula. Ke Pantai Batu Buruk pula. Pukul 12 tu, 12 12:30 tu nak kena ada di Batu Buruk pula.
2: Jadi saya ingatkan mula-mula tu kita nak bayangkan nak buat satu persembahan tu dulu di agak diikut tangan lah.
3: Ikut masa. Kita dah ada dah masa.
2: So, lepas tu pergi Batu Buruk.
3: Batu Buruk tu tengah hari. Sebab begini, kita ambil masa tu. Jago ini kali pertama masuk ke Terengganu. Ini kali pertama. Dan kita pun masa terhad. Tarikh itu saja. 15 hari bulan. Sebab jago ni akan bergerak ke negeri gelai pula. So petang tu bila pukul 12 sehingga ke pukul 2 duduk di
2: Batu Buruk
3: tu dia akan bergerak pula pergi ke Dungung.
0: Arena Square ke mana tu?
3: Dungung bukan. Dungung tu di Sekolah Menengah Kebangsaan Ketengah Jaya.
2: Ketengah Jaya.
3: Maknanya situ tu kita santuni pelajar sekolah lah.
2: Jadi pukul 9 di Stew. Pukul 12 di Batu Buruk.
3: Lepas pukul 5.
2: pukul 5.
3: 5 petang.
0: Di Ketengah Jaya.
2: Tapi persembahan-persembahan yang sama lah. Ke macam dia mana ada perubahan-perubahan
3: ada perubahan mengikut kesesuaian tempatan. Di Batu Bukit tu ada lain sikit.
2: Nama kabar ni. Dari kabar.
3: Begitu juga di Dungung.
2: Di Dungung. Di Ketengah lah, Bandar Ketengah Jaya.
3: Tapi selain daripada persembahan tu, dari segi pengisian tu, penyerahan apa ni, pengagih hebat Jalur Gemilang, kuis kenegaraan tu tetap kita laksanakan lah.
2: Tapi, kan ada hadiah. Orang kata semangat ataupun orang kata hari kebangsaan dengan hari Malaysia 2026 ni kita akan tetap terasa juga.
3: Betul.
2: Kehangatan dia tu.
3: Betul.
2: Waktu yang paling penting sekali tu.
3: Betul.
2: Ada. Jadi itulah kita nak tanyalah. Apa rasa tujuan dia nak buat ni sebenarnya? Kena ada tujuan dia.
3: Betul. Dia sebenarnya begini sebab apabila setiap kali kita menyambut hari kebangsaan hari Malaysia, kita buat pelancaran kempen Kibar Jalur Gemilang.
0: Ya.
3: Sebenarnya ni dah pun dilancar untuk tahun ni pada 19 hari bulan Julai tahun ni di Ipoh.
0: Di Ipoh.
2: Pelancaran ni dah dilancar dah.
3: Dah buat di Ipoh. Okay, di Ipoh. Yang Mak Perdana Menteri sendiri buat pelancaran kempen Kibar Jalur Gemilang ni. Maka akan disambut oleh negeri-negeri lah. So untuk nak menggerakkan suasana tadi supaya kehangatan itu terasa. So kita buatlah program KMJG ni, Kembara Merdeka Jalur Gemilang Jago ni, sekali dengan program itu, dengan matlamatnya supaya semangat kasih kepada negara, cinta negara,
2: tujuan asal dia lah tu,
3: patriotik. Kita orang Batu Timur ni, kita panggil hubbul watan minal iman.
2: Dengar tu,
3: kasihkan Cik negara, cintakan tanah air, sebahagian daripada iman.
2: Alhamdulillah.
3: Maknanya ada kaitan juga dengan keimanan kita ni. Sebab kalau kita tak kasih, tak sayang kepada negara, tiba-tiba jadi orang yang menyebabkan negara kita ruhara. Jadi orang kata na'udzubillah lah, pengkhianat kepada negara kita, sanggup jual maklumat negara pada negara asing dan sebagainya kan. Jadi benda-benda begini dia akan merosakkan negara kita. Sebab tu pentingnya program yang seumpama ini. Ini bukan soal orang kata nak berpesta apa, tidak. Tapi ini untuk menyuburkan semangat kasih kepada negara kita. Sebab ini negara tanah tumpah negara kita.
2: Lain itu perkara kita.
0: Dia punya misi tu lain sikit pada tahun ni tu. Lebih mendalam sikit.
3: Ya, kalau saya boleh kongsilah.
2: Boleh.
3: Air kebangsaan Malaysia ni dia ada tema. Tahun ni temanya yang dipersetujui, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malaysia Madani,
3: kesejahteraan dinikmati. So makna tema ni sangat sesuai lah dengan keadaan kita. Sebab kesejahteraan ini semua orang kena nikmati. Negara kita ni Allah SWT kurniakan dengan muka bumi yang elok, kawasan strategik. Daripada dulu kita belajar geografi kan. Negara kita mana ada gunung berapi. Negara kita mana tempatnya strategik. Lepas tu letak pula di khatulistiwa. Mana cuacanya yang elok. Tanamlah apa saja, insyaAllah.

0: InsyaAllah.
1: Maknanya boleh hiduplah dengan sumber alamnya dan sebagainya. Jadi segala bentuk kesejahteraan itu sama-sama kita nikmati. Dan yang paling penting sekalinya, kita nak pupuk semangat jati diri yang kukuh, sayangkan negara ni, bukan hanya kepada orang dewasa saja, tapi termasuklah di kalangan generasi muda, belia dan kanak-kanak. Supaya semua orang yang berada di bumi Malaysia ni, khususnya kita rakyat Terengganu lah, kan, untuk sama-sama kita cinta akan negeri dan negara kita. InsyaAllah.
0: Jadi banyak lagi kita nak tahu ni, Cik.
1: Baik.
0: Ayo kita dengar lagu dulu. Lepas pada ni, banyak lagi kita nak tahu, nak bagi dera tu hari tu kena banyak mana kita nak pacok tu.
2: Ada banyak detail lagi, Cik. Baik.

0: Okey, baik. Jujur, okay, guna gambar orang kita dah. Hari ni kita bersama-sama dengan pengarah Jabatan Penerangan tau. Jadi, Encik Aswadi kita, banyak dulu kita nak cover ni sebenarnya. Sebab kalau ikutkan situasi hari ni, kita dah sinonim dengan era digital.
1: Betul.
0: Era AI.
1: Betul.
0: Jadi, dah ke depan sangat dah. Jadi, kalau kita tengok hari tu, banyak benda, banyak perkara yang berlaku seperti salah pasang bendera. Jadi, untuk kali ni kita nak tanyalah. Berkaitan dengan tata cara pemasangan jalur gemilang ni. Jadi boleh dah. Kadang-kadang kalau macam kita buat live, lain TikTok dia ada macam di platform TikTok dia ada satu mode di mana mode mirror.
1: Betul.
0: Siapa kan jadi isu benda tu. Sedangkan kalau kita betulkan balik, okey je.
2: Okay. Makan makan kita makan tangan kanan dah. Tapi dia keluar tangan kiri.
0: Ya, kata one.
2: Apa ni?
0: Siapa ke dari belakang apa tadi?
2: Makan tangan kiri pula ni.
1: Tapi kalau dulu kita dengar isu terlalu banyak bila apa benda bendera banyak jatuh daripada kereta-kereta memang jadi isu semua. Itulah kata kita nak tahulah tata cara pemasangan jalur gemilang ni macam mana itu sebenarnya online itu.
2: Dia begini, nombor satu sekalinya kita kena faham bendera ni, jalur gemilang ni adalah lambang negara. Benda yang maruah lah, maknanya maruah. Jadi dia sebagaimana kalau kita nak faham mudah lah kan, baju dengan seluar dia ada cara pakai dia tak? Mana seluar dia kena pakai bawah, dia tak boleh kita pakai atas kan. Dia jadi pelik pasal apa seluar pakai atas ni, baju pakai bawah lah. Contoh nak bagi faham mudah, jalur gemilang kita ni pun dia ada tata cara juga. Bila bercakap soal AI ni sekarang ni, memang lah bila ada AI dia memudahkan kerja kita, tapi jangan ambil mudah. Sebab bendera kita ni dia bilangan jalur dia ada 14. Dia merah dan putih saja jalur ni. Tak ada pula jalur warna kuning ke apa gitu-gitu, tak ada. Tak. Lepas tu bintang. Bintang dia 14 juga.
0: 14 pucuk.
2: Yang banyak jadi masalah kadang-kadang kita guna AI tapi arahan kepada AI, prompt tu. Prompt yang kita tulis kepada AI tu tak mencukupi ataupun tidak menggambarkan keadaan sebenar yang kita nak. Lepas pada tu kita kurang budaya semok. Ada boleh, dah ada ni, okeylah pakai. Tu jadi ya. Maknanya, tak cek dulu. So, pertama, kalau guna AI, prompt tu kena betul. Yang kedua, kena semok. Kena cek dulu. Gitu. Baik, kalau yang bendera fizikal tak ni. Apa ni? Ayah Teh tanya tadi kan. Dia kata dulu-dulu, bukan dulu-dulu ni, pada lagi. Kita tampar di kereta kan. Tak apa, bagus. Tapi pastikan kita panggil apa gam dia tu, apa dia panggil saltik apa tu,
0: double tick
2: tu cari hak kuat.
1: Betul
2: hak kuat. Dan masa nak tampar di cermin kereta tu kena sapu lah sikit abuk-abuk apa semua tu biar dia
0: betul-betul lekat molek.
2: Maknanya benda tu dah cuci lah kan. Kata kalau ada pasir apa semua, sebab tu dia jadi
0: mudah cabut.
2: Okey, lepas tu satu lagi, kita bila bendera di kereta ni dia tak tahan lama sebenarnya. Lama-lama dia akan jadi koyok lah. Bila dah nampak bendera tu dah cacat, kita kena tukar lah, kena ganti bendera baru. Dia tata cara juga, kadang-kadang kita gantung bendera lah, di kereta ke di mana ke, siapa hancur bendera tu. Tinggal tali duduk link gitu lah. Tak boleh, bendera ni bukan hanya koyok, lusuh sikit pun kita sepatutnya kita kena ganti baru. Dan kena pastikan jalur gemilang kita tu bersih. Maknanya jadi tukar color. Tak tahu warna apa. Kita ada 4 warna kan jalur gemilang ni. Merah, biru, putih, kuning. Tiba-tiba nak kata merah tak merah.
0: Oring.
2: Nak kata putih tak putih. Nak kata biru pun biru. Maknanya dah tukar color. Jadi kalau dah berlaku gitu, kena tukar. Kemudian dulu pernah viral pasang bendera tu balik.
1: Nak kata pasang tu, nak kata sengaja tak sengaja, kita tak tahu.
2: Kita tak tahu.
1: Tapi gitulah.
2: Saya sebut tadi budaya semok, kena cek balik.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kita minta orang lain pasang, bukan kita pasang. Kita suruh siapa-siapa lah kan.
1: Dan ni pasang silap sikit viral lah.
2: Sebab begini, benda tu, bendera ni benda orang kata apa, maruah negara kita.
1: Maruah negara, betul kan? Lah tu.
2: Sebab kita kadang-kadang tak tahulah orang nak menjatuhkan ini. Macam muka kita kan. Muka ni maruah manusia kan. Muka tak boleh diletak di tempat yang tak sepatutnya. Begitulah ibaratnya. Kemudian kita nak pasang jalur gemilang ni, janganlah tempat-tempat yang tidak dihormati. Contohnya pasang di Tor Sapo. Lalu gemilang kan. Bolehlah, sebab tu tempat yang
1: tempat yang tak comel.
2: Tak comel. Maknanya biarlah tempat yang munasabah dan apa ni, kalau kita pasang tu dengan beberapa bendera tu kena ikut protokol lah.
1: Protokol.
2: Cara ni mudah lah, nak cari protokol tu dalam dalam internet ada, tapi pastikan sumber yang sahih. So, lah. Yang boleh rujuk Jabatan Penerangan.
1: Biasa kalau kita pergi mana-mana kan, orang letak bendera Malaysia tu campur dengan bendera negara-negara lain tu di tengah. Tak, bendera Malaysia tu.
2: Betul, kan? Betul. Kalau maknanya kalau ada banyak bendera lah. Tapi kalau apa nama ni, kalau hanya dua bendera, contohnya bendera Malaysia dengan bendera negeri, masa hari kebangsaan itu, kita letak bendera Malaysia itu kena duduk sebelah kanan.
1: Sebelah kanan melihat ke sebelah kanan?
2: Sebelah kanan kita menghadap.
1: Macam dia menghadap.
2: Dia macam orang je kok. Orang, kalau tetamu. Kalau VIP kita tu dua orang. Dua orang, maknanya yang VIP utama tu duduk sebelah kanan. Macam kita suami dengan isteri lah.
1: Maksud dia kita melihat ke depan.
2: Melihat ke depan, dia tu duduk sebelah kiri.
1: Sebelah kiri.
2: Kalau kita tengok ke dia.
1: Ke dia.
2: Dia duduk sebelah kiri.
1: Maknanya bila kita pusing menghadap ke membelakangi dia tu,
2: dia duduk sebelah kanan kita.
1: Gitu. Bila kita menghadap dia, masih duduk sebelah kiri.
2: Dia duduk sebelah kiri.
1: Tetapi bila dia tu, mana kiri, negeri duduk sebelah.
2: Betul.
1: Gitu. Betul.
2: Macam apa nama ni, Cik Heng mengadap saya dengan dengan apa nama, ayat Tih lah. Contohlah kalau ibaratkan bendera kan, itu. Nah, saya ni kena jadi bendera Malaysia. Sebelah saya ni bendera lain lah.
1: Negeri
2: ke apa.
0: Mana saya tengok lah ni. Saya tengok Cik Aswadi bendera Malaysia, ayat Tih bendera negeri. Lagu tu. Belah kanan saya.
1: Tapi ada juga yang jadi tiga bendera. Satu bendera negeri, satu bendera Malaysia, satu bendera jabatan. Pernah berlaku lah gitu.
2: Kena duduk tengah. Negeri Malaysia ni kena duduk tengah.
1: Duduk tengah.
2: Sebab dia kira kalau orang VIP utama lah tu. VIP.
1: Dia duduk tengah. Dia tengah. Mana sebelah? Sebelah dia, sebelah kiri dia tu.
2: Okey.
1: Dari negeri lah.
2: Negeri.
1: Gitulah. Ikut protokol dia.
2: Ikut susunan. Betul. Dia protokol ni kalau nak cari mudah, kita buka lah dalam website.
1: Banyak dia ni tau, kita buka.
2: Tapi kena pastikan website yang betul,
1: betul lah.
2: Yang betul.
1: Jadi banyaklah orang kata kesalahan berkaitan jalur gemilang ni, tapi kita kalau boleh kita elakkan lah.
2: Betul.
1: Kita elakkan lah. Macam Cik Aswadi kata, boleh buka, boleh ni. Macam-macam kita boleh. Kalau kita pergi ke lamang yang betul, insyaAllah benda tu kita boleh baiki dari semasa ke semasa tau.
2: Lepas tu dulu kan, dulu timbul juga jenis pesen kita kerak, kita gunting bendera. Nak buat apa,
0: baju buat tanjung
2: apa. Sepatutnya tak boleh. Yang bolehnya adalah warna-warna yang mewakili warna bendera. Baju saya ni rasanya macam warna bendera ada
1: sikit-sikit.
2: So kalau begitu tak apa. Tapi kalau bendera tu kita potong
0: buat baju,
2: dia tak boleh sebenarnya. Sebab maknanya itu adalah lambang negara. Begitu juga misal kata kita buat design. Design buat backdrop ke apa, dia bendera kita ni tak boleh ditindih oleh objek lain atas design kita tu. Kadang-kadang kita buat bendera duk berkibar lah, lepas tu letak benda lain atas tu kan. So dia jadi macam saya sebut tadi, macam muka kita lah. Tiba-tiba ada benda lain duduk tudung depan muka kita tu. Dia jadi tidak elok lah.
1: Ya, betul. Biasanya kalau program ini akan berlangsung, program apa yang Cik Aswadi gabar ni? Di Terengganu lagi 14 bulan tau.
2: Yang apa nama ni, yang 15.
1: Yang 15, 15 bulan, 14 bulan bermula di Kelantan. 15 bermula di Terengganu.
2: Di Terengganu, 16 tu dia 16. Pergi ke Pahang.
1: Ke Pahang. Jadi sebelum tu, mungkin sebelum program yang berlangsung pada 15 di negeri Terengganu tu, mungkin ada program pera orang kata.
2: Baik.
1: Itu nak kata tau.
2: Dia sebenarnya kalau kita nak kata pera tu, maknanya betul lah tu. Dia selain daripada Kembara Merdeka ex jago tadi, yang kata kenderaan dengan lori apa semua, untuk 15 hari bulan, sebenarnya hari Ahad dekat ni,
1: hari Ahad ni
0: 9 hari bulan ni,
1: tulak
2: esok
1: lusa tulak.
2: So hari Ahad dekat ni, tulak ni, ada satu program namanya Ekspresi Jalur Gemilang Japan. Japan tu Jabatan Penerangan lah.
1: Program Ekspresi Jalur Gemilang Japan.
2: Japan at Petronas.
1: At Petronas.
2: Ini program kerjasama di antara Jabatan Penerangan seluruh Malaysia. Hmm. Program ini akan berlangsung serentak. Seluruh Malaysia.
1: Serentaklah.
2: Serentak. Pukul 10.30 pagi. Sejam je ni.
1: 10.30 pagi.
2: 10.30 pagi. Di stesen-stesen Petronas terpilih. Satu negeri, satu stesen.
1: Satu negeri, satu
2: stesen. Mana kerjasama dengan Petronas. Maknanya di situ kita buat pengagihan jalur gemilang sikit. Dan kita ada stok sangat-sangat terhad. Jalur gemilang dalam bentuk magnet. Yang kita tampar dikatakan. Dia untuk nak mengelak kalau kita tampar dia cerming. Mungkin angin kuat apa gitu gini. Dia jadi cabu, jatuh kan. Kita tengok antara jalan. Bila jatuh, kena lalu belakang, lenyek lebih jauh pula, lenyek apa semua. Jadi, maknanya...
0: Dia comel.
2: Tak comel. So, dengan inovasi terkini ni, ada magnet jalur gemilang. Biasa orang tengok di peti-peti ais kan. Magnet kan, itu. Tapi ini dalam bentuk jalur gemilang yang bersesuaian. So, kita akan agihkan kepada... ni first come first serve lah. Yang orang yang hadir ke Petronas tersebut untuk nak mengisi minyak situ lah.
1: Kalau Terengganu kat mana?
2: Okey, di Terengganu ni kita buat di Petronas Wakaf Baru.
1: Wakaf Tembesu.
2: Wakaf Baru.
1: Wakaf Tembesu. Wakaf Tembesu tak?
2: Nama Petronas tu Wakaf Baru. Nama tempat tu Wakaf Baru. Wakaf Tembesu Gong Badok.
1: Wakaf Baru.
2: Wakaf Tembesu. Wakaf Tembesu di kawasan Gong Badok. Untuk nak mudah kenalnya Petronas Airport.
1: Ya betul. Dekat sekolah
2: Dekat sekolah.
1: Dekat sekolah.
0: KW ke? Assessment benda
1: tu. Situ lah lebih kurang.
2: Betul. Dia begini hari tu. Saya pun sebenarnya ingat kau panggil Petronas Wakaf Tembesu.
1: Betul.
2: Nama besar tu kan Wakaf Tembesu lah. Lepas tu bila kita pergi tengok Petronas tu, dia tulis Wakaf Baru.
1: Wakaf Baru.
2: Saya dah ingat Wakaf Baru dekat dekat
0: Wakaf Baru.
2: Di Pasir Pekan tu Wakaf Baru. Wakaf Baru sana.
1: Wakaf Baru.
2: Wakaf Tembesu.
1: Dia kira di ujung airport tu.
2: Ujung airport.
0: Kalau dari jalan airport tu terus ambil traffic light kanan Petronas tu.
2: Betul.
0: Wakaf Baru.
2: Jalan nak pergi Uniza ke mana jalan tu?
1: Betul.
0: Jalan Kebang tu.
1: Situ ujung Petronas ujung airport, ujung lapangan terbang situlah.
2: Betul. Jadi nak buat jemputan dah ni. Boleh pakat gigi ramai-ramailah.
1: 9 bulan tu, jangan salah.
2: 9 bulan. Apa 9 bulan? Bila hari bulan, hari Ahad, bila bulan ni? Bila bulan 8 hari Ahad.
1: Itulah.
2: Pukul 10.30 pagi.
1: 10.30 pagi.
2: Sehingga 11.30. Sejam je kita.
0: Sejam sahaja.
2: Maknanya, kalau barang habis awal, tutup awal. Tapi kita insyaAllah lah.
1: InsyaAllah lah.
2: Dalam masa tersebut tu, kita, kita boleh lah buat pengagihan jalur gemilang. Ini pun sebagai salah satu daripada aktiviti untuk menggelorakan lah semangat patriotik kita dan semangat kemerdekaan kita ni.
1: Okey. 9 bulan dipanggil program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas.
2: Petronas.
1: Lepas tu terus ke 15 bulan pula dipanggil program Jago at Merdeka.
2: Namanya Kembara Merdeka.
1: Kembara Merdeka.
2: Jalur gemilang. X Jago.
1: X Jago. X Jago.
2: X Jago.
1: Kalau kena kabur tu lagi siapa rindukan buat soalan kuih ke?
0: Tahu dah.
1: Kita tahu dulu.
2: Pecah rahsia orang.
1: Salah baca.
2: Salah baca.
1: Salah baca. Sekali lagi tadi dipanggil program
2: Kembara Merdeka.
1: Kembara Merdeka.
2: Jalur gemilang. X Jago.
1: Lepas tu jangan kabur lah. Siapa ujung tu orang kena jawab.
2: Lepas tu sikit lagi saya nak tambah. Hak tadi kita kata yang Petronas tu sebahagian daripada program lah. Mana program orang kata pun muka demo lah. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama kita dah mula dah ni di peringkat komuniti. Kita ada 96 komuniti madani seluruh negeri Terengganu. Setiap komuniti tu kita minta supaya buat program masing-masing. Di peringkat komuniti masing-masing dia panggil program jiwa at SKSM Hari Kebangsaan Hari Malaysia.
0: Hari Malaysia.
2: Jiwa ni nama jenama program Jabatan Perangan lah. Sebab kita buat apa-apa ke kena penuh dengan semangat, penuh jiwa. Kena buat bersungguh-sungguh. Jadi program tu dan juga program di peringkat sekolah dengan Kelab Malaysia Ku. Kita ada 61 Kelab Malaysia Ku. Dia bergabung untuk buat di peringkat
1: macam-macam program
2: masing-masing lah.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Jadi Cik Heng, kita benda ni tak puas lagi dengan Cik Aswadi.
0: Banyak benda nak tanya tau.
1: Tapi itulah ngunjung-ngunjung dah ni Cik Cik Aswadi weh nak gambar ni. Harapan Cik Aswadi sendirilah. Kepada rakyat Malaysia, rakyat Terengganu kita ni sendiri sebenarnya dengan bulan kebangsaan tahun ni.
2: Kuat
1: itu.
2: Sebenarlah kita sambut hari kebangsaan hari Malaysia, bulan kebangsaan ni sambutannya rutin tiap-tiap tahun kan. Tapi walaupun rutin, ini perkara yang perlu kita hangatkan, kita peringatkan, sebab kadang-kadang bila tak ada peringatan ni kita lupa, leka dan sebagainya. Jadi kita jadikanlah bulan kebangsaan ni bulan untuk kita memupuk semangat perpaduan sesama kita. Sebab yang saya sebut tadi, program di bawah Jabatan Perangan, tapi kat Kerajaan Negeri pun buat juga program kempen Kibar Jalur Gemilang 13 hari bulan ni di Wisma Darul Iman. Lepas tu 30 hari bulan Ambang Merdeka malam buat di apa nama ni, di KTCC. KTCC ni di Jabatan Kak tu.
1: Dekat-dekat situ,
2: dekat situ.
1: KTCC.
2: Maknanya ada bunga api apa semua kan. Lepas tu keesokan 31 Ogos sebagaimana biasalah ada perarakan
0: hari
2: kebangsaan. Pada pemangku Sultan Terengganu turun insya-Allah. Jadi maknanya itulah kemeriahan dan juga acara-acara yang pihak kerajaan sediakan. Tinggal lagi kita menyerulah semua rakyat, warga Terengganu lah khususnya, untuk sama-sama kita menyertai dan menyahut seruan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Tercakap banyak lebar tadi kan pasal Jalur Gemilang. Jangan lupalah di rumah masing-masing tu bubuhlah dera, paling-paling tidak pun satu bendera untuk sepanjang bulan kebangsaan ni. So kita, saya pun nak minta tolong ni Terengganu FM supaya war-warkan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang.
1: Satu
2: ni,
1: rumah satu jalur,
2: satu jalur Gemilang. Maknanya mudah-mudahan dengan kita semua bekerjasama, berpakat untuk tunjukkan semangat kasih dan sayang kepada negara kita ni, akan memberi keberkatan dan memberi seribu satu kebaikan kepada kita semualah,
1: insyaAllah.
2: Dan akhirnya perpaduan itu dapat kita terjemahkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, bernegeri dan bernegara, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Banyak dah kita terima apa ni Cik Aswadi ni. Saya boleh katakan saya pun nak ambil kesempatan, dengan Cik Aina ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan
0: dan juga
1: dan Hari Malaysia, Malaysia
0: 2026.
1: Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat
0: Patriotisme. Terima kasih banyak Cik Aswadi.
2: Baik, terima kasih banyak.
0: Semoga perjalanan program itu dipermudahkan segala rinya.
2: Baik, baik, terima kasih banyak dengan FM.
1: Kita jumpa nulah nak jawab soalan kuih.
2: Insya-Allah. Nanti saya buat apa ni soalan cepumah.
1: Terima kasih banyak sekali lagi
2: Cik Aswadi.
1: Itulah kita baru saja waktu salam, kita baru saja bersama dengan tetamu kita pada hari ini,
0: iaitu
1: pengarah Jabatan Penerangan Negeri Terengganu, iaitu yang berusaha Encik Muhammad Nur Aswadi Makno, sempena dengan sesi dengan konti kita pada hari ini, Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.

0: Terbaik anda, Bintang Piramli peringkat Negeri Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu malas segar Allahyarham Tan Sri Piramli? Inilah masanya untuk anda menyelahkan bakat.
1: Tahniah diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat Negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, Adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, Adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, Adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, Adik Alia dan Adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, Adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, Adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, Adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun, Adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, Adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan Adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.

Aduh, bergelak cakap awak kita dah. Yang mana sedang mendengar Terengganu FM. Duduk mana-mana, bong. Terima kasih banyaklah. Ada yang duduk atas highway. Ada ke sayang-sayang kita yang atas highway, yang tengah buka Terengganu FM pada petang ni? Duduk highway duduk lah mana tu? Dah. Okay, terima kasih banyak tadi. Yang kita ada Ayin Tinta. Oh, semangat dah. Kereta dia, dia balut dah. Ayin balut dah kereta dia. Dengan bendera. Comelnya bendera dia, ha. Lagi kita ada Cikgu CKY. Terima kasih Cikgu. Katanya ada dekat Majlis Persembahyangan Kementerian Muda Elit ni tahun 2006 tau. Hari ni kata terima kasihlah kepada Tuan PPD Kemamang, Yang Mulia Tengku Syahri, atas perasmian Kementor Muda Elit PPD Kemamang tahun 2006 di SMK Cuka hari ni, eh. Okey, ni yang mana tadi ya? Saya cari dok jumpa sekarang dah. Komen-komen saya kita dekat live TikTok ada. Terima kasih banyak Amy Penhouse selamat petang ni. Ada Paul Sohok, ada Hamu Allah, kemudian kita ada siapa lagi ni? Ada Zaza, kita pun ada Pak Lee. Kita ada Zulhas, kemudian Arif tadi, Bamjad, Kaniksu, lagi kita ada Rudin. Deh, kita ada Zana Abbas, siapa lagi ni? Terima kasih banyaklah yang join live TikTok Terengganu FM untuk petang ni. Jadi ada yang kata, oh, kibar kan jalur gemilang Cik Hing. Ni bulan kemerdekaan dah. Kita dah digalakkan bodoh. Kita dah digalakkan pasang bendera di rumah, di tempat kerja, di kereta, di motor. Terpulang lah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Deh. Dan juga elokkanlah tahun ni tolonglah, kita minta tolonglah deh. Janganlah kita terlalu tu sangat. Kalau pasang bendera Malaysia, janganlah terbalik. Janganlah terbalik. Tak kira lah siapa-siapa pun, jangan kata ke kaum lain. Sedangkan kita sendiri pun ada sifat yang abu comel dalam diri kita tu. Kalau pasang bendera, janganlah pasang terbalik. Tak salah pun pasang ikut tata cara dia. Pasang biarlah betul-betul, di kereta ke, di rumah ke. Kecuali macam kita kabur tadi lah. Kalau kita dekat live TikTok, dok, live TikTok nak kan napuk dia punya screen tu terbalik. Siapa makang pun tangan kiri. Tapi dia terbalik nak mana. Tapi di hakikat dia betul. Ha, deh. Dan siapa ni? Amy kata berkampung di Taman Awang Kertas 3 hari sempena kejohanan silat peringkat negeri Terengganu. Semoga berjaya. Semoga mendapat kejayaan yang gilang gemilang lah. Deh. Abang Zek Mamang kata ada rumah anak ni di Pucung dengar Terengganu FM menerusi RTM Klik. Terima kasih banyaklah sayang-sayang kita yang layang Terengganu FM menerusi RTM Klik di mana-mana saja. Dan amat ucap tahniah kepada seorang ni, kepada seorang yang bernama Yo. Sebab saya tengok baru ni dia pasang bendera di kedai dia. Yo dah pasang bendera Malaysia di kedai dia. Tahniah kemudian kepada Ustaz Ding, kepada Pak Ih. Dia pasang bendera di bengkel. Lagi kita ada Ki. Terima kasih Ki. Juga dia pasang bendera di kedainya juga ni. Ramai kawan-kawan kita yang pasang bendera Malaysia di kedai masing-masing. Tu di kedai, di rumah macam mana pula? Di ada orang menyemarakkan semangat dia dengan membuat satu kreativiti. Orang yang ada pagom dia, pagom celeng tau. Pagom celeng ke kenapa dia panggil? Yang pagom lubang-lubang petok tu lah. Sumbat botol air tank. Botol air tank warna biru, merah, warna putih, warna kuning, menjadi satu abjad dah kira lah. Merdeka ke, kemudian tahun kemerdekaan, berapa kemerdekaan ke, di macam-macam kreativiti. Semua tu boleh buat, tinggal kita nak menyemarak semangat sahaja. Terima kasih Tisiantan, juga mendengar dari New Zealand, dari Auckland, New Zealand. Dan terima kasih banyak. Okey, kau mana pun teruskan layang jadi okey kau dengan mak kita. Pukul 4 kita ada ni. Pukul 4 kita ada cakap ulu macam biasalah. Jadi pukul 3:30 lagi kita pergi kedai kopi dulu sekejap. Saya kita dalam jadi okey kau dengan mak orang kita.

0: pengajaran Sidi.
1: Ya. Yeah.
0: Apa ni, ambil pengajaran daripada kita pengalaman lepas tu buatnya.
1: Baik, terima kasih Jeno.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ha.
1: Dia kena faham situasi kot. Jadi kita kan macam not lalu tak boleh. Ada yang kata not lalu lalu. Okey, saya nak tanya Ayi.
2: Okey.
1: Mi segera. Boleh makan lalu?
2: Walaupun dia
1: boleh. Kena tunggu 3 minit juga.

0: Meja.
1: Apa?
0: Tengok lah barang aku ni. Bos apa?
1: Aku cari gini.
0: Aku cari je. Aku dengar pecah lagi dah ni.
2: Ada buka ke?
0: Kamu jatuh ke apa? Nak
1: buat sudah.
0: Aku tak tahu dia lepak guana.
1: Lepas tu Ira tak gitu je. Dia lagi kabur barang siapa?
0: Tak siapa kat butik aku tu. Masalah bukanlah kata proper kat depan pintu. Macam kena tendang
1: gitu. Guana buat kerja gitu.
0: Kau tahu lah. Kau ada musang lalu kan.
1: Kita guna kemak dia kan kita bahaya.
3: Tapi kita dah kata kadang-kadang tu barang yang jatuh tu kan kadang-kadang rosak tu.
1: Ya, yeah, Dekgu. Tapi hok aku, aku biasa kadang-kadang hok atur barang ni orang sama je kan, kakak-kakak. Hok aku ni baik sungguh budak ni. Sungguh pun dia maknanya dia atur lagi aku hari tu. Ya, sungguh. Dia dah letak kata dia kata takut hilang ke apa.
0: Bagus.
1: Baru ni ada berjujuk-jujuk kan. Ya, susah molek. Mu tahu tak? Dah letak lah seriously.
3: Ha? Mana mu tahu?
1: Dia kabur lah barang siapa kan dia atur. Dia kabur barang siapa.
0: Dia mu buat COD ke?
4: Kita tahu kat meja ni kalau orang tu barang kat rumah dia ke tau. Dia dah letak barang, dia ambil gambar. Dia snap gambar. Dia hantar ke penjaga. Barang dah hantar.
3: Sebab ada orang baru ni, orang viral. Dah orang penghantar barang. Dia buat masuk barang. Lepas tu dia lepas dia hantar barang tu, dia masuk dalam kereta dia. Lepas tu dia masuk balik dalam rumah. Dalam CCTV ni. Dia pergi susung.
1: Susung?
3: Haa, pergi susung.
1: Maknanya dia rasa bersalah sebab tak barang tu tanggungjawab dia.
0: Bagusnya orang macam tu.
1: Dia pun tak tahu ada CCTV.
4: Tapi kita tak kusah kot. Lama-lama ni tau. Tak boleh cahaya dengan aku. Kadang-kadang tau. Wak atau comel dah. Dia tau. Rumah nak kunci. Dia letak barang kata kita tau. Orang tengok. Dia persepelak je bang.
1: Sebab tu dia tahu dah tuan rumah tak ada. Jadi dia susung tu. Dia takut mungkin dia susuk sikit ke guana ke dah. Dia rasa bertanggungjawab. Dia apa-apa pun maknanya ikhlas kerja. Dok kira lah siapa-siapa dia perhatian barang ke apa-apa pun. Betul tak sayang? Macam awang ni. Awang bagus dia.
4: Bagus apa kot? Cikgu. Lebih 5 sen kita balik.
1: Kira. Ikhlas. Kena ikhlas. Apa tahu
0: lah. Jauh. Dah guana barang aku ni. Nak komplain guana ni.
2: Company lah, company dia.
1: Lepas tu terus guna lah khidmat tu kat aku. Kalau dah gitu malah dah.
3: Dah kita dah tahu orang nak tahu barang kita
1: payah
3: kan.
1: Payah juga kita. Tapi kadang-kadang dia gitu. Kita kena jujur lah. Nega ke apa kena jujur lah ke kepada.

DJ Okey Gun Agama orang kita dah pukul 3:33 pandai petang. Ha, ada yang baru nak pergi cari makan, ada saing kita tu baru siapa dari Kedah mu. Oh, gamuknya dah. Kata ni nak pergi makan celup tepung hari ni. Oh, ada kat Terengganu. Ha, mungkin ada kat sekitar Penarik bakal limo. Oh, bak di memang syurga celup tepung lah bak kata orang eh. Ha, tapi katanya nak mari jalan ke Kuala Terengganu. Wallahu alam bisawak lah lagi ke belah mana dah. Okey, kemudian kita ada saing-saing kita yang hantar WhatsApp ni. Terima kasih Noneng. Nama dia Noneng eh, no name. Semangat merdeka, ada tiga pacok bendera Malaysia depan rumah. Tahniah. Ni bukan satu rumah satu bendera. Okey, yang ni satu rumah tiga pacok bendera. Ni kawan kita ni kata ni, nama dia apa, Wani dia kata. Nak katanya lagi makan celup tepung mana eh? Yang celup tepung paling sedap sekali kita makan dekat Mulut. Nah, itu boleh best sekali. Lepas tu yang paling best makan dekat Mulut. Kalau kita makan dekat tempat yang kita rasa sedap, biarlah ada udara mengalir dah. Ada apa tu orang panggil, ada apa tu, suasana yang menarik. Lepas tu juga kemudian biarlah ada manis-manis. Bukanlah sekadar benda tu saja. Kalau kita nak makan sedap ni dah, biarlah ada benda-benda lain juga. Kadang-kadang setengah-setengah orang setengah-setengah orang ni dia apa, suka makan celup tepung, makan benda lauk saja okey, tetapi jenis dia kena ada seakan-akan ada misuk, seakan-akan ada nasi sup contoh. Tapi pada masa sama ada juga celup-celup tepung gitu kan, haiwan-haiwan yang dicelup tepung digoreng. Lagi ada setengah orang nak ada ubi goreng lah, setengah orang tu dia nak ada, kira lah nak ada belaka. Makan tak semuanya, cuma nak tengok ada belaka, nak suasana makanan dah. Kita terima kasih lah kepada Uding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang belaka awak-awak kita dah. Yang mana baru masuk kat live TikTok, thank you. Yang nak cari TikTok Terengganu FM, typekan sahaja Terengganu FM _. Adalah logo bulat warna pink tengah live tu. Yelah tu, saya tengok live lah tu dah. Lagi kita ada Mak Arif. Odoh, Mak Arif dengan Kak Zul lagi ni, dia pergi atur ni bouquet birthday kepada Miss Samak Jongok Batu. Oh, birthday belated ke masih hari ni? Tu dia, Allah bahagianya deh. Yang mana sambut hari lahir yang sama pada hari ni, selamat hari lahir kepada sayang-sayang kita. Tu dia Miss Samak, sama hari lahir Miss Samak. Dap. Ada yang apa tu orang panggil? Hari ni dia ambil anak sekolah. Ada yang bagus gambar anak sekolah. Hati-hati bawa kereta molek. Yang paling penting, kita ni lelaki ke perempuan ke bawa kereta tu, biarlah sentiasa peka pada kiri kanan. Janganlah kalau kat traffic light lampu isyarat tu dah hak kuning, kau tekan. Hak kuning, kau tekan. Bersiap sedialah untuk kita berhenti. Hai, DJ Okey Gua Negamong orang kita dengan Cik Heng.

0: katanya Mara Behelah, lagu daripada Ziana Zain. Menemani sayang-sayang kita pada petang ni. Cuaca yang agak panas tau. Ke ada tempat yang hujan di negeri Terengganu kita hari ni? Kalau ada yang hujan, tolong beritahu kita deh. Hujan di mana? Tapi kalau setakat dari Bukit Pak Apir ni, hujannya tak hujan. Dia panas. Hari ni panas. Deh. Okay, lagi untuk yang sedang mendengar Jiji Okey Gua Negamo, orang kita yang mana mungkin di pejabat, ada yang tak balik kerja lagi. Yang dah balik kerja lagi, ada yang dah balik 3:30 tadi, ada yang dah sampai rumah dah pun, ada yang baru nak pergi beli ayam pun ada, nak pergi beli itik pun ada, nak pergi beli ikan pun ada, ada yang baru nak pergi beli bawang-bawang. Al-Maklum lah, nak balik esok kan cuti hari Minggu. Ada mungkin lah ada orang nak mari rumah ke, nak balik rumah mak ke, rumah family tak. Jadi maknanya nak balik buat makan-makan rumah. Manfaatkan cuti hari Minggu deh. Biasalah Terengganu kita ni hari Ahad, hari Ahad pula dah. Hari Ahad siapa kami kerja, ya Jumaat satu ni waktu kita beristirahat. Ada orang hari Jumaat aja cuti. Manfaatkanlah cuti yang ada tu, balik nak main serupuk ke, nama nebah ke, ke mana, mana tahu tak. Okey, terima kasih ni kepada Mek Jahman ni. Dia kata untuk semangat kemerdekaan ni, Mek Jah buat ni kait. Kait topi kait merdeka. Comel topi hok budak anak-anak puan, hok baby lah. Neh, lepas tu ada kopiah. Comel ho. Ada jalu-jalu kemudian warna belaga Malaysia macam comel lah neh. Kemudian kita ada mokra pecah rotang. Tahun ni kata nak samudera kata, nak dera panjang. Nak macam rekod mahu berapa kali. Tahun lepas, dia dera berbacok-pacok depan rumah. Tahun ni mungkin nak dera panjang. Mungkin ada sahih yang tertentu lah. Nak cipta rekod ke mana tahu, kita tak tahu kala tau. Di atas tuang punya rumah. Jadi kita ni boleh semarakkan lagi lah semangat kemerdekaan. Kita boleh letak bendera hatta yang sekecik-kecik bendera di atas dashboard kereta dia. Dan juga yang mana nak pasang di atas cermin kereta tu pun macam ke Cik Aswadi bagi tahu tadi lah. Pastikan permukaan bersih, letak comel, dok terbalik. Kalau boleh lekatkan dengan cara yang baik supaya dok cabut, dok mudah cabut lagi bagus. Dan learning ada teknologi baru di mana nak tepek dari Malaysia di body kereta. Dia macam ke fridge magnet. Fridge magnet. Kita akan buat jadi car magnet. Gitulah. Macam-macam cara boleh. Semarakkan sahaja semangat tu di mana-mana sahaja. Kita raikan bulan kemerdekaan dengan penuh rasa gembira. Gitulah deh. Baik. Jadi terima kasih Hero Tuko. Apa ni, Sazura kata, dia kata nak dengar iklan awang ngecek pasal kuih tu. Hari ni tak boleh nak siok lah tu. Hari ni kita siok ni. Kita siok. Boleh je nak siok kangkangan sikit ni. Yang ni cakap ulu kek gi. Pokopak kek gi. Dan bersama-sama ngecek pokopak kek gi adalah Pok Ya Surang. Pok Ya Surang, Cik Surang. Hari ni boleh jadilah yang itiknya kami dua ni. Nah, biasanya 4 orang. Surang itik, Surang ayang, Surang kubur, Surang lemu. Jadi 4 jeruk dia gabung jadi satu kawanan yang baik. Main eh. Pukul 3:51 minit petang. Kokok mana pun. Lagi kita main ke dalam ruangan cakap ulu pada pukul 4 petang.
1: Mau tutup dahan kayu aku. Dia tinggal ganggak aja. Bila kita kerak dahan hok kecil-kecil tu. Lepas tu kita tinggal dahan hok besar sikit. Jadi tinggal ganggak lah. Mau tutup buat jerai. Kena dapat tinggal ganggak aja. Tak ada dah daun. Jadi jangan ada macok lah. Jangan ada buat minum gitu.
2: Paling dah. Ada rumah lah.
3: Lagi mana?
4: Kalau apa lah. Tengok-tengok. Tak ada nak makan.
5: Kami masuk kapau. Langsung ngelapau. Ingat aku matai rusak. Kena kecil tau.
6: Ini kena kuan ni. Rumah lepok je nak. Nak bangun kek-kek lah. Jalan betul.
7: Kami makan dulu dari Terengganu pergi Melaka. Lepas tu pergi Melaka pergi Singgah Selamat Mering. Makan gula sepupu. Melaka Jasing. Pada dari kakau. Ada highway ke Bukit Besi. Kami makan situ segamak daripada Melaka. Mari dulu daripada Terengganu. Lepas tu makan habis majlis pukul 5 tu pergi segamak. Umur berapa? Pukul 11 bagi adik. Ulah. 4 pukul 11.
0: Kita pakat mari dengar cakap ulu.
8: Negeri dengar cakap ulu lah ni. Kan. Don Handa tau. Di Terengganu FM dalam DJ OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
9: Terengganu FM. Mesra Ceria. Dengar belakang hari.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
1: Terbuah. Dalam kampung kat atas terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah. Ha.
1: Apa kat atas?
3: Terbuah.
1: Maksudnya?
2: Terbuka. Terdedah.
1: Terdedah.
0: Ha. Jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
3: Mari dengar cakap ulu lah ni. Ha kan.
1: Don Halle dah.
3: Di Terengganu FM dalam Jiji Okey. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.
4: Mesra Ceria.
0: Dengar belakang hari kita mari dah. Kita mari ke ruangan apa tu kau panggil? Ruangan cakap ulu pada petang ni bersama-sama dengan Pok Ya.
2: Yeah, ada dengan Pok Ya ni sini ni.
0: Tapi hari ni kita surang-surang belakang Pok Ya weh.
2: Cekin surang, Pok Ya surang.
0: Tak ada apa lah.
2: Tengoklah kamera ni gua ni dua orang ni.
0: Ada dekat TikTok tu. Ada.
2: Ada ni.
0: Jadi kita yang mana sayang-sayang kita yang nak dengar atau tengok dekat live TikTok. Dipersilakan.
2: Pakat masuk belakang ramai-ramai.
0: Lepas tu kita buat juga dekat live Facebook dengan FN supaya senang. Kadang-kadang kalau kita nak tengok balik audio dekat Facebook ni, dia lebih cantik. Cantik.
2: Sedap kek bunyi ya.
0: Lebih cumi lah. Okay, baik. Jadi kita nak mulakan sesi minggu ni, Pok Ya. Cakap ulu dah kupat lah kita ni. Jadi Pok Ya nak bawa berapa kata ang ni?
2: Okay, macam biasalah kita cakap ulu ni. Pok Ya akan bawa limi kata ang ni. Okey, kata ang yang pertama. Okey, sebelum tu Pok Ya nak tanyalah macam sesang kita hok dengar kita ni ikut-ikut video, ikut TikTok, ikut Facebook ke.
0: Okeylah.
2: Ha, ikut manilah. Hati yang klik ke. Pok Ya nak tanya macam kapo rimi kan. Bunyi dah benda. Bunga jejarum tu.
0: Bunga jejarum.
2: Ha.
0: Okey.
2: Okey, kapau Pok Rimi panggil benda bunga jejarum. Kapung sesang kita ni panggil benda. Bunga jagung tu.
0: Bunga jejagung. Lagi mana balas bunga. Kok kita panggil lain.
2: Bunga jagung lah. Okey, Pok Ya bawa dulu kata aja petami petang ni. Okey. Ni Pok umpama ni.
0: Oh. Bunga madu.
2: Okey. Nanti kita baca ada dah sang kita WhatsApp ni, nanti kita baca dulu. Okey, Pok Ya bawa yang pertama. Okey, kata petami ke ni. Umbek sagu.
0: Umbek sagau.
2: Perumpamaan lah ni. Waktu weh kata wayak lah.
0: Perumpamaan. Umbek sagau.
2: Umbek sagau.
0: Umbek sagau lah. Ni bunyi ni belah-belah pauh ni.
2: Ije dia. U-M-B-I-K S-A-G-U-K. Umbek sagau.
0: Umbek sagau.
2: Kalau macam kau Terengganu eh. Bahasa standard Terengganu dia. Umbi sagu.
0: Umbi sagu lah. Umbi sagu. Mana ni perumpamaan?
2: Perumpamaan. Okey, macam pendengar-pendengar kita, sayang kita, dia cuba bayangkan tengok umbi sagu tu bawah dia betuk macam mana. Kau ada boleh jawab?
0: Umbi sagu.
2: Umbi sagu.
0: Ni Lia boleh terpakai atas WhatsApp lah di 0103446632 ni.
2: Atau boleh komen kat TikTok ni.
0: Boleh komen kat TikTok umbi sagu.
2: Ada tak? Boleh jawab umbi sagu.
0: Atau umbi sagu.
2: Kena kenal dah batang sagu kau ni. Betul hari ni.
0: Batang sagu dah kena berat.
2: Okey, kita ada dua dah jawab. Nanti kita akan jawab ke diang.
0: Tak ada dah. Bunga jejarum.
2: Bunga jejarum.
0: Okey, lagi?
2: Okey, umbik sagu. Tak ada boleh jawab ke?
0: Ada bunyi ya?
2: Ni kat bar kabur ni. Umbik sagu, umbuk nyoh dia kata.
0: Umbuk nyong.
2: Tu umbuk nyong ni perumpamaan kat bang.
0: Umbi kita bahang. Umbi ni belah di bawah. Umbi pokok sagu tu betul gua ni. Bitik gua ni.
2: Dia macam ceng tengok gua ni betul umbi sagu ni.
0: Dia kalau umbi sagu ni dia kembung di bawah ni.
2: Kembung di bawah kan.
0: Dia kembung di bawah.
2: Gua ni pendengar kita ni.
0: Ya macam kena kata kurang.
2: Lebih kurang ada lah. Sikit-sikit.
0: Nak kata kurang. Okey. Dah tahu lah. Tapi pernah dengar mu ni lelek ke umbi sagu. Pernah dengar.
2: Adalah sikit. Tapi Cik Hino tahu tak. Tapi no, adalah kata mu ni macam umbi sagu je.
0: Dia tahu. Cuma nak cover guna. Ya Allah. Benda berlaku ke sains juga ni. Anak-anak dia kata mu ni lelek ke bumi sagu ya gitu. Ha. Kita faham keadaan tu cuma nak kebur tu. Ha. Ha. Allah.
2: Okey ni dekat Abdul Rahman jawab ni benda ni. Ha. Okey. Okey, Abdul Rahman kata umbi sagu mak di kabar gemuk pendek. Okey, macam Kak Mona ni dekat dekat WhatsApp dekat dekat ha. TikTok ni Kak Mona kata keras sangat. Ha. Lepas tu macam Abi ni, Abi kata besar bawah kecil atas. Aha. Okey, umbi sagu.
0: Okey, besar bawah kecil atas.
2: Ah ni, Abi kata kan. Ha. Okey, Pak Yaka boleh macam umbi sagu ni betul lah macam Cik Kabo kita menggambarkan perumpamaan ni macam fizikal seseorang.
0: Ya. Yeah.
2: Ah cuba kita tengok umbi sagu ni besar bawah kan.
0: Mm-hmm.
2: Ah lebih kurang gitulah besar bawah. Mm. Ye lurus tak ada betul langsung.
0: Ha, betul.
2: Ha. Mana kita kata macam gemuk lah berisi lah kata Kabo. Itulah perumpamanya maksudnya umbi sagu ni.
0: Dia maknanya orang tu dia kalau kata ye bukan nak kata lah tapi kalau kita tengok orang buat apa daya ke dok daya. Minta maaf banyak ni bukan nak kata kodok.
2: Ya betul.
0: Ada orang dia bila dia kecilkan bahagian atas bawah belum tentu.
2: Ya betul.
0: Kaki dia. Jadi bila hak tu orang kata kita bentukkan balik, kita buat balik. Tapi orang ni dia memang membesar gitu.
2: Ya.
0: Dia membesar benda orang panggil daripada dulu pakai learning pek dia jadi gitu. Dah dah rendah.
2: Ya.
0: Lepas tu buluk besar bawah atas cek. Mak-mak daya kata benda. Mu ni lelek ke bumi sagu kata. Gitu.
2: Okey, gitulah maksud bumi sagu ni. Suka sesang kita dekat TikTok ni.
0: Pok Yah kata korang.
2: Bukan bukan Pok Yah kata korang tapi ni pun umpama memang orang tua.
0: Orang tua pakar.
2: Kabur lah kau pakar.
0: Nak kabur abi nak kabur kau orang wasati.
2: Betul.
0: Tapi benda ni orang kata tua panggil gitu.
2: Itulah kita kata cari yang kita nerangkan biar faham. Ni bukan macam kita nak kata korang, kita bawa contoh kita kata.
0: Contoh jadi.
2: Contoh dia. Okey, umbi sagu maknanya seseorang yang tiada bentuk badan ataupun gempal ataupun berisi kata mudah gemuk lah.
0: Tapi orang kita ni jauh. You know benda bila kuruh ramping pakai kebaya cekek pinggang 2-4-2-3 kata orang tu gekengge buluk. Orang tadi kata ke umi sagu. Ala kuruh kata ke la ilaha illallah. You know benda pun tiapi ambil no.
2: Tapi macam juga Pak Yaya je dengar panggil ni mau ni macam batanya. Batanya tak ada betau lugu. Tengok batanya luar lugu kan.
0: Batanya tiapi
2: umbi sagu.
0: Umbi sagu berangau. Masuk kengge. Cekik pinggang. Kengge.
2: Okey ni Pak Yaya buat ayat uluk dia teh. Okey. Ayat uluk dia mau toh puang makan toh patong sikit. Dan jadi umbi sagok gak nak cumi lasang orang lelaki nak ambau. Gitulah ayat dia.
0: Orang lelaki tak ambau lah.
2: Lelaki nak ambau kalau macam batang sagok ni umbi sagok. Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Okey, awak tu perempuan makan tu biarlah berpada-pada. Nanti jadi gemuk tak ada lelaki yang nak.
0: Itu dia. Itu adalah
2: Contoh
0: ataupun sebutan orang-orang tua. Umbi sagu.
2: Kita banyak nak mudah sasar kita faham gitulah. Ayat hok poya buat petang ni. Okey, kata yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Okey, mekang. Mekang.
0: Mekang. Mekang.
2: Macam ada hok poya tahu dah macam mekang ni kalau kita kata
0: bekok.
2: Wad tau je kan.
0: Wad tau bekok wadok. Wadok.
2: Okey, wadok. Ini yang kedua Pak Yaya baru tahu juga makna dia mekang. Mungkin bekok macam yang kabur aku.
0: Buat mekan hati. Jangan buat mekan hati gitu. Ya lama-lama netup ayuh. Mekang.
2: Okey, mekang. Jadi M-M-E-K-A-N-G. Mekang.
0: Ya. Yeah.
2: Okey, mekang ni macam makan hati kan.
0: Bekok
2: lah. Bekok lah. Sami lagi tau. Okey, mekang makan hati. Okey, mekang say lagi tau. Macam Pak Yaka buat tadi lah. Macam wadah tau je kan. Macam orang wayak dia wadah tau. Wadah mekang kerigit.
0: Betul.
2: Okey, macam Abdul Rahman kata pendam rasa.

0: Okay, pada sesan kita tu boleh lagi lah WhatsApp kami ni ikut TikTok ke wayak.
1: Boleh, boleh.
0: Kapo Dimi pendek panggil bunga jarum.
1: Bunga jarum.
0: Ha.
1: Ha, panggil bunga mendek tu.
0: Ha, sami dok dengar hok. Ha. Apa kata hok yang nak bawa ngelah sekali ni. Hmm. Orang uluk wayak ha, lah.
1: Dia ada orang mekang kecewa.
0: Wah, mekang kecewa. Okey. Okay. Gua ni, hey. Tiga dulu ke gua ni?
1: Kita bagi tiga dulu.
0: Okey, tiga dulu.
1: Pasal kita tengok orang luar ada ni. Ada orang Kedah ada ni. Orang Kedah ada, Lunaria ni orang Kedah. Mm-hmm. Oh, dengarlah kita orang Kedah pun ada. Dia kata kita dua cakap benda ni.
0: Okey, kata yang ketiga. Menegang.
1: Ha?
0: Menegang.
1: Menegang.
0: Ha.
1: Menegang. Kenapa apa kata?
0: Tu menegang bukan.
1: Itu nama kapung lah.
0: Itu nama kapung. Okey, kan, menegang. Okey, IJ dia. MENEROUNG. Menegang.
1: Okey. Ada yang tak berkata menegang maksud dia benda?
0: Ada tak? Menegang.
1: Menegang. Okey.
0: Negang ni dekat dengan bunyi lah.
1: Bunyi? Bunyi? Bukan bergaung?
0: Bukan. Ya, bunyi.
1: Kalau kata yang orang tahu, kali kat menegung ni, reyong.
0: Reyong? Mana menegung bunyi?
1: Dia kalau bahasa gini lah, kadang-kadang kita ikut orang-orang tua-tua kan, orang ni buat nukang rumah. Dia kata kayu ni buat negung gini sikit, dia kata. Negong gini sikit. Maknanya Nyegong. Yang ambil tahu lah. Kalau kata menegong. Kenapa ni?
0: Menegong.
1: Kenapa dia punya situasi ni?
0: Bunyi
1: negong.
0: Tu Pak Ijar kata benda tu. Sejenis tumbuhan rumpai menegong.
1: Wow. AI ke?
0: Ada sesang kita ni nak tanya hai ni maksudnya. Okey, menegang ni bunyi lah.
1: Okey. Bunyi
0: Okey, bayar wayak lah. Menegang ni bunyi lah. Bunyi macam kita nak wayak kan, dia kira menatang benda pun. Contoh macam kena tekat rimau kan, dia bunyi lah. Nak wayak bunyi kau ni lah.
1: Mana
0: macam dia kira dalam natang dia pun. Boleh dia kena takat rimau, dia bunyi dulu. Macam kalau macam lembuk kan, bunyi lembuk. Kalau macam kubur kan, bunyi kubur.
1: Maksudnya ia
0: macam ngerang ke benda nak ayat kan?
1: Bunyi ngerang dulu kan benda? Bukan ngerang, dia panggil Allah. Kadang-kadang benda tu tanya kejut, ia ada bunyi dulu sikit. Dia panggil bukan
0: macam kita kata macam lembuk kan, kena takat kubur.
1: Dia bukan mergaung. Bukan mergaung.
0: Mergaung ni orang tak?
1: Mergaung orang. Lembu kau mergaung ke mana?
0: Macam nak kena dia punya takat. Takat rimau kan. Dia bunyi dulu lah. Gitu. Pak Ayah pun macam nak wayak pun gua ni. Kalau kubur lah bunyi.
1: Ya, bunyi ikut binatang tu lah.
0: Kalau kambing lah.
1: Tapi kaedah bunyi yang dia tu, kita panggil kenapa? Dah ingat? Ada. Ia bunyi berengek au.
0: Kalau macam Lunaria kata merang kan, merang betul lah merang, tapi untuk binatang mengerang ke?
1: Mengerang ke?
0: Mengerang lah kot tak?
1: Mungkinlah eh.
0: Okey. Tu lah maknanya dia macam haiwan bila macam kena takak ke? Mengerang lah kot kan.
1: Bila mengerang kesakitan.
0: Mungkin mengerang kesakitan lah kot untuk terjemahan dia. Okey, Pak Yah buat ayat uluk dia. Okey. Buat Abdul Rahman kata lagi melolong. Dia kata melolong ni bukan minta tolong kan. Tadi lagi Dark Lops Zero ni kata dia setok payah. Dia kata
1: setok lah.
0: Okay, ayat uluk dia.
1: Lembu berdebong. Lembu berdebong.
0: Gua ni Dimi dia baru masuk.
1: Dia sebut rimau tadi, meraung lah. Tapi kalau kalau
0: rimau mengaung kan?
1: Mengaung. Mana ada meraung? Meraung ni ni boys.
0: Ni bukan rimau hok bunyi hok kena takak tau.
1: Yang ditangkap harimau tu. Cakap luar sikit eh.
0: Kalau kubur lah. Kalau lembuk lah. Gitu.
1: Neh.
0: Okey, ayat uluk dia.
1: Yeah.
0: Okey. Kuat juga bunyi kubur menerang.
1: Hok

0: kita kak rimo pagi tadi.
1: Ha.
0: Tapi eh kejap aje. Pas tu gak senyap aje.
1: Hmm.
0: Ha. Okey, terjemah dalam bahasa standard. Okey. Okey. Okey, kuat juga bunyi kebau yang ditangkap harimau pagi tadi, tapi sekejap je lepas tu senyap. Okey, ni ada makna kihan kebau kalau kambing mengembek. Kalau Enda ni kata kalau kebau menguek.
1: Menguek. Bunyi kubah.
0: Kalau bahasa standard menguak akan kebau kan? Kubur.
1: Ya, kubur. Ada apa tak?
0: Ada lagi dekat TikTok ah. Dekat WhatsApp ah.
1: Menyeringai. Oh, menyeringai. Itu dah kalau menyeringai tu. Yang menangkap. Biasanya menyeringai ni apa panggil ah? Ya Allah, ia sengih apa gigi tu lah. Menyeringai. Giginya, mukanya menyeringai. Maksudnya, kalau gimana
0: nampak tangan ya?
1: Nampak tangan ya? Gitu.
0: Kamar pula boleh bunyi-bunyi datang ni.
1: Jangan suruh kami buat.
0: Okey, kata Fizah, kalau anjing menyalak, kalau pujiah Suhaimi ni, dia banyak mendengus.
1: Boleh eh?
0: Okey, tiga dulu.
1: Baik, tiga.
0: Yang mana manis sangat kita nak ayak apa ada? Bunga jejarum tu. Kapodimi panggil benda. Boleh WhatsApp kami ataupun komen kat TikTok ni.
1: Baik. Jadi kita mari sebelah lagi. Okay. Kita dengar lagu dulu.
0: Yeah.
1: Kendor dulu.

0: tu dia. Hai.
1: Iya.
0: Kita nak agak ngasa ni kau. Baca komen-komen sayang-sayang kita ni. Macam-macam komen dia.
1: Ya.
0: Dan bunga jejarum tadi kita bagi tanya yang warna merah tu lah. Pok-pok dingin panggil dia.
1: Ada dah jawab ni. Ada wayak bunyi pucuk. Yuk lah. Yeah. Banyak kang lah. Ada pok mak dia kata panggil seduk dia wayak. Ya kedok. Pok mak. Okey, kata misalnya bunga jarum, bunga dia tu pak ya. Jak Google, bunga tayar je kenal ni dia kata.
0: Ah, hok mana merah dengan kuning, putih pun ada juga yang.
1: Betul. Dia macam putih tu pak ya, dak jengok tapi dak ya tengok macam hok kuning tu macam pucat-pucat ikik. Okey, kita ke kata yang keempat ya nak.
0: Yang keempat lah, kita pergi yang keempat lah.
1: Okay, yang keempat pula. Okey. Yang keempat cumuk. Cumuk.
0: Cumuk. Cumuk eh, bukan mucuk eh.
1: Bukan, cumuk.
0: Cumuk.
1: Okay, J dia C-C-U-M-U-K, cumuk.
0: Oh, lain macam Pak Mak, tu cumut.
1: Tu cumut, Pak Mak. Okay, ni cumuk. C-C-U-M-U-K, cumuk. Okay, Siti kata sikit. Orang kata mana?
0: Cumuk.
1: Okey, Pujiah Suhaimi kata banyak mana.
0: Tu cemuk tu.
1: Okey, macam Cik Siti kata cemuk mana gak mu boleh peta budak. Okey, tu cemuk.
0: Tu cemuk.
1: Cemuk peta.
0: Tu cemuk, kami cemuk.
1: Bahasa cemuk peta macam bunyi peta tu kan. Okey, sikit sangat macam jotok lah. Cemuk ni je bagi aku kedekuk sangat. Tu kata Fizah. Okey, Pak ya kabar ada. Okey. Cumuk ni betul lah macam Fizah kabur. Sikit.
0: Sikit?
1: Sikit.
0: Oh.
1: Macam kalau kita bagi benda-benda kan. Macam Pak Mak kata. Macam bagi dua. Okay. Macam kita bagi benda-benda. Okay. Hang, mau ambil secumuk. Aku secumuk. Gitu. Itu maknanya dia. Cumuk. Sedikit. Ataupun kita benda-benda yang kita bagi dua lah. Okay. Okay. Pak Yawi ayat uluk dia. Okay. Ladeh kalau kita kutik tadi tu. Bagilah sambil banyak. Mau cumuk, aku cumuk. Ataupun dalam bahasa standard terjemahan dia, lada yang kita petik pagi tadi kita bagilah sama banyak, awak ambil sikit, saya ambil sikit. Gitu.
0: Oh, mana nak bagi orang. Tapi berkira. Cumuk.
1: Sikit-sikit lah kita apa, cumuk je. Okey. Kalau macam cumuk peta tu bunyi peta. Tak ada tau. Okey, ni ada komen lagi dari sang kita. No Aslinda. Cemok tek.
0: Cemok tek.
1: Sikit kot maksud dia. Okey, dari Nima Rang ni. Sayang cik, bunga pecah peyuk. Dia jawab bunga dia cik.
0: Cumuk. Dia ada beza cemok dengan cumuk. Kalau cumuk ni ambil dok aja dengar, jujur aja dengar lah. Tapi kalau kata bila maksudnya gitu, mana ada orang yang pakai giang. Ni mau ambil giang, mau ambil giang aku. Banyak-banyak sikit pun yang pakai giang. Setengah orang yang pakai cotek
1: lah.
0: Cotek ni kamu, cotek ni aku. Setengah orang yang pakai joke. Ambil joke, aku joke.
1: Pak Yawi dengan joker ni.
0: Dia pakai joker. Ada joker dengan joker lain. Macam joker ujung-ujung.
1: Joker.
0: Tapi kalau kata sejoker, bahagia. Sebahagia.
1: Yelah.
0: Sejoker. Maksudnya gitulah. Ada setengah orang lah.
1: Ya. Yeah.
0: Kita tak kata salah.
1: Betul.
0: Ni bagian macam ke Pak Yawi bawa ni cumuk. Jadi apa? Maknanya cemuk. Tetap cemuk. Itu cemuk ni.
1: Mana?
0: Ya, cemuk.
1: Cemuk petal ke?
0: Cemuk ni ke? Cemuk sebanyak mana?
1: Lebih kurang lah.
0: Cemuk ni.
1: Mungkin sebutang dia lain dah sikit kot.
0: Macam kita kan cemuk. Cemuk ni je.
1: Banyak ni je lah.
0: Jadi orang ni cumuk. Okay, inilah tu.
1: Cemuk petal sekali lagi.
0: Cemuk petal eh. Okay, kita tinggal seperkataan. Tinggal seperkataan lepas sore lagi.
1: Ya. Jawab dulu kapa demi panggil dia bunyi jarum tau.
0: Okay. Jadi kita nak buat tuasor sekejap ni. Kita nak buat tuasor di daerah seluruh negeri Terengganu dia. Di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri, asal pukul 4.35 lah. Besok Setia pukul 4.37. Ulu Terengganu 4.36. Kemaman dah juga dengar pukul 4.30. 5. Mm-hmm. Jadi kita terwaku sekejap. Yeah. Sementara sayang-sayang kita jawab bunga jejarung tu, pokok kita panggil bunga dia. Aha. Nah, deng. Oh, deng. Oh, celakak aku.
1: Guna orang putih lah.
0: Ha, dah tumpik lah orang putih hari ni. Tak ada kata kerja orang putih lah pula dah. Pokok dimi tu atas highway tau. Tak? Okay, jadi lepas hasil kat game, kita mari semula dengan wang ngelah.
1: Ya.
0: Wang ngelah ada sir lagi. Kita tak berkabar. Cakap ulu petang ni dah.
1: Ya.
0: Bersama-sama Poyah dengan Cahaya dalam JJ OK.
1: Gua ni gamak orang kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Dosa merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada kita untuk memastikan bahawa kita terselamat daripada melakukan dosa, sebaliknya melakukan ketaatan kepada Allah untuk mendapat pahala daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dosa dan pahala untuk manusia memilih yang terbaik untuk mendapat ganjaran yang istimewa daripadanya, lalu hamba yang saleh memilih untuk mendapat pahala dan menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa dan kesilapan. Setiap yang kita lakukan dalam kehidupan yang boleh menjadikan kita menerima dosa daripada Allah, hakikatnya adalah yang sedia kala diketahui oleh pelakunya. Si pelaku dosa hakikatnya mengetahui bahawa perbuatannya itu salah dan bakal menerima dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, hamba yang melakukan kesilapan akan dikenakan dosa kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa perbuatan itu silap, perbuatan itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita terdapat dua perkara yang boleh menyebabkan atau membuatkan kita sedar bahawa kita sedang melakukan dosa. Yang pertama, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang menyebabkan jiwa menjadi gelisah, jiwa menjadi resah. Kerana hakikatnya orang yang beriman tidak akan sanggup untuk terus menerus melakukan dosa. Dosa yang dilakukan menyebabkan hatinya tidak tenang, kerana selagi mana dia memiliki iman, maka hatinya akan dapat merasai bahawa sesuatu perbuatan yang salah dan dosa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa dosa itu wa karihta an yattali'a alaihi nas, iaitu perbuatan yang si pelaku tidak ingin orang lain mengetahui bahawa dia melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, orang yang ingin mengumpat akan merendahkan suaranya kerana khuatir didengar oleh orang lain. Hakikatnya inilah yang membuktikan bahawa si pelaku mengetahui bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Orang yang mencuri, merompak, masuk menyamun ke dalam rumah orang pasti akan memastikan bahawa tuan rumah tidak ada di rumah atau tidak sedar tentang perbuatannya, kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa dia sedang melakukan perbuatan yang salah dan berdosa. Oleh itu, marilah sama-sama kita menenangkan hati kita dengan melakukan kebaikan dan menolak dosa, dan marilah sama-sama kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, bukannya menyembunyikan kesalahan dan kita terus melakukan kesalahan kerana berasa bahawa orang tidak melihat perbuatan kita. Hakikatnya kita perlu melakukan kebaikan agar kebaikan kita dapat dicontohi oleh orang lain. Inilah yang membezakan orang yang banyak melakukan kebaikan atau pahala dengan orang yang banyak melakukan kesalahan ataupun dosa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa taat kepada Allah dan menjauhkan diri daripada

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
1: Terbuah. Dalam kenapa kat atas terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah.
1: Apa kat atas?
3: Terbuah.
1: Maksudnya?
2: Terbuka. Terdedah.
1: Terdedah.
0: Ya. Ha, jadi kita pakat mari dengar cakap ulu.
3: Mari dengar cakap ulu lah ni. Ha, kan?
1: Don't handle dah.
3: Di Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM.
4: Mesra Ceria.
2: Dengar belakang hari.
0: Dengar belakang hari.
2: Dengar belakang hari.
0: Jadi dalam banyak-banyak cakap ulu ada selagilah yang dok di apa dok di kabul boyah ni. Baik. Jadi maknanya dok yang kita kabul lah dok yang pasal bunga jejarung dulu eh.
2: Okey.
0: Kita boleh kabul pasal bunga jejarung tu.
2: Okey. Okay. Bunga jejarung katanya ke limit lagi ni. Okey, kita ada baca ni ramalah macam sasaran kita wayak ni. Kapodemi macam bunga jarung ni lima panggil bunga pecah puyak lah. Betul lah bunga pecah puyak. Macam kapopok ya pun ada juga panggil bunga pecah puyak untuk bunga jarung ni. Tapi ada se lagi. Okey. Nama dia bunga cupok. Bunga cupok.
0: Bunga cupok.
2: Mungkin dia tukus-tukus dah kan. Kau panggil cupok kot kan.
0: Bunga cekok-cekok gitu kan. Cekok-cekok gitu.
2: Cakap popok ya ni macam orang uluk ni panggil selain dia bunyi pucuk puyau. Dimi panggil juga bunyi cupok. Bunyi cupok B-U-N-G-I C-C-U-P-O-K. Bunyi cupok. Okey, ayat uluk dia. Okey. Banyak ami-ami atas bunyi cupok tau. Nyisak madu. Okey, terjemahan dalam bahasa standard. Banyak rama-rama atas bunga jejarum tu menghisap madu.
0: Ya, ada tanya kita juga ni daripada dia tulis Anan. Okey, dia kata kita panggil daun lidah madu.
2: Lidah madu.
0: Dia bunga lidah madu. Okey, di dalam ni kan ada puluh kan. Ada puluh kan yang ada manis-manis.
2: Itulah macam jagung tu.
0: Jadi dia kata lidah madu ni dia macam ke tulang sutung lah. Tulang. Duduk dalam kan. Tapi dia panggil lidah bunga dia panggil. Dia panggil dia. Jadi batang jagung tu kita jagung. Dia lidah bunga dia panggil dan kan ada manis
2: tu. Manis lah.
0: Jadi lidah madu. Kita kita panggil lidah madu.
2: Bukan lidah madu dia panggil.
0: Pula. Jadi kita nak kata benda. Nak kata salah pun boleh.
2: Ya, sebab dia panggil gitu.
0: Dia panggil gitu. Dah.
2: Okey, macam kapal poyar lah. Kata-kata salah pun dia. Kapal panggil bunga cupok.
0: Bunga cupok.
2: Bunga cupok ada. Bunga pucuk puyak pun ada juga.
0: Okey. Jadi itulah perkataan yang kelima. Bunga jejarum. Ataupun bunga
2: cupok.
0: Cupok.
2: Ataupun bunyi pecah puyau.
0: Ataupun bunga lidah madu. Panggil mana pun.
2: Okey.
0: Janji betul.
2: Ya. Yeah.
0: Jadi maknanya selesai lah lima perkataan kan.
2: Ya. Yeah.
0: Tepuk sikit. Jadinya kita ulang balik lima perkataan tu.
2: Okey. Poyau ulang semula lah lima perkataan dalam cakap ulu kita petang ni. Okey. Kataan pertama. Umbek sagu.
0: Umbek sagu.
2: Umbek sagu ni maknanya seseorang yang tiada bentuk badan. Dia kata macam berisik lah, gemuk lah sikit. Okay, tapi maknanya umbek sagu. Okay. Yang kedua, mekang. Makni dia makan hati. Okay, yang ketiga, menerang. Maknanya haiwan yang berbunyi ketika ditangkap ataupun dibaham harimau. Okay. Dukir dah rimau ke, anjing ke,
0: kubur ke,
2: kubur ke. Okey. Okey, yang keempat, cumuk sedikit. Dan yang kelima, bunga pucuk puyau ataupun bunga cupok. Maksud dia bunga jejarum.
0: Bunga jejarum. Jadi itu dia lima perkataan yang dapat dikongsikan pada minggu ni. Walaupun kata poya sorang, Cik Heng sorang,
2: kami tak jalan.
0: Jalan ke. Dok susah mani lah. Baik pun dia kita ni.
2: Sumu-sumu dah kan.
0: Jadi ada yang kata ni puyuk ke lain pula. Lain
2: puyuk kira. Ni bungi pucuh puyau.
0: Bungi pucuh puyau. Nak cari dua ni. Kalau dekat wakaf mesu tu. Gilik banggu. Gilik banggu ada. Lek banggu ada. Lek Tok Jiring ada. Ada warna. Poyok ke? Tak ada doa.
2: Eh, kok boleh ni kok macam ni? Mana puluk puyuk kering kok.
0: Bah kali. Dah, dia kata benda lah. Okey, baik. Jadi ke mana pun kita tak kata dulu. Dia berkata insya-Allah minggu depan. Kalau tengok pada jadual ni, buat lain lah.
2: Buat lain lah.
0: Ah, buat guni.
2: Dengan kati minggu depan.
0: Bawa diri dengan mana. InsyaAllah minggu depan dengan Kak Ti. Jadi kalau tak silap awang dengan Kak Cik kok.
2: Ya, awang dengan Kak Cik minggu depan. Betul.
0: Jadi ke mana pun insyaAllah jejo pun sama. Jadi kita mari semula lah pukul 5 ada berita. Lepas tu kita mari semula lagi dalam ruangan pilihan retro. Sama-sama mengecehkan lah JJ. Okay,
2: guana gamok kita.
0: Terima kasih banyak Boya.
2: Sama-sama.

0: retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Okey, baik. JJ Okey Guna Gamak kita dah pukul 5.15 minit petang. Yang mana bersama-sama dengan Cik Eng pada petang ni dah. Kita mari semula ke dalam ruangan pilihan retro. Jadi kita nak siarkan lagu-lagu permintaan daripada sayang-sayang kita pada petang ni. Kukuh mana pun yang mungkin saja baru dengar, baru nak layan dalam kereta, dalam kenderaan, di rumah dan di mana-mana sahajalah. Di RTM Klik khususnya. InsyaAllah. Jadi petang ni kita nak siarkan lagu-lagu sayang-sayang kita. Lagu yang pertama permintaan daripada Julie. Okey, Julie wakan mesu nak dengar lagu sudah sampai sini. Sampai mana? Allah, sampai mana? Sampai sini. BPR eh. Okey. Lepas tu sampai di hati kok. Barangkali comel sangat. Okey, lepas tu kita ada Lapor Dah Weh. Dan kita ada permintaan yang seterusnya daripada Izzah. Marang nak dengar lagu Farhad Najib, Menentang Perjodohan. Okey, dan yang ketiga permintaan daripada Mang, okey, di Batu Bogor, nak dengar lagu Kau Yang Bernama Seri. Kita layan dulu lagu-lagu pilihan retro.

0: dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai vila orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapor dah weh.
1: Hai, hari ke petang ni kita kau lapor deh. Sangat-sangat kita. Jadi hari ni kita nak pergi ke Yeasto 5 Kuala Terengganu. Jadi lokasi dia dekat salah sebuah kedai lah. Gerai yang terletak di Medan Selera Patah Batu Buruk, Kuala Terengganu, nombor 34. Menu hak wajib cuba, dia punya signature dia lah. Nasi ayam, ayam sting, ayam roasted, fish and chip. Lepas tu ada chicken chop, lamb chop, grilled chicken, black pepper stick, french fries. Kemudian kita ada nasi goreng ayam, kapung, paprik, mi bandung, tom yam, mi mamak, mi katonis, mi hailang, kari, sup, kemudian hot plate mi, kailan ikan masin, ais krim goreng. Jadi hot yang istimewanya hot kat Yeasto 5 ni, dia menawarkan gabungan hidangan makanan tempatan dengan makanan barat dalam satu kedai. Dah, fish and chip disediakan menggunakan isi kategori sendiri. Wah sendiri ni. Lepas tu soft black pepper, juga resipi hok buat sendiri. Nasi ayam merupakan menu istimewa restoran dengan pilihan roast chicken dengan sting chicken. Pilihan menu hok pelbagai membolehkan pelanggan-pelanggan menikmati hidangan untuk makan tengah hari ataupun petang-petang. Okey, dan juga waktu operasi kedai Yeasto 5 ni, okey, hari-hari Ahad hingga Khamis pukul 10 pagi sampai ke pukul 4.30 petang. Hari Jumaat menyediakan nasi ayam je. Operasi berhenti sekejap masa waktu solat Jumaat tu. Lepas tu sambung mula pukul 2.30. Hari Sabtu tutup. Jadi situ ni ada banyak kemudahan lah tau. Boleh makan situ, orang-orang putih panggil dine in. Jadi kawasan parking luah, boleh parking keliling sekitar Patah Batu Buruk. Nak parking dekat Petah Budaya pun boleh. Kemudian ruang makan dia open space dengan angin patah. Sedapnya makan nasi ayam situ.
0: Ha, kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: petang ni Biz On Air, kita bersama-sama dengan pengusaha Popiah Walik.
1: Bapa panggil Walik. Nama saya Muhammad Nazrullah bin Tabizi. Orang panggil Walik. Bapa panggil Walik. Sebabnya anak-anak saya lah orang panggil saya Walik. Jadi lekatlah gelaran Walik tu.
0: Setiap negara ni ada cabaran dia. Benda cabaran paling utama lah kalau zaman leni ni.
2: Cabaran dalam dunia nega learning sudah semestinya lah bagi saya idea untuk kita buat konten dekat media sosial ni. Saya memandang perkara ni memang serius hal ni, sebab dulu saya dah ambil cara pun, tapi bila saya tengok dari masa ke semasa say saya ni gitu sama. Jadi saya ambil pendekatan, saya belajar buat konten, saya belajar buat banner untuk orang nampak lah. Sebab learning kalau orang tak nampak, orang tak pergi. Not learning, orang semua boleh kata majoriti lah rakyat Malaysia ni ada media sosial. Jadi demo boleh tengok, ikut TikTok boleh tengok, ikut Facebook boleh tengok, ikut Instagram pun boleh tengok. Jadi kita ambil peluang lah, mana kata kita promote kita punya produk, sambil-sambil tu kita jual juga dalam tu. InsyaAllah ada peluang. Saya rasa memang media sosial ni peluang lah untuk kita majukan bisnes kita.
0: Permintaan kau banyak kan, maknanya kena buat stok lah. Ada segi nak dapatkan bahan mentah kan.
2: Untuk stok barangan pula, alhamdulillah sekarang kami dah ada supplier yang hantar barang yang kita order terus ke rumah. Dulu masa kami jual awal-awal tu, subuh-subuh kami memang turun dah ke pasar-pasar orang tu, cari sekuang, lobok, togel, belaka semualah barang-barang hak buat popiah ni. Penuh sekali masa bulan puasa itu, sebelum sahur lagi. Siapa dah di pasar borong Gong Paru pun, Gacang Patiga. Sebab tak ada stok di kalau orang. Mana kata cabaran jugalah bagi kita untuk jual popiah ni, bukan barang lah orang kata.
3: Dari segi sambutan pelanggan pula, alhamdulillah memang sangat-sangat memberasakan. Dapat sambutan dah mudah kiranya dari umur darjah 1, darjah 5, remaja, orang tua, alhamdulillah. Waktu pun tak kira, kadang-kadang pagi lagi orang tepuh dah, malam pun orang tepuh dah, alhamdulillah. Dia berkata malam-malam ni menu diet, dia berkata alhamdulillah memang rezeki.
0: Ah, sedap dah bunyi tu. Tak boleh kabur saja, kena kabur kat mana lokasi kedai?
3: Lokasi kami negeri popiah ni kat Kuala Berang je, kiranya home base lah mudah kiranya. Kami proses rumah, jual pun depan rumah. Alamat saya negeri ni, orang boleh wish nombor 3 Taman Kuala Berang, ataupun boleh wish je SKC Berang. SKC Berang tu landmark kita lah. Mudah jumpa, insyaAllah mudah jumpa. Sebab kami buat dua sidebox, hok mana mari daripada belah kanan jalan pun nampak, hok mana mari daripada belah kiri jalan pun nampak. InsyaAllah jumpa.
2: Nak berhubung dengan saya terus pun boleh, tak ada masalah pun. Korang boleh call boleh, mesej pun boleh, WhatsApp pun boleh di nombor 018-902-2160. Tak ada hal belaka. Nak WhatsApp pagi boleh, subuh boleh, tengah malam boleh, tengah kerja pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah kita akan cuba balas.

0: Assalamualaikum, saya Ramram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Nafaiza.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul.
1: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
9: Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Mesra Ceria.
10: Mesra Ceria.
1: Terengganu FM. Terima kasih.

0: Pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, Jabatan Perikanan fokus pembangunan induk 3 spesies ikan marin dan penggunaan jalur gemilang perlu beretika. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kisah Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Jabatan Perikanan Malaysia memberi tumpuan kepada pembangunan induk 3 spesies ikan marin, iaitu siakap putih, ikan susu dan bawal emas di bawah rancangan Malaysia ke-13. Timbalan Ketua Pengarah Perikanan Pembangunan Dato' Azahari Othman berkata, usaha itu bagi memastikan bekalan benih ikan berkualiti mencukupi untuk industri akuakultur marin negara. Institut Penyelidikan Perikanan Tanjung Demon di Besut dipilih sebagai pusat pembangunan induk ikan marin negara, meliputi penyelidikan, penghasilan induk, telur dan benih berkualiti serta pemindahan teknologi kepada pengusaha. Beliau berkata pemilihan 3 spesies itu dibuat berdasarkan potensi pengeluaran, permintaan pasaran dan kesediaan teknologi pembiakan. Orang ramai diingatkan supaya memastikan penggunaan jalur gemilang mematuhi etika dan tidak mencacatkan lambang kebesaran negara. Ia termasuk ketika menghasilkan reka bentuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah Penerangan Terengganu Muhammad Nur Aswadi Muhammad Nur berkata, setiap elemen jalur gemilang seperti 14 jalur, bintang 14 dan 4 warna rasmi perlu dipaparkan dengan tepat. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya tidak memotong jalur gemilang atau menjadikannya sebagai pakaian. Sebaliknya, penggunaan warna dan elemen patriotik digalakkan bagi menghasilkan busana bertemakan kemerdekaan. Sementara itu, orang ramai dijemput menyertai program ekspresi jalur gemilang Japin di Seseng Petronas Wakaf Baru Gombadak Ahad ini. Program bermula pukul 10.30 pagi itu diadakan serentak di seluruh negara. Pengunjung berpeluang mendapatkan jalur gemilang versi magnet untuk dipasang pada kenderaan, selain bendera bagi menyemarakkan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sempena Bulan Kebangsaan. Terengganu buat julung kali menganjurkan Terengganu International Base Jump Challenge 2026 menghimpunkan 24 penerjun dari dalam dan luar negara di Menara MBKT Kuala Terengganu. Pengarah acara Muhammad Idrus Muhammad Yusof berkata, 17 peserta antarabangsa mengambil bahagian, termasuk 3 penerjun wanita dari China. Antara tarikan utama ialah penyertaan pemegang rekod penerjun base tertua negara, Jamaluddin Ismail berusia 71 tahun. Menurut Muhammad Idrus, menara MBKT setinggi 142 meter dipilih kerana merupakan struktur tertinggi di Terengganu. Program yang berlangsung dari 6 hingga 8 Ogos akan diteruskan esok, bermula pukul 8 pagi dengan majlis pelancaran pada pukul 4 petang yang menampilkan penerjun membawa bendera negara masing-masing. Sekian buletin disediakan Marina Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pilihan Piramli peringkat Negeri Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu Malas Segar Allahyarham?

0: Hazırlan Steel Snubble Nam Bandur.
1: FM Mesra. Assalamualaikum, selamat datang semua kembali bersama sama kami di Nurani 69 Terengganu FM pukul 6.07 minit petang sekarang ini, hari Khamis, hari ini 6 Ogos 2026, 22 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih Cik Im tadi, teman anda 2 hingga 6 dalam jejak OK Guna Gamuan kita, dan saya akan teruskan sampai ke pukul 9 malam nanti untuk segmen yang ke-4 petang ini, sebelum segmen yang terakhir pukul 9 hingga 12 malam nanti, segmen yang kelima. Ini segmen yang keempat, Nurani 69. Anda akan bersama-sama dengan saya. Nama saya Harald.

mana tu? Esok lusa, mungkinkah tak ku kenal lagi engkau siapa? Pernah dengar kan ibaratnya kata-kata yang berbunyi insan yang bersama-sama dengan kita hari ini mungkin suatu hari nanti akan begitu asing dengan kita. Tapi harapnya tak macam itulah. Kita harapkan supaya baik-baik saja, tenang-tenang saja, hidup dalam keadaan harmoni dan juga kita sama-sama mengeratkan silaturahim sesama kita. Ha, gitu. Pukul 6.16 minit petang sekarang ni. Selamat petang semua. Cuaca di sekitar bandar Kuala Terengganu kita petang ni mendung je. Dan ini hal nak kongsikan dengan anda apa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ni. Ada abaran ribut petir dan juga hujan lebat ni bagi negeri Kelantan, Terengganu, di Besut dan juga Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu dan Dungun. Dan untuk kawan-kawan kita yang ada dekat Pahang pula, di Pekan dan juga Rompin, dan juga untuk yang berada di Johor, di Kluang, Mersing, Kulai dan juga Kota Tinggi. Dan amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni diramalkan sehingga pukul 7 malam nanti. Jadi harap dalam makluman anda semua. Dan saya juga nak tahu siapa yang sedang dengar radio waktu ni, boleh lapor diri dulu. Anda boleh hantarkan kiriman anda macam biasalah, nombor WhatsApp kami 0103446632. Macam biasa juga, tulis nama kat depan, kat mana anda sekarang ni. Lepas tu hantarkan ke nombor yang dia kongsikan tadi. Kongsilah anda buat apa hujung minggu ni kan. Hujung minggu ni anda buat apa. Dan nanti hal akan cuba habiskan sebelum pukul 9 malam nanti. Saya dah mula live dekat TikTok Live Terengganu FM _, boleh masuk ramai-ramai guys tu. Boleh sembang dengan kawan-kawan kita yang ada kat sana. Sambil-sambil kita nak berhibur dengan lagu bersemangat Haji Kois Endang. Ini dia Sorga dan Neraka. Lain kami terus di Nurani 69 Terengganu FM.

0: Selamatnya diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irshad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dongon, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.
1: Okey, siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu untuk Bintang Kecil 2026? Anda boleh tengok juga promo yang ada dekat page kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Promo Bintang Kecil dan juga promo Bintang P. Ramli 2026 dalam bentuk video. Pergilah tengok. Boleh tengok apa ni, Ayi, Ayuh Teh dan juga Awang. Dia nyanyi pok, pok, pok, bujang lah pok. Pergi tengok kat sana ya. Okey, kalau nak kongsikan, nak share pun boleh juga. Supaya kawan-kawan kita boleh sertai uji bakat ini. Dah pun pukul 6.27 minit petang sekarang ni. Selamat petang semua. Terima kasih. Kejap je lagi nak kongsikan dengan anda. Maksudnya waktu salat fardu maghrib untuk semua daerah di Negeri Terengganu. Tapi layan dulu Tulus.

Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

Semoga mimpi dan juga impian anda akan dapat anda capai sebelum berakhir tahun 2026 ini. Tapi kalau yang tak dapat capai sebelum berakhir tahun 2026 ni, jangan risau, jangan khawatir, jangan gundah-gulana. Sebabnya selagi kita masih lagi bernafas di atas muka bumi ni, ada lagi peluang dan juga ada lagi masa untuk kita capai apa yang kita nak tu kan. Jangan kita jadikan tahun tu sebagai kata macam due date. Sebelum tahun 2006 tu nak juga. Kalau capai, alhamdulillah. Tapi kalau tak tercapai, kita boleh teruskan. Kita bawa lagi impian dan juga azam kita tu untuk ke tahun yang berikutnya. Asalkan jangan berhenti je. Terima kasih semua yang masih lagi dengar dan juga lain kami, dan juga yang dah pun ikut dan juga follow kami dekat semua media sosial kami. Anda adalah salah seorang daripada puluhan ribu yang dah pun ikut kami dekat media sosial kami, sama ada di Facebook, di Instagram ataupun di TikTok kami. TikTok kami namanya adalah Terengganu FM _ yang saya sedang bersiaran langsung sekarang ni. Anda boleh masuk ramai-ramai kat sana. Dan ni nak kongsikan dengan anda, ni pemberi perkhidmatan media sosial berlesen kini diwajibkan melaksanakan mekanisme pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi seperti MyCard ataupun pasport, bagi memastikan hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan mendaftar dan memiliki akaun pada platform berkenaan. Dan MCMC telah mengeluarkan notis bertulis di bawah subsection 30(2) Akta Keselamatan Dalam Talian 2025(Akta 866) kepada penyedia perkhidmatan media sosial bagi mendapatkan penjelasan berhubung ketidakpatuhan dan langkah pelaksanaan mekanisme pengesahan umur. Lebih banyak informasi anda boleh ke page kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Kita dah teruskan lagi dengan seleksi lagu berikutnya. Ini lagu bersama Irwan Shah dengan Perempuanku. Kekal terus bersama kami, Nurani 69 Terengganu FM.

mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

6.55 minit petang sekarang ni. Selamat petang. Terima kasih masih lagi dengar dan juga lain kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib, bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun adalah pada pukul 7.24 minit malam. Maksud dan juga situ 7.27 minit malam. Dan untuk rakan-rakan kita yang berada di Hulu Terengganu, maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.26 minit malam.

0: Betulkan diri anda luar dan dalam, and then kita minta dengan kudus, tulus, mulus. Kita minta sungguh-sungguh, ya. Yeah? Dan waktu minta yang terbaik kita dah tahu. Ya, waktu minta yang terbaik. Macam-macam waktu untuk berdoa untuk minta, tapi salah satu waktu yang terbaiklah pukul 3 pagi. Kenapa? Nah, ikut kajian sains, saya orang sains. Dan ikut kajian sains, pukul 3 pagi suasana paling dingin, ya, yeah? Paling sejuk, paling dingin ialah pukul 3 pagi. Kat Terengganu sama juga. Pukul 3 pagi oksigen paling banyak di udara. Pukul 3 pagi orang paling nyenyak tidur. Pukul 3 pagi ya, Jibril paling hampir kepada bumi. Pukul 3 pagi paling kurang, paling sedikit orang sedang berdoa. Jadi kita jadikan masuk dalam kumpulan orang yang paling sedikit ni untuk berdoa. Kita minta, insyaAllah, memang senang untuk senang, amat susah untuk susah.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

Pesan Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat. Yeah? Segera bertaubat bila buat silap. Dan tuan-puan para pendengar dan saya yang bercakap ni, sentiasa buat silap, buat dosa. Sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, terang ataupun gelap, ataupun tak nyata. Ha, nampak? So, solat taubat setiap malam. Tazkirah.

Kembali bersama-sama kami dah pun di jam yang kedua, 7.13 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan ataupun dah pun sampai ke masjid ataupun surau untuk solat fadu maghrib berjemaah sebentar saja lagi. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fadu maghrib, bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, juga di Kemaman dan juga Dungun, adalah pada pukul 7.24 minit malam. Besok dan juga setiap 7.27 minit malam. Dan untuk yang berada di Hulu Terengganu, maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.26 minit malam.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Dosa merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada kita untuk memastikan bahawa kita terselamat daripada melakukan dosa, sebaliknya melakukan ketaatan kepada Allah untuk mendapat pahala daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dosa dan pahala untuk manusia memilih yang terbaik untuk mendapat ganjaran yang istimewa daripadanya, lalu hamba yang saleh memilih untuk mendapat pahala dan menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa dan kesilapan. Setiap yang kita lakukan dalam kehidupan yang boleh menjadikan kita menerima dosa daripada Allah, hakikatnya adalah yang sedia kala diketahui oleh pelakunya. Si pelaku dosa hakikatnya mengetahui bahawa perbuatannya itu salah dan bakal menerima dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, hamba yang melakukan kesilapan akan dikenakan dosa kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa perbuatan itu silap, perbuatan itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Maka sebab itu Nabi SAW menjelaskan kepada kita terdapat dua perkara yang boleh menyebabkan atau membuatkan kita sedar bahawa kita sedang melakukan dosa. Yang pertama, menurut hadis Nabi SAW, al-ithmu mahaka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang menyebabkan jiwa menjadi gelisah, jiwa menjadi resah. Kerana hakikatnya orang yang beriman tidak akan sanggup untuk terus menerus melakukan dosa. Dosa yang dilakukan menyebabkan hatinya tidak tenang, kerana selagi mana dia memiliki iman, maka hatinya akan dapat merasai bahawa sesuatu perbuatan yang salah dan dosa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa dosa itu wakarihta an yattali'a alaihi nas, iaitu perbuatan yang si pelaku tidak ingin orang lain mengetahui bahawa dia melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, orang yang ingin mengumpat akan merendahkan suaranya kerana khawatir didengar oleh orang lain. Hakikatnya inilah yang membuktikan bahawa si pelaku mengetahui bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Orang yang mencuri, merompak, masuk menyamun ke dalam rumah orang pasti akan memastikan bahawa tuan rumah tidak ada di rumah atau tidak sedar tentang perbuatannya, kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa dia sedang melakukan perbuatan yang salah dan berdosa. Oleh itu, marilah sama-sama kita menenangkan hati kita dengan melakukan kebaikan dan menolak dosa, dan marilah sama-sama kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, bukannya menyembunyikan kesalahan dan kita terus melakukan kesalahan kerana berasa bahawa orang tidak melihat perbuatan kita. Hakikatnya kita perlu melakukan kebaikan agar kebaikan kita dapat dicontohi oleh orang lain. Inilah yang membezakan orang yang banyak melakukan kebaikan atau pahala dengan orang yang banyak melakukan kesalahan ataupun dosa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa taat kepada Allah dan menjauhkan diri daripada

0: Baiklah, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu isyak malam nanti pula adalah pada pukul 8.37 minit malam bagi Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus. Maksudnya juga situ 8.39, Hulu Terengganu 8.38, dan bagi berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fardu isyak di tempat anda malam nanti adalah pada pukul 8.36 minit malam. Kita akan sama-sama ikuti bacaan Yasin, dan seterusnya akan sama-sama ikuti ulangan rancangan hidayah pada malam ini dengan hidayah yang bertajuk Kaedah Taubat yang akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa Kamal Hamzah. Teruskan bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه

Cuba tanya diri masing-masing, wahai suami-suami yang mendengar. Isteri pun boleh dengar juga. Suami, berapa kali kita sebut kat isteri kita yang abang ucap terima kasih lah, ya, kena nak sanggup nikah dengan abang. Berapa kali sebut? Teh ramai. Ikut kajian yang saya buat, ramai suami-suami terlupa, terlepas pandang, tak tergamak, ya, nak sebut perkataan abang ucap terima kasih sebab sayang nak, ya, adik ni, ya, kamu nak nikah dengan saya. Ha, tahu. Jadi macam mana? Jadi hari ni. Ini peringatan saya pada diri saya ni. Sebut sayang ni, lemah lembut kat isteri. Berapa orang suami tiap-tiap kali nak pergi kerja peluk isterinya, peluk perkataan sayang, ya. Lepas tu minta didoakan, keluar rumah dengan senyum, keluar rumah melangkah kaki kiri. Jangan silap. Orang Melayu kata langkah kanan lah nak cari rezeki. Tak. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Rumah itu masjid untuk orang perempuan, kata Nabi. So kita masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki apa? Kiri. Masuk rumah kaki apa?

0: Kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan hidayah dengan tajuknya Kaedah Taubat yang disampaikan oleh Ustaz Mustafa Kamal Hamzah. Dan ulangan rancangan hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Rosliza Ghani. Sama-sama kita ikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pengajian kitab Minhajul Abidin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fitarini amin. Maka berkata ia, orang yang diberi kesedaran oleh Allah, hidayat Allah, ia berkata, betapa aku berhadap atas ibadat, bagaimana aku ingin melakukan ibadat, dan aku orang yang mengekalkan atas maksiat, sedangkan aku orang yang berterusan dalam maksiat. Ini tipu daya. Mula syaitan kata, munawa ibadat apa, kamu ni banyak maksiat. Lalu Allah memberi hidayat pada seorang, dia pemula nak melakukan amal ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Yang sebelum pada ini, dia tak hadir kuliah, dia tidak sembahyang jemaah, jadi sembahyang jemaah. Lalu dia teringat dulu, aku masa dahulu sebelum datang masjid, aku banyak dosa. Kalau aku ibadat pun, rasa macam tak dekat dengan Allah sebab aku berlomoran dengan dosa. Maka timbul perasaan yang macam itu, lagi berlomor-lomor dengan dia, yakni akan dosa tadi. Maka oleh kerana itu, kalau kita nak kembali kepada Allah, maka pertama, wajib pertama atasku bahawa aku bertaubat. Maka mulalah dia memikirkan, kalau begitu aku banyak dosa, hari ini baru nak beribadat, tak ada jalan lain, aku perlu bertaubat. Kerana orang yang bertaubat ini Allah Ta'ala hapuskan segala dosa-dosanya. Ataibu minan zambi kamalla zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, umpama ia tidak ada dosa. Maka perlulah aku bertaubat kepadanya, yakni kepada Allah, supaya diampunkan bagiku akan dosaku, supaya Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa-dosaku yang lalu. Maka taubat juga pada dosa-dosa besar yang mana dia ada melakukan dosa besar. Seperti dulu dia pernah minum arak. Ini contoh sahaja. Dulu dia pernah berzina. Dulu dia pernah berjudi. Dulu dia pernah mengambil riba dan seumpamanya. Lalu dia bertaubat kepada Allah. Supaya diampunkan dosa bagiku dan dilepaskan aku daripada tawanannya, tawanan dosa, supaya dia tidak berterusan ada di dalam dosa. Maka dia perlu bertaubat dan menyucikan daku daripada segala liwatnya, yakni kotoran. Kotoran apa? Kotoran dosa. Supaya Allah Ta'ala boleh menyucikan dia daripada kotoran dosa. Maka ketika itu patut bagi khidmat. Maka bila sudah bersih, suci daripada taubat, maka itulah sewajar apabila dia nak khidmat, yakni nak ibadat. Dan dapat hampir bagi hamparan dampingannya, dan dia ketika itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Itu fikirannya. Maka Imam Ghazali sebut memang benar. Dia ada halangan-halangan yang kita perlu melaluinya. Yang pertama, halangan ilmu. Kena belajar. Belajar kita dah bagi tahu ilmu fardu'ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Kena belajar tiga ini. Lepas pada tu, biar kita melepasi ilmu fardu'ain, baru kita belajar. Ataupun di samping kita belajar ilmu fardu' kifayah seperti tafsir, hadis, sirah, jangan tinggal ilmu fardu'ain. Jadi ilmu tauhid, siapa guru kita? Ilmu tauhid saya belajar dengan ustaz ni. Saya fiqh saya belajar dengan orang ni. Tasawuf saya belajar orang ni. Dan belajar itu biar melepasi fardu ain. Maka dikatakan bahawa lepas dia belajar ilmu, dia pun mula beribadat, dia teringat dulu dia dosa banyak. Bila dia teringat dosa banyak, pergi yang kedua. Selepas dia belajar ilmu, dia bertaubat. Maka Imam Al-Ghazali menyusun ilmu amal taubat. Syekh Abdul Qadir Jilani menyusun taubat ilmu amal. Taubat dulu baru masuk belajar, lepas tu beramal. Imam Ghazali sebut ilmu, amal, taubat, sama aja. Tiga tu susunan saja mengikut keadaan. Ketika mana Syekh Abdul Qadir Jilani mari dengan orang-orang yang mereka itu pernah melakukan dosa, tak belajar lagi, Syekh Abdul Qadir Jilani kata taubat dulu baru belajar. Imam Ghazali, dia pergi belajar dekat, dia duduk mengajar di madrasah, dia tengok pelajar-pelajar, dia kata kamu ilmu, amal, taubat. Begitulah keadaannya. Maka dia pun bertaubat. Setelah melalui, kita ni kalau kita beribadat, ibadat tidak boleh sekadar ibadat, ibadat mesti serta dengan taubat. Jangan kita menganggap taubat itu duduk kepada orang yang minum arak, berjudi, berzina dan sebagainya. Tidak, mereka ia perlukan taubat. Bahkan orang yang melakukan ibadat perlu juga taubat kepada Allah. Sebagaimana bertaubat ni mereka yang melakukan maksiat, orang ahli ibadat pun kena taubat. Kerana ia tidak lepas daripada ibadat dia itu, boleh jadi jatuh dia dalam maksiat. Seperti seperti riak dalam amal, ujub dalam amal, syirik dalam ketika melakukan ibadah kepada Allah. Lalu dalam keadaan macam itu, dia kata dia perlu bertaubat kepadanya supaya Allah bersihkan, diampunkan dosanya, dilepaskan daku daripada tawanannya dan disucikan daku daripada segala kotoran dosa. Maka ketika itu patut bagi khidmat, barulah sewajarnya berkhidmat dan dapat hampir bagi hamparan dampingannya, dapat mendekatkan diri kepada Allah. Maka berhadap di sini akabah taubat, lalu dia perlu melalui halangan taubat. Bermakna dia kena sibukkan dirinya dengan taubat, dan apabila dia bertaubat mesti kena ada syarat-syaratnya. Maka berkehendak ia, tiada mustahil, yakni tiada dapat tiada kepada memutuskan akan dia supaya sampai kepada barang yang maksud daripadanya, yakni ubudiyah. Dia kena putuskan, tidak dapat tiada, mesti aku kena bertaubat kepada Allah. Kalau aku tidak bertaubat kepada Allah, tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Maka dia kena bertaubat kepada Allah supaya tercapai maksud ubudiyah, ibadah kepada Allah. Maka mengambil ia pada yang demikian itu dengan mendirikan taubat yang sadiqah, dia pemulalah taubat-taubat yang benar. Sebelum bertaubat, jalan yang pertama, tafakur tentang diri sendiri. Sebelum bertaubat, tafakur tentang diri sendiri, apa yang perlu tafakur? Duduk seorang-seorang tengah malam, duduk renung seorang. Yang pertama, duduk teringat banyak kewajipan aku tinggal. Dulu sembahyang wajib aku tinggal banyak. Yang ke, dia tafakur memikirkan tentang kelalaian dia di atas kewajipan yang Allah perintah. Lepas dia fikir Allah banyaknya tinggal sembahyang, zakat pun aku tak keluar. Kalau orang ada harta, dia tak keluar zakat contohnya. Kemudian dia pun mari fikir, ya Allah, besarnya dosa tinggal sembahyang ini. Dosa tinggal sembahyang lebih besar daripada dosa 1,000 kali berzina. Dosa tinggal sembahyang. Maka mari fikir, ya Allah, banyaknya, mari takut dia. Dua, dia kena fikir. Satu kewajipan, satu kelalaian dia. Kewajipan yang ditinggalkan, maknanya maksiat yang dia tak tinggalkan. Dia kena fikir tentang pahala, tentang ibadat dan tentang maksiat yang dia lakukan. Dia kena tafakur yang tu. Kemudian yang ketiga, dia kena tafakur apa? Dia kena tafakur tentang umurnya. Adakah umurnya panjang ataupun umurnya pendek? Tempat tak dia nak kembali pada Allah, dia kena fikir macam tu. Yang keempat, dia kena fikir, aku keadaan macam ini, husnul khatimah ke su'ul khatimah? Dia kena fikir. Yang keempat. Yang kelima, dia kena fikir azab selepas pada kematian, aku ini dapat azab ke dapat nikmat kalau aku buat macam ni. Maka Imam Ghazali kata, orang yang nak bertaubat lalu proses tafakur supaya taubatnya benar. Nanti semari taubat-taubat, lepas tu dia tak fikir dah kematian, tak fikir tentang dosa, bimbang taubatnya tidak benar. Bila dia tafakur macam itu, menghasilkan an-nadam. Apa makna nadam? Penyesalan. Bila dia menyesal, ya Allah, kenapa aku dulu aku tak semayang? Contohnya, kenapalah aku macam ni? Mula dia mari menyesal. Bila dia sudah datang penyesalan, maka itu syarat pertama, dia menyesal. Kemudian syarat kedua, dia berjanji, mulai hari ini aku berazam bersungguh-sungguh, aku tidak akan mengulangi lagi maksiat yang pernah aku lakukan dulu. Dia mari, itu yang kedua, yakni berazam. Yang ketiga, dia kena merasa benci sebenci-bencinya maksiat yang pernah ia lakukan dahulu. Sebagaimana dia tidak suka dia dicampakkan dalam api, begitulah dia tidak suka kepada maksiat tadi. Di situ dia sudah mula taubat. Dia dah mula menyesal dengan menyesal, dah betul-betul menyesal. Bukti penyesalan dia benar, timbul perasaan benci kepada maksiat yang lama. Kalau dia mari mikir ada peluang nak buat lagi, itu tidak benar lagi taubatnya. Kemudian dalam keadaan macam itu, dia janji betul-betul dengan Allah. Ini taubat, kalau sebut taubat bukan main-main, dia janji betul dengan Allah. Maka bila dia janji dengan Allah, dia tidak akan ulangi lagi di atas maksiat yang pernah dia lakukan dulu. Dan tidak ada lagi lintasan untuk dia melakukan maksiat yang lama. Cukup di situ? Tak cukup lagi. Saya cukup lagi. Maka pergi pula bagaimana bila dia lepas taubat. Adapun taubat itu nak sempurna lagi, diajar oleh Imam Ghazali nanti, dia suruh kita mandi sunat. Taubat itu kesempurnaan. Sebagai menyempurnakan taubat tadi. Terus mandi sunat taubat. Lepas mandi sunat taubat, kemudian dia suruh kita ni semayang sunat taubat. Lepas semayang sunat taubat, dia suruh kita beristighfar. Lepas tu selawat. Lepas tu tu perbanyakkan la ilaha illallah. Lepas tu kita ini munajat kepada Allah. Dalam munajat itu ada syarat dia. Yang pertama, hendaklah dia mencela diri dia sendiri. Sebut nama kita. Lepas tu, kamu ini Mustafa Kamal. Kamu ni orang jahat, kata gitu. Contohnya, cela diri dia sendiri. Lepas daripada itu, dia pula kena sebut ya Allah. Tapi kita jangan sebut depan ramai. Nah, kita masuk dalam Facebook pula. Ha, maknanya, kita dengar Allah je. Kita kabur, ya Allah, aku pernah buat begini, aku pernah begini, aku pernah begini, begini, begini. Ini dosa aku denganmu, ya Allah. Mana-mana kita ingat kita sebut belaka. Allah maha mengetahui. Biar kita rasa hina-hina sungguh kita depan Allah. Lepas daripada itu kita sebut-sebut maksiat-maksiat yang kita lakukan dahulu. Kemudian yang ketiga, kita pun berjanji depan Allah. Kita tidak akan melakukan lagi. Maknanya, maka dia dah mula taubat. Habis begitu, dia pun menangi malam pertama, malam kedua. Cukup begitu, tak cukup lagi. Tak cukup lagi, tak cukup lagi. Dia lepas dia bertaubat begitu dengan menangi, dengan sembahyang sunnah taubat, dia kena buat empat perkara pula. Allah, kenapa ya? Ingat senang taubat. Kita dengar-dengar ceramah taubat, melalui jalan ini payah. Bukan payah. Bila kita buat, baru kita rasa, ini taubat. Baru istiqamah. Maka lepas pada habis kita menangi malam-malam taubat, dah janji, kena buat perkara pula. Kenapa? Yang pertama, kamu kena tambahkan ilmu agama. Maksudnya apa? Maksudnya duduk dengan ulama, dengan orang soleh. Tambah ilmu agama. Yang kedua, kamu kena tambah ibadat. Tambah ibadat macam mana? Baik, dulu kalau tinggal semayang, kena qadha belaka semayang. Qadha semayang belaka. Tak kira lah 10 tahun, 20 tahun. Maka dia kena qadha. Tambah lagi ibadat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tidak boleh duduk di majlis-majlis yang membawa dia kepada maksiat. Kalau dia ada je majlis-majlis yang bawa maksiat, tak jadi, tak jadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia kena tinggalkan kawan-kawan dia yang boleh menarik dia kepada maksiat untuk bertaubat kepada Allah. Ini baru ringkas. Detail je nanti kita sambung kitab ini sampai jumpa bertaubat. Itu ringkasan saja yang kita bagi. Maka dia pun mula bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan rukun dia, dengan syarat dia. Dengan mendirikan taubat yang sadiqah, yang benar di dalam hukuknya. Yakni dengan hak-hak taubat tadi, yakni dengan rukun taubat, syarat taubat, hingga diputuskan akan dia. Nah, itu kita akan bicara nanti tentang taubat, tapi saya dah bagi tahu tadi, itu sebersedikit mengenai taubat. Maka tak kala hasillah baginya taubat, benar dia buat bagaimana yang diajar oleh Imam Ghazali, cara-cara yang sebenar nak taubat, taubat nasuha. Maka dia pun buat bertaubat tadi. Bila dia telah hasil baginya taubat yang benar dan selesailah ia daripada akabah tadi, akabah taubat, dia ada tanda taubat itu. Apa dia? Sudah dia benar-benar taubat, memang dia dah selesai taubat dan dia katakan bahawa dia benar-benar taubat, Allah ampunkan dosa dia, dia jadi macam mana? Rindulah ia kepada mengerjakan ibadat, lalulah cenderung hatinya ibadat. Dia jadi semangat beribadat, cenderung hati ibadat. Masa ketika itu dengar azan tak boleh tau. Tengok azam, tinggal habis pergi ke masjid. Baca Quran pun dah jadi banyak. Zikir jadi banyak. Dia jadi mudah. Jadi nak bagi tahu, rahsia selama ini. Selama ini, kita terfikir-fikir. Selama ni tak terjawab, ni nak jawab. Kalau kita rasa berat, kenapa kita rasa berat baca Quran? Kenapa kita rasa berat nak berzikir? Jawapannya.

Pak Belaka zaman muda-muda dia bertawabat. Masya Allah, kita nak kejar dia rodang. Saya ada pengalaman benda ni. Satu orang, dia kata apa? Kehidupan saya banyak rodang penjara daripada luar penjara. Dia pun dah berubah dah. Bila dia berubah, saya heran dia. Masa bila dia tidur? Malam dia semayang, siang dia beribadat. Malam siang, malam beribadat. Pukul 10 pagi dia tanya, dapat kan? Duk mayang sunat qadar. Mayang semayang qadar kat saja. Orang tak ada mayang. Daripada pukul 10 pakai zuhur, dia mayang. Tak leluh ke? Tak leluh. Jadi sedap dah. Dia nak tebuh balik kesalahan-kesalahan dia tu. Ini pemberian Allah, hidayah Allah Ta'ala. Maka benar taubat dia, maka mula dia rasa rindu nak melakukan ibadat. Maka ini jawapan dia. Kenapa tidak rasa itu? Kerana orang itu benar-benar belum lalui melalui proses taubat. Lalu setelah dia melalui proses taubat, dia akan dapat apa? Rindulah ia kepada mengerjakan ibadah. Dia kerja ibadah. Dia pun mula beribadah. Dan supaya mengambil ia di dalamnya, maka menilik ia tiba-tiba keliling beberapa awak ik. Maka dia pun mulalah beribadah. Dia pun mengambil jalan mendekatkan diri pada Allah. Orang yang sudah bertaubat, dia pun bersemayam, beribadah-ibadah. Adakah dia sudah selamat? Belum selamat lagi. Akan ada halangan. Bukan senang tak lalu jalan ini. Ini kata ulama. Perhati betul-betul, dengar kata betul-betul. Kata ulama, dalam kitab Hikam, dia ada sebut. Ibn Athaillah Sakandari. Seorang yang dahulu zaman mudanya dia lalai. Dia lalai, dia tak beribadah. Dia tak semayang lah, contoh ni contoh je. Dia tak semayang, tiba-tiba dia jumpa satu orang, satu orang nasihatkan dia pun semayang. Bila dia semayang, dia pun rajin lah beriang. Dia semayang, mula semayang, dia pun belajar, dia bertaubat. Bila dia sudah bertaubat, dia pun jadi orang soleh. Setelah dia jadi orang soleh, dia pandang balik hina orang. Nak jadi apa orang ni? Dia dulu gitu kok. Dia dulu gitu juga. Orang ni nak jadi apa lah? Maknanya dia pun kata, apa nak jadi orang ni Dia pun dengan astagfirullah, dia terborak sungguh. Bila lah nak insaf? Sebab dia dah jadi baik dah. Maka ketika mana dia memandang rendah pada orang, jatuhlah pandangan Allah pada dia. Maka dia pun termasuk orang yang jahat. Sebagaimana dia pandang orang jahat tadi, kata ulama, jahat dia yang pertama, jahat yang kedua, tengah-tengah dia taubat. Ni dia jahat yang pertama, dia pun taubat jadi baik. Dia jahat balik. Jahat balik ni lebih jahat pada orang tu. Bahaya sebab ibadat ini kalau tak melalui puasa penyucian hati, maka Imam Ghazali dia tunjuk jalan bagaimana nak beribadah pada Allah. Maka dia pun mulalah beribadah, mengambil jalan, maka menilik ia tiba-tiba kelilingnya beberapa awaik. Ada lagi halangan-halangan yakni yang menegahkan akan dia, yang mengelilingi akan dia. Banyak halangan-halangan yang akan dia tempuh ada keliling dia, dan tiap-tiap satu daripadanya menegahkan daripada barang yang ia hendak mengkosakkan daripada ibadat. Maka ada halangan bila dia nak beribadat. Setiap satu halangan tu, masing-masing halangan itu mencegah dia daripada ibadat. Dengan berbagai daripada ibadat yang menegahkannya, maka menilik ia, maka tiba-tiba dia dapati ada empat halangan. Halangan ni ada empat. Apa dia? Baik, kalau orang tu mulalah dia nak dekat diri dengan Allah, dia nak tumpu ibadat, tumpu-tumpu ibadat. Bila dia tumpu ibadat, dia pun mari fikir, yelah kita memang lapang, kita memang lah perlu sembahyang, perlu beribadat pada Allah Ta'ala. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Lalu dia berfikir ada empat halangan. Halangan pertama adalah dunia. Tak kalau kita, maka berlakulah seperti zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ada satu golongan yang duduk di masjid berzikir. Buat ibadat saja di masjid. Lalu orang tengok, bagusnya duduk sejid sama orang ni. Tak keluar, tak pergi mana-mana, duduk sejid. Maka orang yang duduk dalam masjid ni, dia semayang sunat banyak, dia zikir banyak, dia baca Quran banyak. Habis orang kampung puji dia, bagus sungguh. Sekali orang pergi tahu, ya Amirul Mukminin, bagus sungguh kumpulan tu. Kumpulan mana? Kumpulan yang duduk dalam masjid, dia beribadat sama. Sayyidina Umar pun tanya, dah kalau dia beribadat sama tu, dia makan macam mana? Orang-orang kampung pakat beri. Kalau begitu, orang kampung lebih baik pada orang dulu saja. Orang kampung tu lebih baik daripada orang dulu saja beribadat tadi. Sayyidina Umar pergi ke orang tadi. Sayyidina Umar kata, keluar kamu daripada masjid ini. Cari rezeki. Rezeki tak akan turun sebagaimana air hujan turun atas muka bumi. Tak akan turun begitu. Cari rezeki. Maknanya dia, Sayyidina Umar suruh dia cari rezeki. Di samping beribadat pada Allah, jangan beribadat sampai tinggal mencari rezeki. Tak boleh juga punya. Lalu Nabi SAW Allahu wasallam bersabda, laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Bukanlah orang yang

0: baik di kalangan kamu, orang yang meninggalkan dunia kerana akhirat. Kalau kita tinggal, malahlah kerja tambah-tambah apa, kita nak ibadah semua, akhir sekali hati kita gantung ke dunia juga. Bukan senang dibudaya. Lalu Allah berfirman, apa panduan dia? Panduan dia Allah berfirman, wa batari fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu cari apa-apa yang baik untuk akhirat, jangan kamu lupa bahagian kamu atas muka dunia. Al-Quran sebut akhirat dulu baru dunia. Kita sebut dunia, saya cari dunia untuk akhirat. Dunia untuk akhirat. Kita sebut dunia baru akhirat. Tapi Allah SWT sebut akhirat dulu baru dunia. Wa batari fi ma atakallahu daral akhirah, akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dunia. Akhirat dulu baru dunia. Maka dalam keadaan macam itu disuruh juga kita mencari dunia, tapi keutamaan dia akhirat. Jadi kalau orang tu beribadat, tolak dunia, dilarang juga sama sekali. Baik, kita tengok satu kisah ni, kisah ahli sufi. Kisah ini kita boleh ambil pengajaran. Ada satu orang tok guru sufi, dia mengajar tasawuf. Dia kira dah tolak dunia dah. Anak murid dia kata, guru aku ini memang dunia tak ambil langsung. Maka gurunya setiap hari tangkap ikan, ada ikan, masuk, lepas pada itu makan. Dia panggil kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu guru dia. Kalau dia tanam, ada tanaman, ada makan-makan. Kalau tak ada, gurunya akan berlapar. Begitulah keadaan guru ni. Maka satu hari anak murid dia pun kata, wahai tuan guru, izinkan saya ingin musafir. Kata tuan guru, silakan. Kalau tuan guru, kamu mau pergi musafir di mana? Dia pun kabur negara sekian-sekian, di tempat sekian-sekian. Contoh saja di Yaman, contohnya dekat Tarim. Kamu nak jumpa siapa? Saya nak jumpa satu orang-orang alim di sana, namanya sekian-sekian. Contohnya Habib Omar, contoh je ni, contoh je. Dan cerita tu bukan nama tu, bukan tempat tu, cerita saja. Oh, itu saya kenal itu, dia pun kenal saya. Boleh tak itu ulama besar, itu orang alim, orang soleh? Boleh tak kalau kamu jumpa dia, aku nak bawa, nak minta pada kamu dua perkara, dua pesanan. Apa dia? Yang pertama, tolong sampaikan salam aku kepada dia. Yang kedua, minta dia tolong beri nasihat pada aku. Sifat orang alim dulu. Tolong kabur ke dia, tolong nasihatkan. Aku ingin minta nasihat dia daripada dia untuk aku. Anak murid dia kata, tak apa. Anak murid dia pergilah. Pergi musafir, di samping musafir tu cari mana tuan guru ini. Tuan guru Al-Alamah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syaibu Bakar bin Salim. Contoh je ni. Dia pun pergi jumpa. Bila dia pergi, orang pun bagi tahu. Rumah dia sekian-sekian tu. Dia pun pergi. Terkejut dia. Bapa je rumah. Besarnya rumah. Betul ke ni Tok Guru Tasawuf ni? Betul ke? Betul ke Tok Guru Tasawuf? Dia pun rasa hairan. Bila rasa hairan tadi, diceritakan orang tu tak jadi pergi. Tapi dia ingat, membeli tak nak pergi. Nanti tuan guru tanya, kena jawab apa? Dia pun pergi. Dia tanya, betul tu ni rumah orang al-alim begini-gini? Betul. Saya ni datang ni dan bawa pesanan daripada tuan guru nama sekian-sekian. Dengar nama tu, beritahu ke orang alim tadi, tuan rumah tadi. Jumpa masuk. Ini tetamu. Tetamu yang mulia. Kerana guru dia ni kawan dia. Dia pun duduk lah. Dalam kisah tu dia kata, tuan guru yang kaya itu memberi jamuan makan yang lazat-lazat. Kemudian dalam rumahnya dengan perabot yang comel-comel. Kemudian ada pelayan-pelayan yang berkhidmat kepada tuan guru tadi. Dia main mikir, Tok Guru Tasawuan gini. Dia main fikir gitu. Lalu dalam keadaan macam itu dia pun kata, saya ni ada bawa dua pesanan. Pesanan pertama, tuan guru saya kira salam kepada tuan guru. Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Apa pesanan kedua? Pesanan kedua, tuan guru saya minta nasihat. Boleh tak bagi nasihat kepada guru saya? Kata tuan guru yang kaya ni, aku ingin nasihat kepada guru kamu. Jadilah ingat ke dunia. Dia boleh pesan begitu. Tok guru kaya pesan ke tok guru miskin. Yang kaya tu katanya, aku pesan ke guru kamu tu. Ini nasihat aku. Aku nak nasihat kepada guru kamu. Jadilah ingat ke dunia. Katanya tu. Pelik anak murid dia. Amal tu pelik. Lalulah balik. Dalam balik dia rasa hairan. Bagaimana Tok Guru ni yang kaya boleh nasihat ke Tok Guru dia? Oh, miskin. Kalau Tok Guru miskin, nasihat ke Tok Guru kaya, mau ni jadi-jadilah ingat ke dunia, menurut sabar kau. Jadi terbalik kau. Maka dia pun balik. Jumpa Tuan Guru dia. Bila jumpa Tuan Guru dia, Tuan Guru dia tanya, kamu jumpa tak? Jumpa. Kamu dah sampaikan pesanan? Sudah sampai. Dia jawab salam daripada Tuan Guru. Alhamdulillah. Adakah dia beri nasihat pada aku? Ada Tuan Guru. Apa nasihatnya? Dia nasihat supaya Tuan Guru jadi-jadilah ingat ke dunia. Dia kata ke Tuan Guru miskin. Lalu Tuan Guru dia bila dengar macam tu menangis. Menangis. Nangis. Apa dia kata? Benarlah guru sana. Nasihatnya nasihat yang benar. Anak murid jadi pening pula. Macam mana nasihat yang benar? Tuan Guru ni kan miskin. Dia kata, ya benar. Kerana sesungguhnya, aku ini tidak ada apa-apa. Hidup aku ada makan, ada makanan, ada makan. Aku makan, tidak ada. Tidak ada makanan, aku tidak makan. Maka, tidak dapat tidak. Hati aku tak boleh lari memikirkan tentang makanan. Tidak dapat tidak. Tidak, hati aku mula fikir hari ini ada makanan kedal tahu. Maka hati aku tetap terganggu dengan dunia. Adakah dia sudah ada dunia di tangannya tetapi dunia tak masuk dalam hatinya. Aku ni dunia tak ada, selalu dunia masuk dalam hati aku. Rupanya dunia menghalang aku beribadah pada Allah. Itu tipu daya. Ada dunia pun tipu daya, tak ada dunia pun tipu daya. Itulah hebatnya Nabi. Khairul umuri awsatiha. Sebaik-baik perkara pertengahan. Maka di sini pengajian dia kata yang pertama dunia, yang kedua makhluk. Makhluk berarti disebut dalam Al-Quran, jangan kamu dilalaikan oleh anak pinak kamu, isteri dan anak pinak kamu daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka yang kedua makhluk yang mengganggu kita melakukan amal ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga syaitan. Syaitan yang sering menggoda kita, dia sering membisik-bisikkan kita. Sedar tidak sedar, dia ada 7 bisikan. Nanti syaitan akan kata gini. Tapi kita tak sampai 7. Sebab apa? Bila syaitan bisik saja kita ikut. Dan 2 kali bisik kita tu. Contohnya ni contoh saja. Masuk azan, dia pun bisik. Awal lagi. Contohnya, awal lagi tak apa. Awal lagi. Maka dia pun tu cukup dengan satu bisik, 2 bisik. Dia akan kalah bila kita lawan sampai 7 kali. Dia kata gini, kita kata gini. Dia kata gini, kata gini. Orang buat azan. Oh, tidak boleh. Kerana apa? Ini yang dipanggil bukan kawan-kawan. Allah Ta'ala panggil. Oh, kita pun menang 1. Dia bisik lagi. Dia bisik lagi. Tak apalah. Dang lagi. Tak duduk sah pertama, sah ketiga. Tak apa. Dia mayat tu pula. Kita bisik tak boleh. Aku kena mayat dia maaf. Menang kita. Dia bisik lagi. Bisik lagi. Macam-macam je bisi. Ingat kalau mau mayang lagi, lepas mayang mu jangan zikir, mu tembol lalu. Kita tetap boleh. Kita semayang bukannya sempurna. Kita nak kongsi, nak baki ibadat kita dengan zikir. Semayang sunat, kita menang. Yang ketiga. Yang keempat dia kata, bijak bagus mu baik kali. Memang gitu pula. Baik kali. Kita pun kata, memang dah habis kalau kita. 3 dah menang. Yang keempat, ia 7. 7 masuk yang ke-8. Kita lawan dia, dia tembak lari. Itu syaitan. Imam Ghazali dah kaji sebenarnya. Tapi kena dengar, nanti akan datang kita bicara tentang bisikan syaitan. Dan yang keempat, nafsu. Nafsu ini 70 kali ganda lebih dahsyat daripada syaitan. Syaitan kita kalah dah, 2 kali bisik kalah dah. Dan maknanya kekuatan nafsu menggoda kita supaya kurang tinggalkan ibadah 70 kali ganda lebih bahaya, lebih kuat daripada syaitan. Sebab syaitan ni dia kalah ngezikir. Kita zikir, dia kalau lemah. Lemah. Macam Sayyidina Ali, Sayyidina Umar itu jangan syaitan nak mari. Syaitan tengok Sayyidina Umar tumbuh lagi. Bukan kaki mari. Ya, kalau Sayyidina Umar lalu lorong ni, maka syaitan akan lalu lorong tu. Sehingga diceritakan dalam sebuah kitab menyatakan bahawa syaitan Sayyidina Umar bertemu dengan syaitan yang duduk ke Abu Jahal. Apa kata syaitan tu? Aku tak boleh nak berhenti lah kerja. Maknanya dia tengok apa? Sebab syaitan yang duduk Sayyidina Umar tu dia kuruh kering. Tak makan dah tu. Dia kata macam mana aku nak bersama dengan dia. Dia tidak lekang menyebut nama Allah. Nama Allah. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Ali hebat hari. Nafsu nak tipu aku tipu nafsu. Maknanya Sayyidina Ali orang yang sudah dekat dengan Allah. Jadi nak beritahu apa yang ada mahalak 4. Yang pertama dunia. Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Ini yang menghalang kita beribadah kepada Allah. Maka dikatakan bahawa yang keempat nafsu, maka berkehendak tiada dapat tiada daripadanya kepada menolakkan akal yang menegakkannya. Tolak satu-satu. Dunia tak boleh mengganggu kita. Kemudian ahli keluarga kita tidak boleh mengganggu kita beribadah kepada Allah. Lepas tu syaitan kita kena kalahkan dia. Nafsu kita kalah dengan mujahadah. Syaitan kita kalahkan dia dengan zikur Allah. Ha, begitu maknanya. Maka yang menolak akan segala menegahkan akan dia ini dan menghilangkan akan dia, supaya kita dapat menghilangkan tegah-tegahlah halangan ini. Dan jikalau tiada dapat ia mendatang kelepasan dan tiada aman, tiada aman baginya pekerjaan yang pada ibadah. Kalau tak lepas, tak selamat ibadat kita. Kalau tak lepas perkara ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizna ilman nafian wa zukna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Baik, demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Mustafa Kamal Hamzah dengan tajuknya Kaedah Taubat. Dan ulangan rancangan Hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Rosliza Ghani. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat masuknya waktu solat fardu Isyak bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.37 minit malam. Besut dan juga Situ 8.39 minit malam. Hulu Terengganu 8.38 minit malam. Dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun, masuknya waktu solat fardu Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.36 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Dosa merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada kita untuk memastikan bahawa kita terselamat daripada melakukan dosa, sebaliknya melakukan ketaatan kepada Allah untuk mendapat pahala daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dosa dan pahala untuk manusia memilih yang terbaik untuk mendapat ganjaran yang istimewa daripadanya. Lalu hamba yang saleh memilih untuk mendapat pahala dan menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa dan kesilapan. Setiap yang kita lakukan dalam kehidupan yang boleh menjadikan kita menerima dosa daripada Allah, hakikatnya adalah yang sedia kala diketahui oleh pelakunya. Si pelaku dosa hakikatnya mengetahui bahawa perbuatannya itu salah dan bakal menerima dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, hamba yang melakukan kesilapan akan dikenakan dosa kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa perbuatan itu silap, perbuatan itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita terdapat dua perkara yang boleh menyebabkan atau membuatkan kita sedar bahawa kita sedang melakukan dosa. Yang pertama, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang menyebabkan jiwa menjadi gelisah, jiwa menjadi resah. Kerana hakikatnya orang yang beriman tidak akan sanggup untuk terus-menerus melakukan dosa. Dosa yang dilakukan menyebabkan hatinya tidak tenang, kerana selagi mana dia memiliki iman, maka hatinya akan dapat merasai bahawa sesuatu perbuatan yang salah dan dosa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa dosa itu wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, iaitu perbuatan yang si pelaku tidak ingin orang lain mengetahui bahawa dia melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, orang yang ingin mengumpat akan merendahkan suaranya kerana khuatir didengar oleh orang lain. Hakikatnya inilah yang membuktikan bahawa si pelaku mengetahui bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Orang yang mencuri, merompak, masuk menyamun ke dalam rumah orang pasti akan memastikan bahawa tuan rumah tidak ada di rumah atau tidak sedar tentang perbuatannya, kerana hakikatnya dirinya mengetahui bahawa dia sedang melakukan perbuatan yang salah dan berdosa. Oleh itu, marilah sama-sama kita menenangkan hati kita dengan melakukan kebaikan dan menolak dosa, dan marilah sama-sama kita mengajak orang lain melakukan kebaikan, bukannya menyembunyikan kesalahan dan kita terus melakukan kesalahan kerana berasa bahawa orang tidak melihat perbuatan kita. Hakikatnya kita perlu melakukan kebaikan agar kebaikan kita dapat dicontohi oleh orang lain. Inilah yang membezakan orang yang banyak melakukan kebaikan atau pahala dengan orang yang banyak melakukan kesalahan ataupun dosa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa taat kepada Allah dan menjauhkan diri daripada perbuatan

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Tua-tua kelapa. Bermaksud, orang yang semakin tua, semakin baik perangainya. Contoh ayat, nenek sentiasa memberikan nasihat yang baik kepada cucu-cucunya. Benarlah kata orang, tua-tua kelapa.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Pagi dah pukul 8.55 minit malam utama. 9 malam akan bersama-sama dengan anda pukul 9 malam nanti. Dan selepas itu, Kak Cik akan temankan anda pukul 9 hingga 12 dalam Selekta 9.12. Hari Khamis macam biasa, anda akan dihiburkan dengan rancangan Curhat ataupun Curahan Hati. Bermula pukul 9.15 sampai pukul 11 malam nanti. Jadi Kak Cik akan bacakan curahan hati anda yang anda boleh hantarkan ke 010-344-6632. Kalau nak hantar tu, boleh hantarkan sekarang ya. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi esok. Esok waktu malam pukul 9 malam hingga 12 malam dalam Selekta 9.12. Jadi sekarang ni Hana undur diri untuk seketika. Nak balik dulu. Selamat cuti untuk anda semua. Selamat hujung minggu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: perkara yang kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
1: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.17 minit malam. Terima kasih untuk Hal baru sahaja menghabiskan tugasannya dalam Nurani 69. Siaran terakhir malam ini, Selekta 9.12. Janji temu kita hari Khamis malam Jumaat, curhat. Curahan hati dari hati ke hati, dari jiwa yang penuh cerita, dari kisah malam ini. Ada sendu, ada tawa, ada senyum, ada luka, segalanya menjadi rangkuman satu cerita, curahan hati. Edisi Khamis 6 Ogos 2026 bersamaan dengan 22 Safar 1448 Hijrah. Satu jiwa, satu rasa, satu nada. Kak Cik kan ada? Terima kasih, okay, malam ini Kak Cik di sini. Kalian di mana waktu ini? Mungkin ada yang bertugas, mungkin ada yang berada, mungkin yang berada di rumah bersama dengan teman-teman, bersama dengan keluarga tercinta. Mungkin ada yang sedang ya curhat dari hati ke hati. Mungkin ada cerita dan mungkin hari ini hari bahagia. Selamat hari lahir untuk yang ya yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga kita makin matang, makin bijak membuat keputusan yang lebih tenang, insyaAllah. Okey, untuk yang hari ini begitu penat katanya dari pagi sampailah ke saat ini, Kak Cik. Ya, bertubi-tubi, macam-macam, pelbagai cerita, pelbagai kisah, ya. Ya, ada hari-hari kadang-kadang kita rasa kita tak mampu, tapi kita kena hadap juga, ya. Kerana itulah hidup sebenarnya, tak selalunya mendung, tak selalunya cerah, ya. Apapun, terima kasih untuk yang sudi temani Kak Cik malam ini di live TikTok Terengganu FM. Semoga baik-baik saja di mana saja kalian berada. Untuk yang diuji dengan masalah kesihatan, ya, ujian itu tanda Allah sayang. Kerana sesungguhnya kalian luar biasa, ada kekuatan dalaman yang mungkin tidak ada pada insan lain, ya. Ujian itu tanda Allah nak minta kita dekat dengan dia. Dia dekat saja sebenarnya, cuma kita saja yang menjauh, okay? Sentiasa ingat dia, kerana dia mengharapkan, bukan mengharapkan, dia sebenarnya rindu untuk mendengar rintihan hambanya. Okay, kita layan dahulu macam biasa. Ada Kak Cik, ada ekspedisi. Dalam lagu pasti ada kenangan, dalam kenangan ada cerita. Selepas ini kita akan terus dengan curhat. Ada rasa, ada curahan hati, ada luahan rindu, ada cerita pelbagai boleh dikongsi menerusi WhatsApp kami di 0103446632. Curhat, curahan hati.

9.25 minit malam untuk yang masih bertahan dengan kekuatan yang masih ada, yang masih berbaki. Entah kadang-kadang kita terfikir dari mana kekuatan atau kesabaran itu hadir memberi suntikan semangat. Tapi itulah kadang-kadang kita sebenarnya kita pun sendiri tak yakin dengan diri sehingga sanggup bertahan hingga ke detik ini. Kerana itulah Allah itu menguji pada mereka yang mampu sahaja. Tetaplah tersenyum, menikmati hari-hari mendatang, kerana esok belum tentu milik kita. Kita terus dengan kiriman curhat daripada siapa agaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Kak Cik. Semoga sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kumulakan bicara hati ini dengan nama pena Senduduk Putih. Buat insan yang paling ku sayangi dalam hidupku, iaitu isteriku yang tercinta, Hajah Ummi Saripah. Di saat ini ku ingin meluahkan sesuatu yang mungkin tidak selalu mampu ku ucapkan dengan kata-kata atau dengan lafaz yang zahir. Terima kasih Umi. Terima kasih kerana telah menjadi teman dan menyinari hidupku selama 46 tahun. Yang terkadang diuji dengan suka dan duka, susah dan senang di dalam mengharungi kehidupan berkeluarga. Tapi itulah hakikat kita dan kehidupan sebagai seorang insan. Seumpama laut, ada pasang dan surutnya, ada badai dan gelombangnya. Tetapi apapun ujian yang mendatang, Umi sentiasa berada di sisiku, yang sentiasa mendorong dan memberi semangat kepadaku untuk terus melangkah, serta tidak pernah jemu mengurus kehidupanku, membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang, serta menjaga keluarga kita dengan penuh pengorbanan. Ku sedar terlalu banyak yang telah Umi korbankan demi kebahagiaan kami, kerana mungkin ada kepenatan yang tidak pernah diceritakan kepadaku, ada air mata yang mungkin disembunyikan, dan ada doa-doa yang tidak pernah putus untuk keluarga kita. Semua itu menjadi bukti betapa besarnya kasih sayang seorang isteri dan ibu. Kini, apabila melihat keadaan kesihatan Umi yang tidak menentu, hatiku terasa sangat sayu dan pilu. Yang mana dah hampir 2 tahun, Umi tidak secergas dan aktif seperti dulu-dulu. Ku berharap, andai segala kesakitan itu boleh kupikul bersama, pasti ku akan lakukannya. Tapi apakan daya, ku hanya mampu berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesembuhan, kekuatan dan ketenangan buat sayangku. Ya Allah, Engkau yang memberi kesakitan dan Engkaulah penyembuhnya. Semoga setiap kesakitan yang dilalui menjadi penghapus dosa dan digantikan dengan rahmat serta kasih sayangnya. Umi, ketahuilah bahawa ku amat menghargai setiap detik yang telah kita lalui bersama. Terima kasih kerana menjadi isteri yang setia, ibu yang penyayang dan tulang belakang keluarga kita selama ini. Andai selama 46 tahun ini ku pernah mengguris hati, mengecewakan atau terkurang dalam menghargai segala pengorbanan, Umi, ku memohon ampun dan maaf dengan setulus hati. Semoga Allah terus memanjangkan usia Umi di dalam keberkatan, menguniakan kesihatan yang baik
dan mengizinkan kita terus berjalan bersama sehingga ke akhir hayat. Dan semoga kita dipertemukan kembali di syurga-Nya. Terima kasih atas segala-galanya, sayang. Daripada suamimu yang sentiasa menyayangimu dan mendoakan kesihatan ke atasmu, Hajah Umi Saripah, Curahan Senduduk Putih 57.

satu pertemuan yang tidak dirancang. Takdir tidak pernah salah sebenarnya. Cuma bagaimana kita menguruskan takdir itu agar ia betul-betul berada di landasan yang tepat. Tak semua jalan itu lurus, ada kalanya berliku. Dan sakitnya, ada kalanya tidak terluah dengan kata-kata. Mungkin ada satu waktu, kita hanya mampu diam. Diam tanpa bicara. Kerana mungkin terlalu penat agaknya. Kerana bukan semua faham apa yang terbuku atau apa yang sedang kita rasa. Tak apa. Kak Cik ada. Dan ramai sebenarnya yang cuba belajar untuk faham. Walaupun kasut kita tak sama. Walaupun kisah kita tak sama. Tapi kita mampu bersama-sama untuk mendengar luahan dan juga kisah yang mungkin hampir sama kerana tujuan hidup tetap sama. Kadang-kadang dalam hidup kita perlu belajar untuk berhenti. Berhenti mengejar seseorang yang tidak pernah menghargai kehadiran kita. Berhenti bertanya apabila setiap persoalan hanya dibalas dengan diam. Berhenti memberi sepenuh hati kepada mereka yang menganggap segala usaha dan perhatian kita sebagai sesuatu yang biasa. Tidak semua orang yang kita sayang akan menjaga hati kita seperti mana kita menjaga hati mereka. Ya, betul. Sebab itu, jangan letakkan nilai diri pada cara orang melayan kita. Ada masanya kita perlu memilih untuk menjaga diri sendiri, melindungi ketenangan hati dan melepaskan apa yang hanya menghadirkan luka serta kecewa. Menyayangi diri sendiri bukan bererti mementingkan diri. Ia bererti sedar bahawa kita juga layak dihargai, disayangi dan dihormati. Kerana hakikatnya, ramai yang hanya sedar nilai seseorang selepas kehilangannya. Namun, ketika penyesalan itu datang, tidak semua yang pergi akan memilih untuk kembali. Jangan takut melepaskan apa yang menyakitkan. Kadang-kadang, kehilangan sesuatu yang tidak pernah menghargai kita adalah permulaan kepada ketenangan yang selama ini kita cari. Curhat Ahmadul.

0: tahniah diusyapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, Adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, Adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, Adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, Adik Alia dan Adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, Adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, Adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, Adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun, Adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, Adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan Adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.
1: Kadang-kadang kita akan rasa kecewa, kita akan rasa sedih sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain, diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda, bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari dan masa kau akan tiba.
2: Ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan Hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

9.45 minit malam. Terima kasih sudi memberi sedikit ruang dan waktu untuk kita teman berteman malam ini. Kak Cik Kanada, mungkin kita bukan siapa-siapa, tapi kalian cukup bermakna di hati kami. Ada yang termenung jauh mengingatkan satu waktu pernah berada di titik paling rendah, tak mampu berkata, tiada lafaz untuk diluahkan betapa mungkin berat ujian itu. Tapi lihatlah kini betapa besarnya jiwa kamu dan betapa kuatnya semangat kamu. Masih bertahan, mampu berdiri, malah mampu memberi aura yang baik kepada mereka yang lain. Itulah kekuatan yang ada pada kamu. Luar biasa. Tahniah. Assalamualaikum. Salam syurhat Kak Cik dan sahabat-sahabat TFM. Tentang kita di atas hamparan tilam hospital ini, tatkala sepi menjadi sahabat dan malam melabuhkan tirainya, ingatan kembali berlayar ke muara waktu, mengutip satu demi satu kenangan yang pernah kita anyam bersama. Siapa menyangka sebuah pertemuan dan perkenalan di tempat mencari rezeki menjadi detik permulaan sebuah hikayat yang indah. Singkat, pertemuan itu singkat, namun Allah memanjangkannya menjadi ikatan suci. Lalu kita melayari bahtera rumah tangga dengan penuh harapan, diserikan pula dengan sepasang cahaya mata sebagai amanah yang menjadi saksi bahawa cinta itu pernah tumbuh, berbunga dan berbuah. Detik waktu berjalan tanpa aku sedari, sudah 17 tahun usia bahtera yang kita layari. Pahit, manis, suka dan duka dianyam menjadi satu kenangan. Namun langit tidak selalunya cerah. Aku diuji dengan kesihatan yang tidak pernah kuundang. Tatkala jasad ini diuji, engkaulah insan yang tidak pernah berkancak walau seinci. Dalam diam, engkau menganyam doa. Dalam lelah, engkau sembunyikan duka. Dalam tangis, engkau tetap hadiahkan senyuman. Kasihmu tidak bersuara, namun paling lantang menguatkan jiwaku. Terima kasih teman seperjalananku, Zalina Musa ataupun Sari 85, kerana tetap menggenggam tanganku tatkala dunia seakan melepaskannya. Curhat Uding 81, Khamis 12 minit pagi, Wad 2EF, Hospital Sultanah Nur Zahira, Kuala Terengganu. Terima kasih untuk permata hati Uding Sari 85 kerana melengkapkan hidupnya, kerana menjadi tulang belakang, kerana tetap setia, tidak berganjak walau ujian bertimpa. Itulah yang dikatakan cinta sejati.

Begitulah. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Tapi mereka memerlukan sokongan kita. Kerana ujian kita tak sama, kita hanya mampu melihat. Tapi mereka yang sedang merasai dan menanggung kesakitan itu, sekurang-kurangnya, kehadiran kita mampu memberi semangat ya sebenarnya. Untuk mereka yang sedang diuji, kerana hari ini hari mereka, esok lusa, mungkin bahagian kita. Begitulah ya, takdir Allah sebenarnya cukup indah. Redha dan berdamai dengan takdir. Assalamualaikum Kak Cik. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih Datin. Menjadi wanita itu ibarat sebatang tiang di tengah rumah. Dia mendepani segala risiko, masalah, ujian dan dukaan. Waima kesenangan dan kebahagiaan. Menjadi wanita itu diibaratkan jua seperti air laut yang berfasa-fasa datang perginya, menghempas pantai dan laut dengan gelombang dan ombak tiada hentinya. Menjadi wanita itu bukan sekadar melahirkan insan hebat yang ada pada hari ini, apalagi membentuk insan soleh dan ilmuwan yang berfikir dunia akhirat. Menjadi wanita itu adalah anugerah bagi seorang lelaki atau suami, bagi seorang ayah, abang, adik lelaki yang dia punyai. Bukan untuk disakiti, tapi untuk disayangi dan dihormati. Menjadi wanita itu adalah satu rahmat kurniaan dari Ilahi. Ilham Cipta, Datin Nilawati, Mash 82021. Buat semua isteri, wanita-wanita hebat, tulang rusuk kepada sang suami, untuk Umi, kepunyaan Abi, untuk Sari, kepunyaan Udin, dan untuk semua Iron Lady, wanita hebat.

Ketika dunia semakin tenggelam dalam sepi, lagu Nafisa mengalun perlahan memecahkan sunyi. Anehnya, bukan telinga yang benar-benar mendengar, tetapi hati. Setiap alunan terasa seperti jemari halus. Ia menyelak helayan-helayan lama dalam diari kehidupan, lalu menemukan kembali nama yang sudah lama aku simpan dalam diam. Kau, nama yang suatu ketika dahulu begitu akrab di bibirku, kini hanya mampu kusebut dalam hati. Kita pernah menjadi dua insan yang percaya bahawa masa mampu mengalahkan apa sahaja. Kita membina harapan di atas usia yang masih muda, mengumpul kenangan dari zaman persekolahan hingga melangkah ke Menara Gading. Kita membesar bersama impian, ketawa bersama angan-angan, dan pernah menyangka bahawa penghujung perjalanan ini akan menemukan kita di bawah langit yang sama. Namun, hidup mempunyai jalan ceritanya sendiri. Takdir tidak pernah bertanya sama ada hati ini bersedia. Ia hanya memisahkan dua insan yang pernah saling mendoakan, lalu mempertemukan masing-masing dengan jalan yang berbeza. Kau menemui bahagiamu, manakala aku meneruskan perjalanan hidup yang telah ditentukan buatku. Hari ini, tanpa sedar sudah 16 tahun masa berlalu. Luka yang pernah berdarah itu telah menjadi parut. Ia tidak lagi menyakitkan seperti dahulu, tetapi tetap menjadi bukti bahawa suatu ketika dahulu aku pernah mencintai dengan sepenuh hati. Kini aku juga telah menemui bahagiaku. Hampir 12 tahun aku melayari bahtera rumah tangga bersama isteri tercinta. Di sisi kami hadir anak-anak yang menjadi cahaya kehidupan, pengobat segala lelah dan sebab untuk terus melangkah. Mereka adalah anugerah yang tidak ternilai, amanah yang sentiasa aku syukuri setiap hari. Namun begitulah anehnya hati manusia. Kita boleh bahagia dengan kehidupan yang Allah pinjamkan hari ini, tetapi sesekali masih tersentuh apabila kenangan lama datang menyapa. Bukan kerana masih mengharap apa yang telah pergi, jauh sekali ingin mengundurkan waktu, tetapi kerana kenangan itu pernah menjadi sebahagian daripada perjalanan yang membentuk siapa diri kita hari ini. Orang selalu berkata, masa akan menyembuhkan segalanya. Tetapi mereka tidak pernah bercerita bahawa masa juga pandai menyembunyikan luka, bukan menghapuskannya. Luka itu hanya diam. Sehingga suatu malam seperti ini, apabila sebuah lagu lama dimainkan, seketika segala yang telah aku simpan kemas kembali hidup. Bau hujan selepas sekolah, senyuman yang pernah menjadi penawar lelah, ucapan selamat hari lahir setiap bulan Julai, semuanya datang bertamu tanpa jemputan. Aku tidak lagi menangis kerana kehilanganmu. Aku hanya tersenyum mengenangkan sebuah kisah yang pernah indah, tetapi tidak ditakdirkan menjadi pengakhiran hidupku. Terima kasih kerana pernah hadir dalam lembaran hidupku. Tanpamu, mungkin aku tidak akan mengenal arti kehilangan. Dan tanpa kehilangan, mungkin aku tidak akan pernah benar-benar menghargai insan yang kini setia menemaniku dalam suka dan duka. Malam semakin larut. Lagu itu sudah pun berakhir. Aku memandang wajah anak-anakku yang sedang lena. Kemudian memandang wanita yang telah hampir 12 tahun setia menemani setiap jatuh bangunku. Disitulah aku sedar
Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantikannya dengan hikmah yang lebih besar. Dan aku akhirnya mengerti, ada insan yang dihadirkan untuk menjadi teman seumur hidup, dan ada insan yang dihadirkan hanya untuk menjadi kenangan seumur hidup. Selamat berbahagia dimanapun kau berada. Semoga kita sama-sama terus mensyukuri takdir yang telah dipilihkan buat kita. Kerana cinta yang paling matang bukan lagi tentang memiliki, tetapi tentang menerima bahawa setiap pertemuan dan perpisahan adalah sebahagian daripada cara Tuhan mendewasakan hati manusia. Curhat di Rahman, kenangan semalam.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kadang-kadang sakit.

Jit begitu pastinya dalam curhat curahan hati setiap hari Khamis 9:15 malam hanya di Terengganu FM. Ada yang nampak tenang malam ini, tapi betul ke tenang? Hakikatnya tenang itu tak nampak, tapi raut wajah tidak akan menipu sebenarnya. Ketenangan yang sebenar apabila kita mampu menerima segalanya dengan redha. Itulah hakikat tenang yang sebenarnya. Pelan-pelan, mungkin payah, tapi insyaAllah, okay? Aku coret secebis kisah hidup sebagai perkongsian. 30 Julai 2023, aku dirujuk ke pakar hematologi SUSM Kubang Kerian. Aku dipantau oleh Dr. Abu Zar, pakar darah. Aku kekurangan platelet dan sel darah putih. Sel darah putih berfungsi untuk lawan penyakit dan virus, bakteria. Platelet pula mengawal pendarahan. 2 Ogos 2023, aku buat ujian bone marrow, ambil air sum-sum tulang. Keputusannya, aku disahkan menghidap plastic melody syndrome. Tak ada ubat yang khusus, menjadikan sistem imun dalam diri aku tak stabil. Antara risiko yang aku hadapi, pendarahan mata, hidung, telinga, gusi. Ini adalah keadaan normal. Paling dibimbangi pendarahan otak yang boleh berlaku bila-bila masa. Kekurangan sel darah putih boleh mengaktifkan sel kanser. Bagi aku, sebagai cancer fighter, perkataan fail kanser terlalu biasa, sebab minda aku selalu positif. Pesakit kanser sama saja seperti pesakit penyakit lain. Aku sentiasa bersyukur kerana kami pesakit kanser seolah-olah Allah bagi ruang untuk kami bermuhasabah. Kini aku tak minta Allah sembuhkan sakit aku, cuma aku memohon, ya Allah, letakkan kekuatan dan kesabaran yang teguh agar aku redha dengan sakit ini. Aku sudah tak anggap sakit ini sebagai kifarah, kerana seandainya ini kifarah, sedihnya begitu banyak akan dosa aku. Aku lebih tenang menerima sakit ini sebagai kasih sayang Allah terhadap aku. Kasih sayangnya dilimpah agar aku selalu merintih, ya Allah, aku sakit, Engkau yang beri penyakit dan Engkau yang sembuhkan. Sahabat curhat, andai kelak nama aku sudah tak terukir lagi di ruang ini, berarti aku telah kembali ke pangkuan kekasih sejati. Meskipun kalian tak pernah aku temui, tapi aku kenali di ruang ini. Pintaku, saat aku telah tiada, kenang daku dalam doa kalian yang masih berjuang, tetap berjuang hingga kini. Syah Ibra. Ujian. Dahulu masa aku tak faham Al-Quran, aku sentiasa berdoa, ya Allah, janganlah uji aku. Sebab pada aku dulu, kalau hidup tenang, tak menangis, tak ada masalah, itulah tanda Allah sayang. Bila nampak orang diuji,

rasa kasihan. Dalam hati, aku cuma fikir, aku harap aku tak lalui semua itu. Sampailah suatu hari, apa yang aku paling takut terjadi juga pada aku. Masalah datang satu demi satu. Duit tak cukup. Hubungan jadi dingin. Setiap malam aku tidur dengan kepala penuh serabut. Aku mula tertanya-tanya. Ya Allah, kenapa aku? Masa itu aku marah dengan takdir. Aku ingat ujian ini tanda Allah jauh. Sampailah satu malam, aku buka Al-Quran. Bukan sebab rajin, tapi sebab aku dah betul-betul penat. Masa baca dan dengar tafsir, baru aku sedar. Rupa-rupanya ujian bukan sebab Allah benci. Kadang-kadang ujian itulah cara Allah tarik kita supaya kembali dekat dengannya. Kalau hidup sentiasa mudah, mungkin aku takkan pernah cari Al-Quran, takkan pernah menangis dalam sujud, takkan pernah betul-betul kenal siapa tempat bergantung. Malam itu aku cuma mampu berbisik, Ya Allah, kalau ujian ini buat aku lebih dekat denganmu, jangan biarkan aku lalui semuanya seorang. Peganglah hatiku. Sejak hari itu, aku tak lagi doa supaya hidup langsung tak diuji. Tapi aku doa, Ya Allah, kuatkan aku bila engkau memilih aku untuk menghadapi ujian ini. Sebab aku akhirnya faham, ujian datang bukan untuk menjatuhkan. Kadang-kadang ujian yang datang adalah untuk menyelamatkan. Sahabat TFM, kalau hari ini kita sedang diuji, bukan sebab Allah meninggalkan kita. Mungkin sebab Allah sedang memanggil kita pulang. Satu saja perkataan untuk yang sedang diuji. Mi Samad, Syah Ibrah, dan untuk semua yang sedang berjuang waktu ini, bersabarlah.

monolog. Aku mencintai dalam diam, ia matang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pernah mencintai dengan seluruh nafasku dan pernah kehilangan dengan cara ia membuatkan aku lupa bagaimana rasanya percaya. Namun di antara luka dan waktu, aku temui sesuatu bahawa hatiku masih hidup, masih ingin disayangi, meski ia belajar untuk berhati-hati. Kini aku tidak lagi mencari cinta yang datang dengan janji manis dan kata-kata sementara. Aku mencari seseorang yang mampu memahami diamku, yang melihat ketenangan dalam mataku, walaupun di dalamnya ada ribut yang pernah cuba aku sembunyikan. Aku mahu cinta yang tidak memaksa aku melupakan masa lalu, tetapi memeluk aku hingga masa lalu itu tidak lagi menyakitkan. Cinta yang hadir bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menemani perjalanan yang aku bina sendiri sekian lama. Jika nanti aku bertemu seseorang yang begitu, aku mahu hadir bukan sebagai hati yang sedang dibaiki, tetapi sebagai jiwa yang memilih. Memilih untuk membuka pintu walau pernah ditinggalkan. Memilih untuk mempercayai walau pernah dikhianati. Memilih untuk mencintai walau pernah hancur. Dan jika ada sesiapa pun datang, tidak mengapa, kerana aku sedang belajar menjadi tempat pulang bagi diriku sendiri. Curhat, Sri Ria Temerloh Pahang. Assalamualaikum Kak Cik. Salam curhat buat semua. Selamat malam. Ini sekadar coretan diri, monolog sepi untuk diri yang datang. Pada akhirnya hati ini yang tak lagi terisi. Jahatnya manusia. Ketika ia datang meminta agar dicintai, namun ia sendiri pergi meninggalkan luka pada hati. Hati ini telah sunyi. Bukan hanya ditinggal pergi, tetapi juga dikhianati, dipecahkan, dicampakkan tanpa belas kasihan. Aku tahu Tuhan mendengar tangisan, Tuhan melihat penderitaan. Semoga kelak kau juga merasakan pedihnya hati yang tidak lagi boleh diwarnai dengan perasaan. Itulah yang datang. Semoga kita semua matang. Satu lagi coretan dari Kuala Terengganu Drawbridge, 4:45 pagi. Ada yang datang, ada yang pergi. Yang datang membawa cerita, yang datang membawa kenangan, yang datang membawa pengalaman, dan yang pergi membawa pengajaran.

0: kadang-kadang kita rasa kita kuat sebab kita mampu untuk hadap segala kesakitan. Tapi kekuatan yang sebenar adalah bila kita tahu bila masa untuk melepaskan. Sakit itu akan datang, tapi jangan tipu diri sendiri.
1: Untuk jiwa yang kesakitan, bebanan yang sarat ditanggung, luahkan segalanya dalam curhat setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam hanya di Terengganu FM. Curhat.

Sebelum 35 minit malam, kita terus dengan kiriman sahabat kita Kimi di Batu Rakit. Hari ini sepatutnya menjadi hari yang penuh dengan kegembiraan. Hari ulang tahun perkahwinan aku dan isteri. Namun, di sebalik senyuman yang cuba kami ukir, tersimpan sebuah kerinduan yang begitu mendalam terhadap dua insan yang paling kami sayangi, ayah dan emak. Setiap kali tibanya tarikh ini, kenangan bersama mereka kembali bermain di fikiran. Dahulu doa dan restu mereka lah yang mengiringi langkah kami menuju alam perkahwinan. Gelak tawa, nasihat dan kasih sayang mereka menjadi pelengkap kebahagiaan kami. Kini semuanya hanya tinggal kenangan yang tidak mungkin dapat diulang kembali. Hati ini sedih mengenangkan bahawa pada saat kami menyambut ulang tahun perkahwinan, kedua-dua orang tua sudah tiada di sisi. Rindu yang terbuku tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Alangkah indahnya jika mereka masih ada untuk melihat perjalanan hidup kami, berkongsi kebahagiaan dan mendakap kami seperti dahulu. Walaupun masa terus berlalu, kehilangan ini tetap meninggalkan ruang kosong yang tidak akan pernah terisi. Namun, kami percaya bahawa kasih sayang mereka akan sentiasa hidup dalam setiap doa, setiap kenangan dan setiap langkah yang kami lalui bersama. Buat ayah dan emak, terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah dicurahkan. Doa kami tidak pernah putus untuk kalian. Semoga Allah menempatkan kalian dalam kalangan orang yang beriman dan memberikan ketenangan buat kalian. Semoga damai di sana. Curhat Kimi, Batu Rakit. Cahaya kecil di sebalik malam. Malam ini aku belajar daripada cahaya bintang. Walaupun kecil dan jauh, ia tetap memilih untuk bersinar di langit yang gelap. Ia tidak pernah membandingkan dirinya dengan bulan kerana ia tahu setiap cahaya mempunyai tempatnya sendiri. Begitulah perjalanan kita. Kadang-kadang kita melihat orang lain lebih dahulu sampai, lebih dahulu berjaya, lebih dahulu menemui bahagia. Sedangkan kita masih menyusun langkah perlahan-lahan. Namun jangan pernah menganggap diri kita terlambat. Kerana langit tidak pernah meminta semua bintang bersinar pada waktu yang sama. Ada yang hadir ketika malam mula berlabuh. Ada yang hanya terlihat selepas awan berlalu. Malam ini, sebelum kita melelapkan mata, hargailah diri sendiri. Kerana kita telah melalui banyak perkara. Kita telah banyak melalui banyak perkara yang tidak semua orang tahu. Setiap sabar yang dipendam, setiap usaha yang dilakukan dan setiap doa yang dilafazkan, semuanya sedang menuju waktunya. Jadi tersenyumlah. Mungkin hari ini kita hanya cahaya kecil, tetapi percayalah, cahaya kecil juga mampu menemani gelapnya malam. Curhat Ika Rosa, Telaga Daing.

Baik, 10.45 minit malam. Masa begitu macam berhoi kita, ya dah. Okey, baik. Kian berada di penghujung curhat malam ini. Sebelum itu, tahniah untuk pemenang curhat pilihan juri, panel juri daripada DBP, Dewan Bahasa dan Pusat Kewilayah Timur minggu lepas. Tahniah untuk Sri Ria di Temerlo Pahang, ya, pemenang untuk minggu lepas. Dan minggu ini kita akan umumkan pada minggu depan. Okey, antara curhat yang dinanti-nantikan pastinya kiriman daripada siapa lagi kalau bukan Potli 913. Bila tanah berbicara. Malam ini aku berdiri sendirian di bawah bayang-bayang bendera yang berkibar. Lalu aku bertanya pada angin yang lalu, apakah merdeka ini sekadar kain berwarna-warni yang kita gantung saban tahun? Apakah merdeka ini hanya sorakan gagah yang hilang bila malam makin larut? Hati aku perit. Kita megah, kata kita sudah bebas. Tapi lihatlah tanah ini. Mengapa bahasa ibunda makin asing di bibir anak-anak kita? Mengapa maruah, warisan dan adat yang dibela mati-matian dulu, kini kita lempar ke tepi seperti sampah yang tidak bernilai? Adakah kita lupa bumi tempat kita berpijak ini tidak dibeli dengan wang ringgit? Ia ditebus dengan darah. Bila aku pejamkan mata, aku mendengar tangisan di balik sejarah. Aku nampak tangan-tangan kasap nenek moyang kita memegang parang dan keris yang sengit, meredah peluru demi memastikan kita hari ini tidak melutut pada bangsa asing. Aku nampak air mata seorang ibu tua yang melepaskan anak bujangnya ke medan perang, sambil tahu anaknya mungkin cuma pulang sebagai nama di atas batu nisan. Mereka mati supaya kita boleh bernafas hari ini. Tapi apa yang kita beri pada mereka sekarang? Namun, walau dada ini rasa nak pecah menahan ralat, aku tidak akan pernah berputus asa pada tanah ini. Di sinilah tempat aku dilahirkan. Di sini aku tumpahkan keringat. Dan di tanah ini jugalah tubuh aku bakal disemadikan suatu hari nanti. Wahai anak bangsa, tolonglah. Jangan padamkan api ini. Jangan biarkan darah pahlawan kita mengalir sia-sia. Genggam balik jati diri kita. Biar bergegar dunia mengejar modernisasi. Jangan sesekali kita jual maruah bangsa ini. Teruskan melangkah, kerana tanah air ini adalah amanah terakhir yang ditinggalkan dengan air mata dan darah. Curhat semangat Pertiwi, Potli 913.

10.53 minit malam, curhat berakhir di sini malam ini, okay? 11 malam nanti kita ada utama 11 malam dan kita ada kesinambungan daripada curhat. Kita ada Mutiara Kalbu, lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang menjentik jiwa untuk kita kembali menerima dan menyedari hakikat bahawa kita adalah hamba-Nya, okay? Hari berganti hari, bulan berganti bulan, musim berganti musim. Mengapa kenangan itu semakin mencengkam hati jiwa dan perasaan? Sabarlah duhai hati, dalam kau menangis di picak ujian. Mungkin di dalamnya terselit beribu hikmah yang aku sendiri tidak tahu. Lalu berbisiklah hati, berdamailah dengan takdir, kerana itu sebaik-baik pilihan. Ku cuba kutip satu persatu, walau aku sedar kini hadirnya bukan untuk kembali, tapi setidak-tidaknya aku pernah memilikinya. Adakala mata menyimpan 1000 air mata, senyuman menyimpan 1001 rahsia, hati menyimpan 1000 duka. Orang lain tak pernah tahu apa yang kita rasa. Biarlah Allah saja yang tahu segalanya. Dalam hidup ada yang bahagia dan ada yang derita. Bukan kerana Allah tidak adil, tapi kita tidak diberi cerita. Kita diberi cerita hidup yang berbeza. Yakinlah selepas hujan pasti ada pelangi yang indah. Curhat Ratu Sanubari. Curhat sampai di sini. Minggu depan, insya Allah, diizinkan Tuhan, kita bersua kembali.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.15 minit malam ya, Selekta 12. Masih lagi Kak Cik di sini. Tidak ke mana-mana, tetap di sini. Setia kau masih di sini. Okey, sebagaimana setianya kita ya, bertahan untuk terus mencari redha-Nya insya-Allah dalam Mutiara Kalbu. Segmen terakhir, okey, ataupun ya, ruangan terakhir selepas curhat. Semoga diberi ketenangan, kekuatan untuk kita terus ya mengharungi hari-hari mendatang insya-Allah. Terima kasih. Moga baik-baik saja di mana pun kalian berada. Setiap hari sebenarnya kita menerima perkhabaran ya, berita kehilangan orang yang tersayang, orang yang terdekat ataupun mungkin jauh, tetapi kita terasa kehilangan itu kerana kita terasa semakin hampir. Betul? Seorang demi seorang meninggalkan kita. Moga ini akan menjadi ingatan untuk kita semua untuk jadi lebih baik, untuk perbaiki mana yang kurang, untuk cari sebanyak mungkin bekal untuk kita bawa ke sana. Terima kasih untuk Mutiara Kalbu, lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang insyaAllah akan mencantik jiwa sajian untuk malam ini. Sambil itu, untuk nak buat ucapan boleh saja hantar melalui WhatsApp kami di 010-3446-632 ataupun talian akan dibuka 11.30, okay? 11.30 minit malam nanti, 6235-330 6238-330 atau melalui TikTok dengan FM. Terima kasih Pak Otai, kita ada Zuraida Muhammad Mazuki, Mamat Norisha, kita ada Mi Samad, Dun Pak Dun, kita ada siapa lagi, kita ada di Rahman Adila dan ramai lagi. Okay, kita ada Kimi di Batu Rakit, ucapan selamat malam untuk isteri Nora Fiza, Cik Imi Dian Kidal dan Kak Putri Khaimar ya. Kak Putri, Kak Putri, selamat hari lahir untuk putera sulung mereka. Moga panjang umur, murah rezeki. Kak Putri Khaimah ko. Untuk Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nodunga, Puan Mak, Kak Mah, Meda, Mekna di Bukit Diman, Mas 14 di Bukit Payung, Syam di Bulu Gading, Kak Nisu, Kak Zapaka, Ayolong Geliga, serta untuk semua yang kenal Kimi, moga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah, insyaAllah. Kita ada Azu, selamat malam dari Kemaman Kak Cik, terima kasih. Suryani Husin pun ada. Kita ada Mokcik Pulau Rusa, teman Kak Cik je malam ni kurang sihat ya. Semoga Mokcik diberi kesembuhan ya. Kita ada Cik Mi di Masjid Haji Kadir, selamat menghabiskan konti sebentar lagi Kak Cik. Cik Mi sentiasa ada. Ucapan untuk sahabat yang dihormati Abang Fadil, rindu selalu Mok Ngoh sayang Tehma dan Kak Nik Manja di Taman Rahmat Pulau Kerengga. Semoga sihat selalu, sentiasa dalam rahmat Allah. Tak lupa salam kasih sayang yang dirindui selalu untuk Kimi dan isteri, adik Syam, adik Sokmo, Kak Leha, Kak Nur Dungun, ada di mana-mana, Kak Nish Sharifah Durian Burung, Zimanir, Z dan Mas 14, Suria Pagi, dan untuk sahabat-sahabat pendengar Tuan FM yang mengenali Z, mengenali Cik Mi, semoga bahagia dan damai selalu di samping insan tersayang.

0: terbaik anda. Bintang P. Ramlee peringkat Negeri Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu Malas Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee? Inilah masanya untuk anda menyelahkan bakat.
1: Lagu-lagu yang pastinya menyentuh jiwa, memberi keinsafan dan mengusir

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam. Okay, baik, Mutiara Kalbu 11.30 minit malam. Terima kasih semua. Terima kasih yang buat ucapan di live TikTok. Kita ada Tok Wan Rangki, sahabat bertugas Kak Cik dalam Selekta 912. Tok Wan nak ucapkan selamat malam untuk semua orang baik. Orang baik semua yang sayang. Kak Cik balik nanti, hati-hati. Terima kasih Tok Wan. Kita ada panggilan. Hello, Assalamualaikum. Ya, siapa di sana tu?
1: Ika dari Bu Adil.
0: Siapa Ika?
1: Ina.
0: Ila, Ila, betul Ila eh?
1: Ina.
0: Ina. Ah. Sabar je lah. Ina dari Ajina, sihat ya?
1: Sihat.
0: Okey, baik. Ucapan selamat malam, salam ingatan untuk siapa yang diingat malam ini ya, Ina, untuk lima orang boleh dek? Silakan. Lima orang saja dek. Kita nak bagi ruang untuk ramai. Okey.
1: Lagi nak kan.
0: Okey, baik, silakan.
1: Pertama Didi.
0: Mm-mm.
1: Didi Ain ke?
0: Kak Cik.
1: Kan Kak Cik.
0: Ya, yep. Oh.
1: Kedua, adik Loli saya, Busu, Loli.
0: Okay. Baik.
1: Tiga, adik ipar saya.
0: Mm-hmm.
1: Keempat, Ariana. Dan kelima, Busu tu lah. Busu dia tu, Alicia.
0: Ya. Oh. Semua adik-adik eh. Mesti rapat ni hubungan adik-beradik ni.
1: Tak, Loli adik yang... Mm. Yang tu yang bawah tu anak dia.
0: Oh ya ke? Semoga kekal.
1: Alicia Busu dalam setahun lebih.
0: Oh ya ke? Okey, mereka ni kata orang tu ibaratnya kata orang tu yalah semangat lah untuk Ina eh. InsyaAllah eh.
1: Kita tak kahwin, ada anak saudara lain.
0: Tak apa, tak apa nak. Tak apa, sebenarnya kadang-kadang sebenarnya apa tu Allah Ta'ala hadirkan mereka ni sebenarnya untuk sebenarnya, ya, kadang-kadang kita tak sedar mereka adalah sebenarnya pelipur lara, ya, penghibur. Oh, betul. Okey, baik Ina, jaga diri baik-baik dia. Terima kasih, Assalamualaikum. Baik, okay, kita ada Ina dari Ajil. Kita ada Pak Mak Nila, ha, Pak Mak. Pak Mak Nila tu gambar durian. Makan durian malam-malam, Pak Mak. Mana ni? Eh, macam Pak ni ada Pak Otai di situ. Kita ada Khairuddin, Khairuddin. Selamat hari lahir untuk puteraku, putera Adam Fitri. Hari ini 6 Ogos yang ke-13. Selamat hari lahir, adik. Serta untuk putera sulung, Lusa 8 Ogos. Putera Haikal Aizat. Semoga semuanya di dalam rahmat Allah, ya. Termasuk Din. Din minggu depan. Oh, happy birthday, Din. Yang 14 Ogos. Dan putera nombor 2, putera Syafiq. Oh, ramainya bulan Ogos. Ya, yeah, serta family. Putera Syafiq Rifki 26 Ogos. Semoga ini buat kita buat satu kek. Kan kita potong kek, ya. Untuk semua yang raikan pada bulan Ogos. Semoga semuanya bulan kemerdekaan, Kak Cik. Semoga semuanya dalam lindungan Allah. Untuk isteri putera Kaimah yang sedang dalam perjalanan ke Kulim Kedah bersama anak sulung dan isteri dan isteri abang sama anak sulung dan isteri dan tiga orang anak, semoga selamat dalam perjalanan. Din tak pergi kerana demam, ya, badan tak apa sihat, ya, batuk-batuk. Semoga Din cepat sembuh. Semoga apa tu apa tu, oh, ini destinasi ke rumah Tok Besan, ke rumah mertua, ya, mertua di Kedah dalam lindungan Allah. Tak lupa juga untuk sahabat Siti Kimi, Batu Rakit, Zimani, Osman, goodbye Kak Nik Sharifah, Haji Halijah, Pak Mak Besut dan untuk Kak Cik. Terima kasih. Terima kasih Din. Okey, kita ada panggilan satu lagi. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cik.
0: Ya.
2: Apa khabar, Kak Cik?
0: Baik. Alif, ya?
2: Ya, Alif. Tu.
0: Alif dari Kedah. Apa khabar, Alif?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sihat. Baik. Ucapan untuk lima orang yang diingati malam ni, Alif. Silakan.
2: Cuaca di Terengganu macam mana, Kak Cik?
0: Cuaca di Terengganu baik-baik saja. Kadang-kadang mendung, kadang-kadang panas, kadang-kadang okey, suam-suam.
2: Kat sini dia panas-panas-panas. Lepas tu, ada malam ni ada pagi hujan.
0: Oh, malam ni ada bintang tak?
2: Ada. Ada hujan
0: lah. Okey, baik, silakan. Okey, ucapan untuk lima orang yang diingati. Baik.
2: Okey, terima kasih, Kak Cik. Ucapan lah ni pada apa ni, Pak Cik Osman Kubai.
0: Okey.
2: Abang Fadil Fida Kemasul. Kak Zafaka. Abang Amir Harun dan juga Pak Zali Kerti. Dan kepada semua yang mendengarkan Terengganu FM, dan terus bertemu dengan Kak Cik Tuan Rohani Binti Husin.
0: Okay.
2: Sehingga ke pukul 12 malam nanti untuk Kak Cik. Sampai tugas dan hati-hati pulang nanti kembali pada Kak Cik di konti Terengganu FM. Mesra ceria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Alif dari lokasi. Okey, baik, kita 11.34 minit malam. Kita ada Cik T di Kemaman, ya. Assalamualaikum, Kak Cik. Bukan Cik T, Siti. Siti kan, Siti. Siti nak curahkan rasa syukur yang amat sangat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siti baru 7 hari lepas operik buang tumor yang menghimpit saraf mata. Allahu Akbar. Pembedahan yang melibatkan pakar ENT dan pakar otak. Syukur Allah bagi melihat dunia lagi. Allahu Akbar. Ya Allah sayang Siti kan. Pembedahan berjalan dengan baik dan ini dalam rawatan, tapi pembedahan melalui rongga hidung terus ke otak tempat tumor tu. Syukur Alhamdulillah, satu pengalaman, satu ilmu. Terima kasih atas doa-doa yang dikirimkan daripada Siti di Lubuk Lesung. Allahu Akbar. Tengoklah kan, kadang-kadang kita rasa Allah Ta'ala dah bagi ujian hebat pada kita, tapi tengok Siti melalui satu pengalaman atau pengalaman yang kalau ikutkan sangat menakutkan, tetapi dipenuh sabar dan kata-kata dipancarkan kebergantungan itu hanya pada Allah ya. Semoga Siti terus kuat dan diberi kesembuhan dia eh. Okey baik, terima kasih. Kita ada Zupaka. Lagi kita ada siapa? Zupaka. Okey, Zu nak bawa ucapan selamat malam untuk Mekna, Tikerti, adik Kimi Batu Rakit, Puteri Khaimar, Din Khairuddin, Kak Nisu dan untuk semula. Moga ceria sokmah untuk Miss Samad dan Geng Cloud. Thank you, jumpa tadi surprise. Surprise yang birthday Miss selamat malam, semua sukalah Miss tu. Okey, kita ada Syam di Mulu Gading. Ucapan untuk Z sayang, kakak Cik Mi, Rina, Mas 10, Mas 14, Kimi Batu Rakit, Abang Fadil, Z Bukit Payung, Kak Leha, Mok Ngoh, Kak Nodongun, Tehma dan untuk Kak Cik, semoga ceria. Soal lagi kita layan lagu ini, Carilah Aku di Neraka.

0: sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Lagu-lagu yang pastinya menyentuh jiwa, memberi keinsafan dan mengusik.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Kamis 11.15 hingga 12 malam. Okey, baik, Mutiara Kalbu 11.46 minit malam. Okey, kita ada panggilan. Siapa di sana? Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Suria pagi. Iya, baik.
1: Okey. Buka pukul sebelah ya.
0: Apa dia?
1: Tak ingat tadi
0: curahan hati. Tak apalah. Okey, insyaAllah minggu depan ada.
1: Mana ni buat buka?
0: Okey, baik. Okey, ucapan selamat malam untuk 5 orang malam ni. Suria pagi, silakan.
1: Okey. Kak Diminja, Kak Ra, Cik Mi, Abang Satatio,
0: okay.
1: Kak Rami kepada Raja Bukit Lepu. Dengan ucapan Kak Cik Ali Kak Gia jadi.
0: Baik. Terima kasih.
1: Nasib baik boleh dapat.
0: Nasib baik boleh dapat, ya? Okey, baik. Terima kasih, Suria Pagi.
1: Sama.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, baik, kita ada siapa ni? Kita ada Osman Goodbye dari Pulau Pinang, Abang Osman kita. Untuk Kak Cik yang diingati selalu, terima kasih. Salam rindu, ucapan selamat malam untuk Hajah Halijah, Rupiah Ahmad di Segamat, Mawar Ismail, Abang Fazil Kamasol, Din Khairuddin Putri Khaimar, Linda Sarawak, Pak Mat Besut Mas 10, Mas 14, Zulalif. Terima kasih Kak Cik. Balik nanti hati-hati. Terima kasih Abang Osman ya. Kita ada Kak Nur Dungun, ucapan selamat ingatan Kak Noor pada Kimi Batu Rakit Z75 Syam di Bulu Gading, ada Sokmo, Pak Zali Kerteh, Pak Mak Besut, Encik Hamid Kemaman, Encik Miss sentiasa ada Kak Leha, dan untuk semua sahabat-sahabat, terima kasih. Kita ada Pak Zali di Kerteh. Assalamualaikum Kak Cik, selamat malam Pak Zali. Untuk Ayu, Kak Leha, Mas Paka, Kak Noor Dungun, Kak Marah di Bukit Besar, Kak Lung Bukit Mentuk, Zul Alif di Tanjung Musang. Okey, kita ada Amzan Draman Besut. Okey, terima kasih Amzan Draman. Kita ada ucapan daripada Zidung, ucapan untuk semua, ucapan untuk isteri tersayang, takziah kepada kawan saya pada malam ini. Okey. Rahma binti Rahman ya. Okey, baik. Baik. Terima kasih Zee dan yalah, untuk yang kata-kata pulang ke negeri abadi, mungkin kita terima ya, berita kehilangan sahabat terdekat dan sebagainya. Semoga diberi kekuatan untuk keluarga ya, meneruskan kehidupan. Baik, kita ada panggilan. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Siapa di sana tu?
2: Umi
0: mana?
2: Royok.
0: Umi pandai menyamar. Umi lama tak dengar suara Umi. Sihat?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, lama tak dengar cerita Umi. Baik. Okey, baik Umi.
2: Tak
0: dapat lah ya, tapi Umi sentiasa mendengar kami.
2: Dengar.
0: Okey, baik. Okey Umi, ucapan untuk 5 orang yang diingati malam ini Umi, silakan.
2: Kak Cik Kak Ganti dulu.
0: Okey.
2: Pada Kak Ara, pada Kak Nak Dungon, pada Jeng Kida, pada Pak Besok. Kak Cik balik hati-hati sekarang Kak Cik.
0: Terima kasih Pak Umi. Baik. Terima kasih Umi. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Okey, baik, kita ada nota suara daripada Kak Aroh di Dungon ya.
3: Assalamualaikum Kak Cik. Selamat malam.
0: Baik.
3: Selamat malam. Ni Kak Aroh nak buat ucapan kepada Kak Nak Nasi Kuning di Kampung Kong Pak Masih. Tok Ni. Suria, Umi Johor, Mah 14, Mah 10, Kak Noor Dungun, Kak Ba, Mah Paka, Zu Paka, Za Paka, dengan ucapan selamat malam. Dengan Kak Cik, Kak Roh doa selamat sampai kat rumah Kak Cik. Bye Kak Cik.
0: Bye, terima kasih Kak Roh.

11.57, 53 minit malam di hujung-hujung pertemuan antara kita malam ini ya. Sayu je dengan lagu ni ya. Rindu pada Madinah. Untuk yang pernah menjejakkan kaki di bumi yang penuh dengan barakah, pernah menjadi tetamu Allah di bumi Mekah dan juga Madinah. Rasa rindu itu memanggil-manggil sebenarnya untuk kembali ke sana. Semoga kita dijemput kembali lagi ke sana. InsyaAllah ada rezeki, okay? Kita ada ucapan daripada Ashraf di Kerteh. Nak buat ucapan dan tanya kepada pasukan bola gas bisnes di Kerteh kerana menang perlawanan bola sebentar tadi daripada GPU PLT. Terima kasih di hujung pertemuan kita malam ini. Terima kasih semua. Sampai di sini, simpan di sini kenangan kita. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan diizinkan Allah, kita akan bersua lagi di lain masa. Sebelum melelapkan mata, maafkan semua orang, baca doa, lepaskan segala rasa sakit. InsyaAllah esok kita buka lembaran baru. Selamat malam kesayangan Kak Cik. Kak Cik kan ada. Selamat malam Terengganu. Semoga dibawa mimpi yang indah. Assalamualaikum. Bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. National Gang Burung Hantu hari ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim, saya Ayah Kamal. Saya akan menemani anda hingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza. Hati-hati pulang ya. Pulang terus ke rumah. Hindaknya lah kan, itulah bila kakak berkata-kata, beginilah dia kan. Jadi baiklah, hari ini edisi 7 Ogos 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Baiklah, kepada anda yang di luar sana, apa khabar? Malam masih muda, tengah buat apa tu? Mungkin ada yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan yang baru memulakan tugasan pagi ini. Selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Ingat, usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu kosong. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Inilah geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, walaupun juga yang anda lakukan. Semoga hari ini apa yang dirancang menjadi kenyataan. Semoga apa yang dirancang berjalan dengan baik hendaknya. Okey Hanim, memulakan tugasan hari ini sehingga ke jam 3 pagi. Sebelum kita terus luncur dengan lagu-lagu yang menarik untuk anda Geng Buruh Hantu, suka Hanim untuk singgah ke muka buku Nasional FM untuk menyapa pendengar-pendengar yang meninggalkan komen untuk Geng Buruh Hantu, antaranya Ita Chot, Assalamualaikum DJ Hanim dan GBH, sahabat semua, selamat tengah malam, muh dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Pak Su Omar dengan pantunnya, mekar mewangi bunga melati ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, moga diulit mimpi yang indah. Jihad Bakar juga ada dari Sandakan. Nasional FM sentiasa di hati. GBH buat sahabatku, selamat malam. Daripada Princess Su, hai semua, selamat bertugas. Terima kasih Princess Su. Juga ada Nenek Ali di situ, ada Saiful Anwar. Saya juga bertugas waktu ini. GBH terbaik, jalan terus luncur katanya. Ada juga daripada Razak Bagali, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bertugas kepada semua dengan memutarkan lagu-lagu pilihan terbaik. Itulah Geng Buruh Hantu. Ada juga dari Nida Wahida, Nasional FM sentiasa di hati. Saya hadir dari Senai JB meluncur menemani GBH. Ada Muhammad Muhaimin, ada juga Hamdan Arif. Selamat bertugas kepada semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Ada Syah Putra dari Mersin Johor lapor diri, ucap salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Buruh Hantu Nasional FM, serta tidak dilupakan buat saya yang bertugas. Terima kasih. On jangan tan on GBH. Okay, ada juga dari Ita Ros Zaya, Suman Dak Sabah hadir. Ada Abang JJ Gemas, layan GBH Nasional FM hingga jam 6 pagi katanya. Ada Afif Narsyar, Afif Nur Syazaz. Belit ni dah saya baca. Okey, ada Amirul Abadi, GBH Cawangan Pekan Pahang lapor diri, selamat tengah malam, selamat bertugas kepada semua. Ada juga Jejaka Kemakmuran sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik. Terima kasih Adik Mat. Okey, ada juga Adik Mat, semoga sukses dalam membuat kita terhibur. Okey, the best radio Nasional FM, terima kasih. Ada Yop PS, ada juga Jamal Aloha, Marsha Saleh juga ada, sentiasa ceria bersama Mama Manis Geng Buruh Hantu. Ramai kat sini yang meninggalkan pesan, antaranya ada juga Sarjiah Piai, ada Janet Jai, ada Muhammad Yusof, ada Elviana Rosiliana Lia. Hey, Kumang Sarawak. Saya anak autism Kalia dan sekeluarga. Salam manis dan pahit dari Saratok di Sarawak. Begitulah, ada ramai yang menyapa Hanim dekat dalam Facebook Geng Buruh Hantu Nasional FM. Terima kasih kerana anda, adanya saya di sini menemani anda pastinya untuk info-info menarik dan juga perkongsian juga lagu-lagu yang menarik hanya untuk anda segarkan hari bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Hadis dan Bunga dari Khalifah dan Faisal Ahmad menghiburkan anda sebentar tadi. Di kala malam begini, Hanim nak tanya kan, ada tak anda sekarang ini terlupa kepada diri sendiri? Sebenarnya kan, kadang-kadang penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah kerana kita pernah gagal, bukan juga kerana kita tidak pernah membuat keputusan yang silap, ataupun kita rasa macam kita ni sentiasa membuat kesilapan dalam keputusan. Itu adalah penyesalan yang paling dalam hidup kita, tidak ya. Tapi penyesalan terbesar adalah apabila kita terlalu lama meninggalkan diri sendiri hanya untuk menjadi orang yang memenuhi kehendak orang lain. Kita ubah cara bercakap supaya diterima, kita pendam perasaan supaya tidak dipandang rendah, kita pakai topeng setiap hari sehingga akhirnya terlupa siapa diri kita yang sebenar. Percaya pada hakikat, kita tidak akan mampu memuaskan hati semua orang. Jadi, jangan sampai kita kehilangan diri sendiri semata-mata mengejar penerimaan yang sementara. Hidup ini terlalu singkat untuk menjadi salinan kepada impian orang lain. Jadilah versi terbaik diri sendiri, kerana orang yang benar-benar menghargai kita tidak akan meminta kita berubah sehingga hilang identiti. Kalau hari ini kita rasa kita penat untuk berpura-pura, mungkin ini masanya untuk kembali mengenal diri sendiri, berdamai dengan kekurangan, menghargai kelebihan, dan yang paling penting, percaya kepada kemampuan diri. Sebab akhirnya orang akan datang dan pergi, tapi satu-satu insan yang akan bersama kita hingga ke penghujung perjalanan hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan tinggalkan diri sendiri hanya kerana takut ditinggalkan orang lain. Hanim tidak akan tinggalkan anda. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hey you. Yeah. You.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya. Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
2: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
1: Yeah.
2: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu malam ini sambil mata memandang ke hadapan, saya nak ingatkan, fokus dalam pemanduan adalah kunci utama. Kekalkan kelajuan mengikut peraturan had memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mengikut Map Malaysia, Kedah, Padan Terap, Sik, juga di Baling, di Kelantan juga, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang dikeluarkan amaran hujan dan ribut petir pada pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, di Kedah dan di Kelantan, hati-hati memandu, pastikan anda menjaga jarak keselamatan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan yang walau di mana juga anda berada, yang sedang bersantai ke, yang sedang bekerja ke, waktu-waktu pagi ini, waktu-waktu pagi inilah kan, sebenarnya waktu pagi ini adalah waktu pembuka rezeki. Jadi semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Teruskan apa juga yang anda lakukan, semoga hari ini menjadi satu hari yang indah untuk anda. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, anda juga ingin sampaikan petikan berita yang diambil dari portal berita RTM, ia berkenaan tentang kematian tiga anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh telus dan segera berhubung kejadian yang mengorbankan tiga anggota polis dipercayai akibat renjatan elektrik di Kampung Western Beaufort, Sabah. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambah baikkan dapat diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Menurut maklumat awal pasukan gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, tiga anggota polis yang maut itu dikenali sebagai Chiu Tek Siong 40 tahun, Muhammad Nur Hafiz Ibrahim 29 tahun dan Muhammad Raimi Ismarubi 26 tahun. Jasa dan pengorbanan mereka dalam memelihara keamanan serta keselamatan negara akan sentiasa dikenang. Itulah salam takziah kepada anggota yang maut itu kan. Lagi perkongsian menerusi portal berita RTM, operasi tren bagi laluan Kuala Krai, kempas baru JB Central kembali beroperasi kira-kira pukul 7.33 malam tadi susulan insiden sebuah lori terbabas di atas jambatan di antara Kuala Krai dan kempas baru. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTM dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan teknikal bersama agensi berkaitan telah melaksanakan kerja-kerja pengalihan struktur konkrit yang terkena alat talian atas ATA diikuti pemeriksaan serta pemulihan terhadap infrastruktur landasan dan sistem bekalan elektrik di lokasi kejadian. Bagaimanapun, beberapa perkhidmatan tren yang telah dijadualkan masih mengalami kelewatan sehingga 140 minit berikutan kesan gangguan operasi yang berlaku sebelum ini. Itu antara berita yang Hanim kongsikan yang diambil dari portal berita RTM. Tiada yang saya selain di RTM. Teruskan hiburan waktu pagi ini bersama Game Burhan Tu Nasional FM, sentiasa di hati.

sedih hati. Hanim di sini menemani anda untuk jam yang kedua ini dengan lagu-lagu yang menarik, susunan dari saya untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kerana kekal setia bersama Hanim waktu pagi ini. Okey, waktu-waktu sekarang ni Hanim nak kongsikan jugalah kan. Kalau di waktu siang memang kita akan rasa begitu panas. Panas yang rasa boleh sampai rasa sakit tekak, sakit kepala kan. Sebab apa? Sebab sekarang kita mengalami tekanan haba disebabkan dengan gelombang haba disebabkan cuaca yang agak ekstrim panasnya kan. Bagi kita yang dekat Malaysia tak biasa dengan keadaan cuaca-cuaca panas ni. Kalau di Tokyo, 3 ekor singa mati akibat cuaca panas. Manusia juga tidak terkecuali. Okay? Jadi ada langkah-langkah yang kita kena ambil berat supaya kita tidak terkesan dengan gelombang haba ini. Itulah dia kan. Kalau kita dalam keadaan yang panas ni, yang akan memberi kesan dan berisiko adalah bayi dan kanak-kanak, warga emas, ibu hamil, pekerja luar yang bekerja di kawasan-kawasan luar, atlet, individu yang mempunyai penyakit kronik. Antara yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan cuaca panas ini memberi mudarat kepada kita, kita kena minum air dengan kerap, jangan tunggu sehingga haus, kurangkan aktiviti luar pada waktu siang, berehat di tempat yang teduh, pakai pakaian yang ringan dan berwarna cerah, jangan sesekali meninggalkan kanak-kanak atau haiwan di dalam kenderaan walaupun seketika. Dapatkan rawatan jika mengalami pening, keliru, pingsan, kulit menjadi sangat panas dan suhu badan meningkat. Itulah strok haba tu. Kadang-kadang kita rasa di waktu siang, tapi waktu malam kita abaikan untuk minum air. Tapi sebenarnya tak keadaan hidrasi ni dia daripada siang membawa ke malam. Jadi pengambilan air yang secukupnya penting untuk kesihatan badan kita. Sama-samalah kita amalkan cara hidup yang sihat supaya apa yang berlaku sekarang ini, fenomena yang berlaku sekarang ini, gelombang haba yang berlaku sekarang ini tidak memberi kesan kepada kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruhantu.

Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, semoga sentiasa dalam keadaan sihat dan dilindungi dalam setiap perjalanan serta urusan. Buat sahabat-sahabat kita, Geng Buruhantu di luar sana yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, ingatlah keluarga di rumah sedang menanti kepulangan anda. Jangan terburu-buru mengejar masa sehingga mengabaikan keselamatan. Lebih baik lambat sampai daripada tak sampai langsung, kan. Buat yang sedang sibuk menyiapkan juadah untuk jualan pagi nanti, semoga setiap titik puluh yang mengalir menjadi rezeki yang diberkati hendaknya. Semoga pelanggan anda dipermudahkan hasilnya, hadir ke membeli jualannya, jualannya laris. Semoga usaha dibalas dengan rezeki yang melimpah ruah. Okey, buat abang-abang lori kita, abang-abang lori kita lah yang memeriahkan, bukan memeriahkan, akan jalan-jalan lebuh raya utama waktu ini. Abang-abang lori, pemandu bas, van, juga kurier serta semua yang sedang dalam trip penghantaran barang ataupun apa juga tujuannya, semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana menjadi insan di sebalik kelancaran kehidupan ramai. Okay? Pandulah dengan cermat, rehat kalau mengantuk, jangan paksa diri bila badan dah memberi isyarat untuk berhenti. Ingat, rezeki tidak pernah salah alamat, tetapi keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Satu lagi yang kita perlu renungkan bersama, jangan berlumba dengan masa sehingga terlupa bahawa nyawa adalah amanah yang tidak boleh diganti. Semoga setiap perjalanan dipermudahkan, setiap pekerjaan diberkati, dan setiap langkah yang kita atur hari ini membawa pulang bukan sekadar rezeki tapi juga kebahagiaan untuk insan yang menanti. Terus memandu dengan berhemah dan terus bekerja dengan baik. Dengarkan Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan segalanya berjalan lancar untuk anda. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim di sini menemani anda. Ini adalah jam terakhir untuk Gem Burung Hantu. Untuk saya menemani anda kerana sebentar lagi akan ada DJ baru yang lebih manis menemani anda untuk ke pagi ini. Okey? Dalam waktu jam yang terakhir ini, pelbagai juga susunan lagu-lagu menarik masih untuk anda pendengar setia Nasional FM. Okey, Anil juga nak kongsikan buat anda yang sedang mendengar waktu ini, mungkin ada yang sedang memandu, masih bekerja atau sekadar termenung ditemani suasana pagi yang sunyi ini. Anil nak tinggalkan satu pesan, mungkin ada yang memerlukan seseorang. Ada yang mungkin kesedihan, tak apa kalau kita menangis, tak salah pun kalau hari ini kita rasa penat, tak salah kalau hari ini kita terasa hati kita sesak, tak salah kalau air mata akhirnya gugur jatuh, walaupun dah sekian lama berpura-pura kuat. Kadang-kadang kita terlalu sibuk meyakinkan orang bahawa kita baik-baik saja, sedangkan di dalam hati ada luka yang belum sembuh dan ada beban yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Ada satu kata-kata yang cukup indah, air mata tidak menyelesaikan masalah, tetapi kadang-kadang ia memberi ruang kepada hati untuk kembali kuat. Berikan ruang kepada diri sendiri untuk merasai apa yang sedang dilalui, kerana selepas hujan, langit akan kembali cerah. Selepas malam yang gelap, fajar tetap akan menyingsing. Begitu juga kehidupan kita, tidak selamanya kita berada dalam kesedihan. Percayalah, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menangis, tetapi mereka yang tetap mahu bangkit walaupun pernah menangis semahu-mahunya. Buat anda yang sedang dalam berjuang dalam diam, saya doakan semoga hati anda dipenuhi dengan ketenangan, kekuatan, langkah anda dipermudahkan, dan semoga setiap air mata diganti dengan senyuman yang lebih ikhlas dan lebih bermakna pada hari-hari yang akan datang. Menangislah jika itu membuatkan ia menjadi lebih ringan. Okey, jadi Hanim ada di sini untuk menemani anda, menceriakan anda. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ramai tak sedar hidup kita ni penat bukan sebab kita terlalu banyak kerja, tetapi sebab kita terlalu laju. Kenapa ada cakap macam ni? Sebab kadang-kadang kita sedang minum kopi tapi fikiran kita ada dekat mesyuarat besok. Kita sedang makan dengan keluarga tapi tangan masih sibuk tengok telefon, tengok WhatsApp. Kan? Ada yang sedang bercuti tetapi masih memikirkan kerja. Tanpa kita sedar sebenarnya kita ni hadir dengan tubuh tapi tidak dengan jiwa. Hakikatnya bukan semua perkara dalam hidup perlu dipercepatkan. Ada perkara yang perlu diperlahankan supaya kita benar-benar dapat menikmati erti kehidupan. Ada 5 cara memperlahankan kehidupan tanpa berhenti. 1, berhenti seketika. Tak mengapa jika kita berehat. Berehat bukan berhenti menyerah tetapi mengumpul semula kekuatan. Hadir sepenuhnya pada saat ini apabila bersama keluarga. Itulah, bila kita bersama keluarga, kita kena manfaatkanlah masa-masa bersama dengan keluarga tu kan. Sebabnya keluargalah tempat kita untuk kita mengadu. Keluargalah tempat kita turun dan bangkitnya dalam kehidupan. Keluargalah segala-galanya. Lagi satu, kita kena kurangkan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dekat media sosial hanya menunjuk sebahagian daripada kehidupan. Kita tak tahu sebenarnya keseluruhan kehidupan dia. Jadi kita jangan nak bandingkan hidup kita dengan hidup dia, kerana kehidupan kita juga ada kemanisan, ada kelebihan dalam kehidupan kita. Antara lain, kita kena ruangkan 10 minit sehari untuk muhasabah diri. Tanya, apa sebenarnya kurniaan yang aku ada? Sebenarnya memang kita dilahirkan dengan kurniaan yang elok, yang baik. Kita je yang tak tahu. Jadi kita kena fikirkan untuk kita menghargai diri sendiri. Ada lagi satu tips adalah kita kena rasa syukur. Tulis dekat dalam kertas ataupun dekat dalam hati kita sendiri, kita cukup. Cukup dalam segala-galanya supaya kita akan sentiasa bersyukur. Okey, jangan sangat laju dalam kehidupan. Macam saya cakap tadi kan, jangan sangat laju dalam kehidupan. Begitu juga kepada pemandu-pemandu di luar sana, jangan laju-laju nak pergi mana. Bawa je perlahan-lahan, slow and steady. Tapi janganlah jadi perlahan sangat di lane paling kanan. Kalau kita lambat, kita bawa perlahan, ikut je lane kiri. Chill-chill je dalam kehidupan ni, kerana ketenangan dalam kehidupan adalah satu perkara yang kita kena cari dan kita kena hargai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Tak terasa kan begitu pantas masa berlalu. Terima kasih buat anda yang setia menemani saya sepanjang waktu ini selama 3 jam daripada pukul 12:30 malam tadi yang mendengarkan melalui radio dan juga yang turut serta dalam TikTok Live Nasional FM Geng Borong Hantu. Ada ramai dekat sini, ada Jan Medan 81, ada Ita Choi, ada Edward Amirul, ada MZ Belalang Hijau, Ain Kasih, Halimah Hamad 80, Wiyat Z, ada juga Nur Isa, ada Khairul Anwar, ada Lavender Girl yang daripada tadi juga, ada Ita Chot, ada Caramel Latte, ada Abe Farhan, ada lagi ramai, Baby Cihan ada. Baby Jihan ni tak payahlah eh. Suka spam dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada Farif Hakimi, ada juga Matahari, ada Imran, ada Kamil, ada Hamil Zudin Zahari, ada juga Pian Burger 7E Baling Kedah tadi. Ada juga ramai dekat sini, ada daripada Brunei, Niki Maran, ada juga daripada Indorial Zulfahmi. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Okey, ramai yang dekat dalam TikTok live kita Nasional FM ini yang rasa konti saya pagi ini ditemani. Ramai orang tak ada, kita rasa kesunyian kan. Kepada yang sedang memandu, masih bekerja menyiapkan juadah untuk jualan, ada yang tengah lipat kain juga kan. Terima kasih yang belum lelakkan mata. Terima kasih juga kerana sudi berkongsi waktu dengan Hanim di sini. Sebelum saya undurkan diri, saya tinggalkan anda dengan dua rangkap pantun, Bunga Melur Harum Mewangi. Terima kasih, jumpa lagi. Selepas ini DJ Amira Manja Manis akan menemani, mengambil alih siaran untuk Geng Borong Hantu pagi ini sehingga jam 6 pagi dengan pilihan-pilihan lagu-lagu yang istimewa tentunya untuk Geng Borong Hantu. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Syed Yaya Kamal undurkan diri. Ingat, tidak semua yang singgah akan kekal, tetapi setiap pertemuan pasti meninggalkan sebuah kenangan. Assalamualaikum. Salam berjumpa kembali Geng Borong Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tangguh.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, sebentar tadi DJ Hanim, Mama Manis sudah menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya pula Mira. Manja Manis katanya gelaran saya. Saya akan menemani anda, geng burung hantu. Jadi sama ada anda sedang bekerja shift malam, sedang memandu perjalanan jauh ataupun masih berjaga seperti yang sedang menemani saya di TikTok. Ada nampaknya di sini Abang Manis juga ada ya, sedang menemani saya di TikTok juga. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda di pagi, awal pagi ini. Jadi untuk 3 jam akan datang, saya harap dapat menemani anda dengan muzik yang menghiburkan. Kesana sini langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu Cendrawasih. Nasional FM, sentiasa di hati.

dengan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Itu dia ketahuan dari mata. Okay, saya nak sebut sikit lah nama-nama yang sedang menemani saya di TikTok live sekarang. Tadi ada okay, kejap ya. Ada Lavender Girl, ada Kak Enoma Issa, ada Lan Six Stone, ada Mizi, ada Ita Chot, Abdul Muiz, ada Khairul Anwar, Zaila Rose, ada Nur 740429. Ah, nama pun ha, Zaila Rose. Ah, ramai lagi ni. Ada siapa lagi ni? Kejap ya, saya scroll. Ada Imran PD, ada siapa lagi ni? Saliah Lia, Imran PD lagi. Kejap ya, Kasut Dah Buruk pun ada. Banyak topik-topik yang sedang kita bincangkan ya dalam TikTok live ni. Jadi jika anda sedang keseorangan, nak teman-teman, perlu teman untuk bercakap ke apa, boleh masuk TikTok live, meriahkan TikTok live Nasional FM. Okay, jadi ada orang bila rindu dia telefon, ada yang hantar message, ada juga yang mainkan lagu. Mungkin sebab ada lagu yang lebih sesuai untuk menggambarkan apa yang kita rasa daripada kata-kata. Jadi kita dengarkan Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Masih bersama Mira Manja Manis dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di pagi teman awal pagi anda. Sekarang pukul 4:09 pagi, sudah masuk jam kedua. Saya menemani geng Burung Hantu dan sekarang masih ramai ya yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Derimba Malam, Syahriman Syahriman, Ahmad Suhaili, Hasna Abu Hassan, Razizila, Daruri Hassan, siapa lagi di sini? Ada Kemboja Putih, ada Opah Akil Akif, dan ramai lagi. Minta maaf tak sempat nak sebut, tapi terima kasih kerana memilih kami untuk menemani anda. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu It's Gonna Be Me daripada NSYNC.

Itu dia khayalan daripada Black Dog Bone. Okay, terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam kedua. Saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Geng Buruh Hantu setia bersama saya. Okay, kalau pagi ini anda sedang memandu, bekerja atau menyediakan sarapan untuk keluarga, saya harap anda jangan lupa satu bahan penting dalam hidup ini. Sangat penting. Apa tu? Senyuman. Senyuman yang manis. Sebab kadang-kadang senyuman yang ikhlas dan manis boleh menjadi pembuka kepada hari yang lebih baik. Ini dia manisnya senyuman daripada Elite. Oh my.

0: masif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Klik.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, pesanan ringkas untuk pagi ini buat semua pendengar Nasional FM, sesibuk mana pun anda, cuba luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Perut yang terisi bukan sahaja beri tenaga, tapi juga bantu kita lebih fokus sepanjang hari. Jadi tadi saya memperingati supaya beri senyuman. Kali ini, jangan lupa untuk bersarapan. Jangan diet-diet. Jaga kesihatan. Jaga diet tu bagus untuk kesihatan, tapi sarapan itu juga penting supaya anda mempunyai tenaga yang cukup untuk menjalankan hari anda. Ini dia, All Rise daripada Blue.

Nasional FM sentiasa di hati anda bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu. Terima kasih yang memilih untuk mendengar Nasional FM sama ada di radio ataupun di TikTok Live yang sedang bersiaran sekarang. Tak semua orang yang hadir dalam hidup kita akan kekal selamanya. Ada yang datang untuk mengajar, ada yang datang untuk mewarnai hidup. Dan ada juga yang datang hanya sekadar untuk menjadi persinggahan. Jadi kalau ada perkara yang perlu dilepaskan, mungkin sudah tiba masanya untuk kita belajar merelakan. Ini dia, biarkanlah daripada drama band. Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Sudah masuk jam 5 pagi. Tak kira bagaimana semalam berakhir, hari ini kita mulakan dengan lembaran yang baharu. Mungkin ada yang bangun dengan penuh semangat, mungkin juga ada yang masih mengumpul tenaga untuk mulakan hari. Apapun keadaannya, saya doakan semoga hari ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman pagi anda. Nasional FM sentiasa di hati. Dan seketika nanti kita akan juga Raudah akan disiarkan yang telah diterbitkan oleh sahabat penerbit kita Fauzi Marzauki. Nasional FM sentiasa di hati.

Bila kita hijrah, hidup kita bertambah berkat, Allah lebih redha. Ya, mungkin bukan lebih kaya tapi lebih bahagia, lebih berkat. Nombor 4, kita menjadi inspirasi pada orang lain. Mak ayah yang hijrah jadi contoh kepada anak-anak. Orang tua berhijrah jadi contoh pada orang muda dan sebagainya, inspirasi pada orang lain. 7 tip istiqamah. Macam mana nak istiqamah bila kita apa nama berhijrah? 7 hijrah yang wajib dilakukan sebelum akhir tahun. Mulai hari ini, ya. Ini topik yang terakhir, iaitu hijrah akidah, ya. So Tok Abah sebut tadi sebenarnya, ya, niat kerana Allah, apa pun kita buat kerana Allah. Dan tolong, ya, ikut kajian Tok Abah, kebanyakan kita pergi kerja terlupa pasang niat. 1-3% saja orang Malaysia Islam yang pergi kerja pasang niat. Ya Allah, aku pergi kerja ni aku nak cari sekian halal, aku nak cari ilmu, aku nak sentiasa buat terbaik, aku nak bang dosa, aku tak ramai. 3%. Kajian tu apa? Mungkin tak betul. Kajian tu tak tepat, tak menyuruh. 3% Malaysian Muslim yang pasang niat pergi kerja. Dan pesan ulama, barang siapa pergi kerja tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi kosong pahala, siapa cakap? Alhamdulillah, Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun kata kosong pahala sebab innamal a'malu binniyah. Sesuatu amal, kerjaan kita ni Allah bagi pahala based on the niat. You tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi tak dapat pahala. So, mulai esok kalau nak sudi berubah, ya, ya Allah, aku pergi kerja ni.

solat. Solat fardu segerakan, solat qabliyah ba'diyah jangan tinggalkan. Ya, solat tahajud jangan tinggal. Bangun pukul 5 je sempat tahajud. Dan Nabi tak pernah tinggal duha 4 rakaat. Nabi tak pernah tinggal kebitin. Hijrah solat ya. So mula dengan perlahan, istiqamah, pasang niat waktu solat, fahami maksud bacaan, berkawan dengan orang yang positif ya, cari guru yang mursyid. Okey, hijrah akhlak. Masya-Allah. Adab akhlak itu di atas kepada ilmu. So untuk dapat ilmu, dapat keberkatan ilmu, kena beradab. Tapi orang beradab tanda berilmu. Tapi ramai orang berilmu masih biadab. Ramai orang berilmu tapi biadab. Hormat orang tua, hormat orang yang patut dihormati. 8 asnaf kita raikan, adakah kita beradab ataupun biadab? Okey, hijrah akhlak ya. Perbaiki ilmu dan niat ya. Kelingi dengan orang sahabat, amalkan langkah kecil, sendiri berdoa, musabah ya. Hijrah keluarga, lebih fokus dan beri masa pada keluarga. Taubah, masa tu jadi kaunselor memang stres. Kita kaunsel orang keluar bilik kaunseling semua senyum lega, terima kasih lah doktor, saya dah lega, saya tahu mana, memang terima kasih, saya lapang, saya senang hati, saya seronok, saya bahagia. Tapi yang kaunsel, yang kaunselor ni balik rumah tak susah nak senyum, stres. Saya kata ni silap, aku buat orang gembira asbab ya, aku balik aku serius tak senyum macam mana. So sejak tahun 1987 tak apa, dapat ilham dan dapat ajaran dia guru lah. Nak balik rumah pasang 10 niat. Nak balik kerja pasang 10 niat. So tak pun pasang lah sejak tahun 85, 87. Ha, pernah taubah tersasul. Kita jahil. Masa belajar dengan depan Ustaz Arun Din Allahyarham. Ustaz, ni hadir doa ya Ustaz. Hadir doa ya Ustaz. Merah muka dia. Jangan kamu cakap macam itu lagi. Tolong istighfar banyak-banyak. Hadis doa masih hadis. Masih hadis. Cuma dia punya perawinya ada question gini-gini. So jangan sampai syirik kecil atau jadi syirik besar kalau silap-silap. Tuabah pun terkesima. Kita jahil ya, hadis do'if, hadis lemah ya, tapi hadis adalah hadis. Be careful ha, so jangan main-main. So kita kena fokus ya. So tuabah pasang 10 niat nak balik, lepas tu bolehlah senyum, boleh ceria, balik rumah, aku nak balik rumah terus, aku tak nak pegang handphone, aku nak tolong cuci baju, aku nak tolong buang sampah tanpa disuruh. Walau aku tak takut bini aku, tapi bini aku memanglah menggemparkan, menggerunkan semua orang laki-laki satu kampung ya, memang takut kat dia kecuali aku. Allahu Akbar. So jadikan aku untuk dapat tolong jaga baby, tolong apa ni, gosok baju. Come on man, Nabi buatlah, bukannya teori. Redha, kemaafan suami sangat penting. Lebih banyak memaafkan. Kita maafkan semua orang. Dua hari lepas taubah kaunsel satu pasang suami isteri yang nak bercerai. Ya, taubah kata tolong maafkan. Kata no, saya boleh maafkan ini, yang ni saya tak boleh maafkan. Taubah kecewa. Taubah bukan buat judgement, tapi selagi kita tak maafkan orang sepenuhnya, kita tak boleh healing yang sepenuhnya. Kita susah nak maju ke depan. Tolong maafkan orang. Kita peluk pasangan kita 10 saat, kesannya bertambah panjang umur 5 tahun, ajal maut dengan Allah. Tapi umur panjang 5 tahun. So para isteri, beritahu suami, bang, nak panjang umur mai sini, nak panjang umur mai sini. Ha, peluk kita, peluk kita. Nak panjang umur, peluk 10 saat kajian menunjukkan 5 tahun panjang umur dengan izin Allah, ajal maut dengan Allah. Banyaklah kehebatan ya. Lepas tu kita doa, mendoakan tolonglah ya dalam keluarga, dan kita kena berkomunikasi, berhubung dan sebagainya dan sebagainya. Okey. Hijrah rezeki artinya kita kena pastikan yang halal. Nak pergi kerja pasang niat ya, pastikan kita buat kerja sepenuh hati dengan ikhlas. Sebab bila kita buat sungguh-sungguh, rezeki yang kita dapat akan berkat ya. Kita jujur, integriti, tak ada rasuah, tak ada memunting, tak ada mengular, menganakonda, mengular sawa, lebih disiplin ya. Ini untuk cari keberkatan, hijrah rezeki. Betul, hijrah masa. Ada masa untuk solat, ada masa untuk buat benda yang baik-baik, tetapkan matlamat yang jelas, buat tuduhan ini, hijrah masa, elakkan gangguan dan sebagainya. Okey, lepas tu last sekali, hijrah manfaat. Khairunas amfa'uhum linas, sebaik-baik manusia orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang. So kita kena banyak memberi manfaat. Bukan tanya apa yang aku dapat kalau aku buat ni, tapi tanyalah apa yang aku boleh beri hari ini agar aku beri manfaat pada orang lain. Sebab Nabi suruh kita buat baik. Khairunas, sebaik-baik manusia. Khairunas amfa'uhum linas, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Dan ingat, anda dan Tok Abah dicipta oleh Allah untuk mencantikkan dunia, melekatkan dunia insyaAllah. Allahumma

Sinar FM sentiasa di hati bersama Mira yang menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kalau anda sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, saya doakan semoga perjalanan anda lancar dan dipermudahkan. Ingat, tak perlu tergesa-gesa, yang penting sampai ke destinasi dengan selamat.

0: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah, depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Allahuakbar. Bila last basuh tu kak kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik, dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat, jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau, tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian yang tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah. Nidaul Islam.

0: Habis laku, habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Duha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: Tukang jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak. Dalam syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari, terbitan Zulkifli Yusof.
1: Kita cerita lagi beberapa perkara yang harus kita jaga dalam kehidupan kita ni. Sebab

perkara lagi senang pendengar saya nak sebutkan dalam kehidupan kita hari-hari dan berbagai-bagai yang kita lakukan senang pendengar ya. Iaitu perkara yang digalakkan oleh Islam ialah untuk kita menjadi orang yang beriman. Itu antaranya. Sebab itu jangan kita menjadi orang yang memandang remeh, temeh kepada orang lain. Kadangkala kita ni kaya, kita nampak orang miskin tu hina. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala dah beritahu, manusia ni bila dia ada kesenangan, dia tengok je orang bawah, dia rasa hina. Begitulah.

gitu. Orang kaya tengok orang miskin, apa dan tu miskin pepulian malasnya kerja. Ini keadaan dan pandangan-pandangan manusia bila dia berada pada peringkat atas. Ha, ini sifat manusia. Sebab itu dalam Quran kata kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak manusia. Kalla innal insana layatgha. Manusia itu dia akan menjadi tagha. Dia akan menjadi orang yang sombong. Tagha ni sombong. Tagut itu sombong. Sombong. Orang jadi orang yang jahat. Jadi orang yang bagai-bagailah benda-benda yang tagha ni. Ya, benda-benda yang menjurus kepada yang tak baik. Tagha ni istilah tafsir kata tagut. Tagut iaitu iblis setan. Apa benda yang iblis setan buat lebih kurang gitu. Kenapa dia jadi jahat? Kenapa dia jadi menghina orang? Kenapa dia jadi mengumpat orang? Kenapa dia jadi ngata orang? Innal insan ar-ra'ahu istaghna. Bila dia rasa dia lebih pada orang. Penghinaan itu akan datang bila kita lebih pada orang. Jarang orang hina. Hina orang kaya, jarang. Apa orang kaya tak guna punya kaya? Jarang kata gitu. Melainkan orang kaya suka menghina orang miskin. Orang tak cantik, dia jarang kata orang. Kata orang cantik, melainkan nampak orang untungnya dia, cantiknya muka. Kalau aku dapat macam dia, dia gitu pula style dia. Orang-orang yang lebih, kata Allah Ta'ala, dia mesti menampakkan.

yang hina, orang-orang yang huduh sebagainya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis riwayat At-Tabarani kata, "Man azilla indahu mu'minun falan yansurhu wa huwa yaqdiru ala nasrihi azillatullah azillahullah yaumal qiyamah ala ru'usi khalaiq." Siapa yang dihina di sisi seorang yang beriman. Artinya kita dengar orang tu hina dia, lalu orang itu tak menolongnya, tak cover dia ketika dihina, padahal dia mampu untuk menolong. Maka Allah hina, Allah menghina dia.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Baik, jom bagi Terengganu FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua. Salam pertemuan di mana saja semua pendengar setia berada di penghulu segala hari air hadir temani. Dan juga kita mohon keberkatan kerahmatan untuk hari ini di 7 Ogos dah kita bersama dengan 23 Safar 1448 Hijriah. Jadi kita doakan yang baik-baik saja untuk pagi ini. Dan selamatlah untuk menikmati hujung minggu hari cutinya. Santai bersama dengan keluarga. Itu yang kemarin yang cuti, yang bertugas syif dan sebagainya, selamat meneruskan tugasan, selamat menjalankan tanggungjawab amanah dan juga apa saja perkara yang telah pun dipertanggungjawab ke atas kita. Dan juga untuk pagi ini juga yang berniaga pun cara berniaga lah kan. Jadi sambil-sambil yang dah turun ataupun baru pulang daripada masjid dan sebagainya, nak jogging dan sebagainya kan, macam-macam aktiviti untuk pagi ini. Jadi boleh terus saja untuk di hujung minggu cerah pagi, air temani anda, boleh halau-halau calling-calling bersama dengan air untuk waktu sekarang ini kalau nak sampai ke ucapannya. Dan juga boleh singgah-singgah di talian kita pun tak ada masalah, di WhatsApp kita pun sila-silakanlah kan, untuk saya temani anda dan anda temani saya di Terengganu FM. Dan juga untuk waktu ini banyak perkara kita nak uruskan, banyak benda yang kita nak settlekan, tapi yang paling penting isi masa bersama keluarga dengan sebaik mungkin. Manfaatnya moga tidak berlalu begitu saja. Yang paling penting hargai setiap apa yang kita ada, syukuri nikmat Tuhan yang maha kuasa kan. Di talian kita untuk buka panggung di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Hello, waalaikumsalam. Hai, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa kau punya suara?
1: Mas Ablah kat sini.
0: Ya, Kak Mas kita. Apa khabar Kak Mas?
1: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ayuh,
0: belum. Alhamdulillah, sehat. Tuan izinkan masih lagi boleh mengadap mic di konti sembang untuk pagi ni. Ha.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, Kak Mas, hari ni ada apa-apa aktiviti ke? Hari cuti ni?
1: Ini sekarang ni ada kampung ni.
0: Oh, balik kampung.
1: Sekarang baru balik semua takir.
0: Oh, tak apa lah. Ada ruang masa bersama dengan adik keluarga.
1: Ini ada mentua.
0: Alhamdulillah. Masak apa pagi ni?
1: Ini pagi-pagi ni masak nasi lemak.
0: Sedapnya.
1: Tadi tak ada masuk lagi.
0: Ambo bayang bau sampai ke sini. Okeylah Kak Mas, silakan ucapannya untuk rakan-rakan.
1: Terima kasih lagi. Jarang ni buat ucapan sepagi lah semalam.
0: Oh, itulah kan. Dia hujung minggu, kita buka lah talian. Hujung minggu santai saja.
1: Terlebih dulu buat air dekat roti tu. Sama bertugas sampai jam 10 pagi.
0: Terima kasih.
1: Sama sampai pagi. Lepas tu buat suami ni. Zikir raya.
0: Okey.
1: Buat rakan-rakan lah. Dari mana saja berada.
0: Okey.
1: Juga buat semua diri-diri kesayangan Terengganu FM. Dengan ucapan untuk semua, selamat bertugas dengan penuh dedikasi. Semoga diberkati, dirahmati.
0: Amin.
1: Dan semoga ceria selalu. Dan
0: Lagi? Ha, yang mana terlintas di fikiran? Okay.
1: Semua-semualah yang sedang mematau tu.
0: Okay.
1: Kalian semua tetap dalam ingatan selalu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Saya pergi salam kembali untuk semua.
1: Okay.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Salam hujung minggu, salam hari Jumaat yang mul barakah. Baik, lagi di taliannya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yo, ayah anda ambo, Pak Zuli.
2: Puan
0: Su kali dengar je, kaya
2: suka,
0: suka. Aduh, ayolah kan. Kita bersahabat.
2: Kali minggu tu Puan Su telefon lah, Terengganu, gitu
0: kan. Ya, hari Jumaat Puan Su akan siasa bersama dengan Terengganu lah kan. Kau maaf Puan Su Li.
2: Pagi ni rasa Azidi pagi ni kelata ni.
0: Ya, sahabat saya adindaku.
2: Tak balik lagi.
0: Dok lagi. Minggu ni dok. InsyaAllah minggu depan tu. Kalau tak ada arah.
2: Ya. Ajak Pak Sunak kita kan. Masuk tapi tak tahu nak. Tapi. Tak ada lah.
0: Jadikan hajat itu satu kenyataan.
2: Jangan lama kau duduk stada, okay?
0: Ya, lah duduk.
2: Nak
0: pergi
2: dekat jauh-jauh keluar negara tu.
0: Soalnya. Baik, baik,
2: negara
0: baik.
2: Negara negeri saya boleh pergi lah.
0: Ya. Silakan ucapan untuk rakan-rakan di tengah ni, Pak Su.
2: Terima kasih. Apa ni, DJ Terganu. Apa ni, Haji. Apa kali, Pak Su ni.
0: Sama-sama.
2: Selamat bertugas. Apa ni, Ayu di Terganu. Pak Mak di Besuk tu. Apa ni, Kak Ida Kapur Raja. Kak Ayah Jabi. Abang Fadil. Abang Amir Harun.
0: Ya.
2: Zualdi Usman Gubba. Dan semua sekali lah. Peminat Kelantan. Apa ni, Terganu. Terganu FM tu. Dari Pak Suli. Apa ni, Batuknya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kesalahan pada maksud kita tu. Tu dia. Dua sahabat yang halu-halu kawan-kawan pagi ni. Yang ada WhatsApp pun silakanlah. Hujung minggu kita santai sahaja. Kan? Kalau hari lain kita tak jarang buka talian untuk waktu ini. Okey. Dan selepas ini kalau ada lagi nak bersama dengan Nai, boleh sahaja hubungi talian di Terengganu FM. Dua talian tak pernah berubah di 6235330 dan juga 6238330. Mesra ceria temani anda. Santai sahaja hujung minggu. Ais setia temani anda untuk permulaan hari di penghulu segala hari.

0: Kabayan, di Juliani FM.
1: Yelah, ini dengan FM teman-teman untuk puluhan hari anda di hari cuti yang pertama. Kita bilang hari cuti ya. Hujung minggu dua hari je cuti. Okeylah, lagi-lagi sikat di talian kita. Menyapa rakan-rakan sahabatnya. Ucapan tu pun satu doa sebenarnya kan. Senyum gembira apabila nama tu disebut. Tapi kalau nama tak disebut, jangan dia marah kan. Mungkin waktu lain lah pula. Lagi di talian kita untuk waktu ini. Halo, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Milik siapakah suara ini?
2: Orang Kuala Ibai.
1: Ayu, okey. Sihat
2: Amboi,
1: you ya?
2: Amboi, jadi punya lapuk yang kau
1: lagi. Puk, bujang lapuk. Salah setiap kami kena hempuk.
2: Iya, tapi yang I suka sangat topi yang di tengah-tengah tu. Oh, tinggi betul lah.
1: Abang Rizal.
2: Tinggi betul lah dia punya rokok balap dia.
1: Itu topi yang jarang-jarang jumpa, special tu.
2: Abang Labi.
1: Ya, labu-labi.
2: Tu kata. Tapi kata memang kena lah trio yang bertiga ni.
1: Saiz pun lebih kurang sama.
2: Comel bertiga.
1: Bergegor perutnya. Okeylah, you hari ni cuti ke ada terasa ke macam mana?
2: Saya hari ni cuti tapi siang hari ni ada program jugalah. Pergi mama tua sejap. Lepas tu malam saya ada meeting. Full lah project full hari ni. Walaupun kata cuti, siang hari ni kena kemas-kemas rumah dulu nak masuk tu. Tapi pagi ni lepas bridge walk ni nak pergi bridge walk di pasar bro.
1: Itu terapi tu. Terapi.
2: Dia terapi mata lagi. Terapi beg lagi.
1: Dia terapi mata. Lepas tu terapi poket.
2: Terapi beg orang kata.
1: Tak apalah, beli jiwa sendiri kan, apa salahnya.
2: Kadang-kadang nak belikan sekilo dua je siapa dino tak jadi sekilo dua dia api ni kan, mana-mana kena dia mata.
1: Biasalah tu, dah betul lah, ikan nak beli takkan tak kena beli ramuan lain, kena beli lengkuas lah. Kena
2: tapi
1: beli hari
2: ni kena percaya sikit. Kata kadang-kadang plan nak beli ikan tu katalah kembung kembung 2 kilo ke apa ke. Lepas tu siapa dino ni bukan jenis kembung je. Ada je kalau nak lagi kat pelabuhan kan. Ada lah nyakuk lain tu.
1: Dah habis harganya murah. Rembat je lah.
2: Tu lah kata. Tapi berkalang lah untuk 2-3 hari tu.
1: Betul. Benda tak membazir. Benda makan. Tak apa.
2: Tu lah kata.
1: Okey, ucapannya Ayu untuk pagi ni. Untuk rakan-rakan. Silakan.
2: Untuk Ayu tu, selamat berkonti. Jangan lupa breakfast lepas konti.
1: InsyaAllah. Terima kasih.
2: Untuk semua rakan-rakan yang sedang mendengar daripada besok sampailah ke Kemaman. Yang mendengarkan dari luar Terengganu melalui TikTok dan semuanya. Semua pesan belakang yang sedang bertugas, selamat bertugas. Untuk rakan-rakan di Terengganu ni lah, untuk apa nama Kak Kani Sharifah, Zandi semua. Lepas tu untuk keluarga saya ni, di rumah ni, suami, mak saya semua sekali, keluarga mentua saya. Rakan-rakan di Kemaman semua, Kak Ani, Kak Ani Binjai semua, Kak Aroh semua, yang sebut ramai sangat ni. Semua-semualah yang mana sedang mendengar, semoga sihat-sihat belaka.
1: Amin.
2: Yang kena bertugas tu bertugas elok. Dan semua sekali untuk Ayi lagi sekali berkonti. Selamat berkonti.
1: Terima kasih Ayu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Cari mocuri di pagi, macam-macam aktiviti yang boleh kita sempurnakan, tanggungjawab kita lah kan. Tak apalah, kita enjoy je dengan kehidupan. Dengarkan daripada Zainal Abidin, Datuk Zainal Abidin, Kau di Hati Bila, sebuah lagu Inggeris daripada Celine Dion. I'm Alive di Terengganu FM. Santai saja minggu cepat pagi. Air temannya anda temannya air, pastinya mesra ceria.

0: sejuta cuaca pagi teman yang itu waktu sekarang ini singgah-singgahlah lagi di talian kita satu manggil kot sempat tu waktu sekarang ni. Halo, assalamualaikum, lama menunggu. Sabar je, jangan dimarah. Kalau ada lagi singgah-singgahlah bersama. Sejak lepas ni kita nak ke Kuala Lumpur dulu untuk kita ikuti 7 buletin utama 7 pagi. Baik, dengarkan di talian kita. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Ayi yang handsome.
0: Allah, terima kasihlah. Handsome tu tak, tapi Tuhan bagi sempurna. Ha.
1: Handsome molek pagi ni tu.
0: Yelah, terima kasihlah. Okey, silakan ucapannya.
1: Kak Roh kat sini ni.
0: Ya, betul-betul. Silakan Kak Roh ucapannya. Ha.
1: Terima kasih, Ayi.
0: Ya, sama-sama. Ha.
1: Yang pertama, nak ucapkan kepada Kak Nak.
0: Okey.
1: Di kampung Jong Pak Masih tu, tengoklah petugas lagi Kak Ros tak nak pergi Terengganu.
0: Pergi
1: jumpa kawan masa umur 16 tahun.
0: Oh, alhamdulillah, rezeki bertentang mata. Moga tahu tak kasih tu.
1: Jadi Kak Ros kawan dia tu masa muda-muda dulu lah, masa kerja dulu.
0: Okey.
1: Lepas tu sediang ni jumpa balik dengan Mok Nak tu. Mak Nak tu meniaga nasi kuning di kampung Gong Pak Masih.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Dia dapat cahaya mata 9 orang.
0: Alhamdulillah. Okey, lagi-lagi ucapannya pada yang lain.
1: Kepada apa ni saat ni Suria. Apa ni Ayu saat ni. Terima kasih Ayu Faliza saat ni. Lepas tu untuk semualah, untuk Ayu. Kak Roda'a, selamat bertugas. Habis sampai pukul 10.
0: Amin.
1: Semoga pemudahkan usang Ayu.
0: Amin. Terima kasih kot Kak Roh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat juga di perjalanan Kak Roh kita. Nak tahu tak satu lahir. Tapi itulah kan, hidup kita ni ada masanya. Sampai ketikanya kita akan tercari-cari rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita. Tapi tawatan ukhuwah itu satu benda yang amat dituntut sebenarnya dalam hubungan kita. Sebabnya ialah ustaz-ustaz pun selalu pesan kan, hubungan kita dengan Tuhan, hablum minallah dan juga hablum minannas. Itu kita seiring sejalan dan juga ada tanggungjawab, ada peranan untuk kita sempurnakan. Dan sebab sini akan kita ikuti dulu utama 7 pagi, kemudian kembali bersama nanti di jam yang kedua nanti untuk saya temani anda di Santai Saja Jumaat Minggu di 7 pagi Terengganu FM. Layankan untuk kami temani sepanjang suasana di penghulu segala hari ini. Dengarkan Terengganu FM, Masra Ceria.

Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Pok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di

0: Selamatnya diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dongon, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
2: Ya, terus saja teman dia ada di mana saja pendengar sini kita berada. Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua. Layan dengarkan sambil-sambil akan terbuka tekakanlah untuk persahabangan air untuk temani waktu ini. Yang dengarkan di Kuala Terengganu dan juga di Marang, di Kuala Nerus. Terima kasih banyak-banyak. Orang Besut Setiu pun ada hadir bersama. Thank you. Tak lupa juga pendengar sini kita di Hulu Terengganu, dengan hingga Kemaman dan juga yang mesti dengarkan mesti aplikasi RTM Klik kan. Zaman canggih manggih ni. Dengarkan radio pun di hujung jari. Telefon teknologi kan ada. Okey, baik. Untuk waktu ni, kejap nanti akan saya kongsikan apa yang terpapar dalam akhbar utama negara. Kita dengarkan dulu daripada Atika Song, lagu daripada Kanda Khairul ini, Atika Songket, di Terengganu FM, Jam Pagi, Masra Ceria.